Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam. Tingkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan

Kembali bersama pusingan yang terakhir. Jam ketiga kita bersama menerusi rentak segar untuk pagi ini. Alhamdulillah ya. Untuk anda barangkali yang sedang dalam perjalanan, masih berada dalam kenderaan masing-masing. Ada yang bergerak menuju ke tamu pagi ini. Ada juga yang menuju ke tempat kerja. Ada juga yang keluar berbelanja awal pagi, keluar berbelanja kan, sebab tidak mahu terganggu dengan waktu. Barangkali tengah hari nanti adalah barangkali jemputan kan, sebenarnya dengan hari raya masih lagi hangat dengan suasana hari raya Aidiladha. Okey, jadi kalau yang sedang menikmati sarapan pagi, selamat menikmati sarapan pagi anda masing-masing. Semoga dengan orang bilang pengambilan sarapan pagi tu dapatlah ataupun bertenagalah untuk buat kerja pada sebelah pagi ni kan, khususnya pada sebelah pagi ni sebelum tibanya waktu makan tengah hari nanti. Baik, seketika waktu nanti macam biasa kita akan ikuti menerusi dari sana sini 8.30 minit pagi, berkongsi mengenai dengan apakah aktiviti ataupun kebahan yang berlaku sekitar kawasan daerah Keningau dan sekitarnya. Tapi sebelum itu saya ingin bacakan kiriman ucapan yang dihantarkan rakan kita menerusi ruangan yang disediakan. Kiriman ucapan daripada Elvia Samai Paran menerusi WhatsApp Keningau FM. Ucapannya, hello, selamat pagi hari Khamis DJ. Selamat pagi juga Elvia. Dan juga selamat bertugas bersama dengan juruteknik Keningau FM, hebat syoknya. Hello-hello buat semua rakan-rakan setia Keningau FM. Dengan pertanyaan apa khabar, katanya semoga semuanya kekal sehat di samping tugasan harian. Maaf selalu tidak dapat hantar ucapan sebab sibuk, dia bilang ni. Dan kadang-kadang tiada line handphone tapi on Keningau FM sambil buat kerja. Terima kasih ya. Dan salam persahabatan kekal selamanya. Salam Malaysia Madani, katanya. Salam keamatan juga untuk semua warga Sabahan. Macam mana tempat kamu, cuaca di tempat kamu, dia bilang ni. Di sini mendung, matahari malu-malu mau muncul. Terima kasih DJ, selamat meneruskan tugas dan kekal senyum ceria. God bless, katanya. Terima kasih kembali kiriman ucapannya Elvia. Ya, samalah juga keadaan cuaca kita. Masih lagi keadaan cuaca mendung pagi ni. Macam mana pun kita pastinya mengharapkan agar keadaan cuaca ataupun cerah lah sepanjang hari kan. Banyak aktiviti yang mau dibuat pada hari ini, terutamanya barangkali aktiviti rumah terbuka kan. Jadi kesempatan yang ada ni kan, kunjung-mengunjung antara sesama. Ada yang bercuti, ada juga yang meneruskan kerja macam biasalah. Yang menikmati masa cuti itu, selamat bercuti, selamat menikmati cuti masing-masing. Yang bekerja tu teruskan dengan kerja ataupun tugas masing-masing lah, okay? Sambil-sambil buat kerja, sambil-sambil saya hiburkan anda lagi bersama dengan hiburan pagi ini. Sambil-sambil nantikan juga dari sana sini 8.30 minit pagi, okay? Baiklah, terus bersama dengan kami Keningau FM, hebat syoknya.

0: perkongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baiklah, sekarang kita terus bersama dengan kawan-kawan kita yang berada di stesen daerah. Kita ada Wafa. Selamat pagi Wafa di Tawau FM.
2: Selamat pagi Iklan dan juga Rafiq. Mesti sebut kau nanti merajuk di sini.
1: Nanti merajuk lagi kan.
3: Assalamualaikum.
1: Okay.
2: Waalaikumsalam.
1: Aida di Keningau FM.
4: Ya, yeah, selamat pagi. Salam aja dah Adha untuk penih Rafiq, Wafa, Didi.
1: Terima kasih. Dana juga Didi di Sandakan.
5: Selamat pagi Abang Long, Kak Long. Selamat raya. Ya.
3: Yeah. Pagi Adi, Didi pagi ni.
1: Saraya, kuih raya mana?
5: Habis sudah.
1: Nah, habis sudah kan? Kalau begitu kita bagi Aida lah sebab tidak kuih raya.
4: Kan?
1: Silakan Aida.
4: Okay, terima kasih Claire. Baik, untuk dari sana sini pagi ni dari Keningau FM tiada catatan khusus. Jadi makluman semasa ini khususnya untuk masyarakat daerah Keningau dan warga setempat, jangan lupa untuk hadir ke Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau untuk kempen derma darah. Jadual kempen derma darah macam biasa, boleh datang terus ke kaunter Aras 2 Tabung Darah Hospital Keningau bermula 8 pagi sehingga 11 tengah hari, sehingga 12 tengah hari, dan pada sebelah petang bermula dari pukul 2 petang sehinggalah pukul 4.15 minit petang. Satu bahan perkongsian saja dari Keningau FM untuk pagi ini, dan kita terus bersama dengan rakan di Sandakan FM pula. Silakan jadi dengan bahannya.
5: Baik, terima kasih Aida dari Keningau FM, hebat syoknya. Dan dari Sandakan FM, satu catatan kita telah kongsi untuk pagi ini, di mana akan berlangsung program Korban Dun Labuk sempena Aidil Adha 1447 Hijrah 2026 Masihi, bertempat di perkarangan Masjid Nur Syuhadah Kampung Sungai Nangka yang telah pun bermula pukul 7.30 pagi tadi. Dan seterusnya untuk dari sana sini, kita terus bersama dengan Wafa di Tawau FM, stesen pilihan anda. Silakan Wafa.
2: Baik, terima kasih Didi dari Sandakan FM bersamamu. Dan untuk Tawau FM, perkongsian satu catatan ingin kongsikan menerusi diary sana sini, juga akan berlangsung sedang berlangsung pada kali ini program ibadah kurban yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Yusof Abdal yang merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI, merangkap Ahli Parlimen P188 Lahad Datu dan juga Ahli Dun, Ahli Dewan Undangan Negeri N62 Silam, dan sedang berlangsung pada kali ini di Masjid Nurul Makdum Kampung Sapagaya Hilir, dan untuk 11 pagi nanti akan berada di Gelanggang Futsal Kampung Bugis Durian Batu 2 Jalan Segama. Jadi itu satu perkongsian dari Tawau FM, pilihan anda. Kita terus bersama dengan rakan di Sabah FM, Ikhlas dan juga Rafiq. Silakan.
3: Baik, untuk di Sabah FM ada 4 perkongsian pagi ini, semuanya melibatkan program ibadah korban yang mana telah berlangsung pukul 8 pagi tadi, iaitu program ibadah korban yang bertempat di Masjid At-Taqwa KKM RTM, dan pukul 8 pagi juga tadi di Masjid Negeri Sabah program ibadah korban, dan pukul 9 pagi nanti dijangkakan program ibadah korban dan kenduri doa selamat di JTKPN Pasir Putih Putatan, dan juga pukul 10 pagi nanti program ibadah korban bersama mualaf di Kampung Bawan Membakut, yang mana akan kehadiran yang berhormat Datu Dr. Haji Ahmad Arifin Muhammad Arif.
1: Ini yang menarik,
3: perkongsian dapat dikongsikan dari Sabah FM.
1: Okey, jadi terima kasih untuk kawan-kawan kita di Keningau, Aida, Sandakan, Didi, Tawau, Wafa.
3: Ya, okey, selamat bercuti semuanya. Cuti ke?
5: Selamat bercuti.
2: Selamat bercuti.
1: Okey, selamat bertugas semua.
5: Selamat kerja.
1: Sama lah kita. High five. Okey, let's

Bilad di bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Harmonian.

0: Okay, baiklah, lagu daripada Ariana Grande, Yeah, I Choose Me, baru saja berlalu berakhir menghiburkan anda. Terima kasih yang kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM Hebat Shocknya. Dari siaran pembukaan tadi kan, dari pukul 6 pagi sampailah sekarang ini. Kalau boleh jangan tukar channel, teruskan kesetiaan anda untuk mendengarkan siaran ini, siaran Kedengar FM menerusi frekuensi 94.7. Barangkali ada yang sedang mendengarkan menerusi RTM Klik. Terima kasih dia ucapkan. Juga boleh dengarkan ya. Satu lagi cara, kalau anda ingin mau dengar Kedengar FM, asalkan ada internet data di telefon anda, boleh dengarkan melalui laman web di www.rtm.gov.my, bahagian radio ya. Kejap nanti rakan tugas dalam siaran Bahasa Dusun akan bersama-sama dengan anda untuk bersama-sama dengan anda dari pukul 9 pagi sehingga pukul 12 tengah hari dengan pengisian yang menarik ya, sepanjang 3 jam bersama dengan DJ. Siapakah akan bersama dengan anda, nantikan. Suara wanita atau suara lelaki, kan? Nantikan bersamalah. Okey, dan seterusnya akan diikuti dengan siaran Bahasa Murud dari 12 tengah hari sehingga pukul 3 petang. Tapi kalau yang sudah jadi rakan Kedengar FM tu, dia boleh nampak lah. Sebab awal lagi kami sudah post DJ siapa yang bertugas. Kalau mau tahu, datang-datanglah ataupun lawatlah Facebook Kedengar FM. Banyak yang dikongsikan kepada anda menerusi laman Facebook Kedengar FM. Okay. Dengan gaya DJ Rizal ya, tengah hari nanti menerusi poster yang dikongsikan. Sedikit orang bilang promote lah kan untuk DJ Rizal, yang juga dia punya aura hari ini lain macam. Mungkin manis-manis semalam masih lagi terasa kehangatannya, masih lagi berjangkit sama dia pagi ini. Kalau mau komen terus ke Facebook Kedengar FM. Okay, boleh berikan ucapan kan, mana tahu ada yang ingin mengucapkan tahniah untuk wakil daripada Nabawan yang telah pun memenangilah acara pada hari semalam. Okay, DJ Rizal juga orang Nabawan ya. Okay, satu kiriman ucapan lah. Saya bacakan kiriman ucapan rakan kita yang ada mengantarkan kiriman ucapan menerusi ruangan yang kami sediakan. Okay, terima kasih saya ucapkan buat Ika menerusi WhatsApp Kedengar FM. Selamat pagi DJ, apa khabar? Sudah sarapan ke? Belum lagi ni Ika ya. Nanti lepas cuti lah, lepas bertugas insyaAllah kita akan cari makan, orang bilang. Okay, selamat bertugas DJ. Pelan-pelan DJ bertugas, cuaca pagi ni mendung saja. Haraplah tidak mendung sampai ke petang katanya. Apapun ya, pastinya info cuaca kami akan terus kongsikan untuk anda dari semasa ke semasa. Jadi boleh tune terus ke Kedengar FM ya. Dan nampaknya sampai di sinilah pertemuan kita untuk pagi ini. InsyaAllah pastinya bersua lagi. Jaga diri, jaga kesihatan, jaga keselamatan semua. Assalamualaikum.
1: Muat turun aplikasi RTM Klik untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Klik di mana jua

0: Sinyal FM ke Selim anda berasedusun. Mantap jam ke Siam ke Sabun. Bisa menjam ke Padam 2 Tamaga.
1: Yang paling kau dah bayi na jirin mengambil di kayu in keselimbahan na baras sudusun kena FM maya frekuensi siam na pada titik turun mekas.

0: Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani kapi Senangan ke Saban kapi Selawat Wagu Maya di Tegas Limahan Beras Dusun Keninga FM. Tadau baina tadau ka apat kapi handa titi tadu na pedang walu tulan ke lima tahun 2026. Miampai ke wagu dah ka Saban baina di jajirin am nagiti tambalat pakarjak ya. Mengintang dat kebeling kahangan hiti da suang konti dat ka Saban baina. Posisi kau kalau dat nyampai dahai kita dah radio Kenya FM mantar beri jam ko enam kasaban nyampai ko dia di Jaida. Tapi nak pula musik keselimbahan berasa Melayu selain ada tolo jam mantar jam ko enam kasaban kita menarik kita timpo di tinudi. Tentu nada tak nak kerong kau dat kepailan kepilan kiguna am negi sining sining pangli seginawa. Aisyah nasuai itu tentu nada di tidak radio Kenya FM ya di tiap frekuensi siam nak berapa titik turun negi has. Kena FM hebat syoknya. Apa gula di musika toko dat termina manguntun dan nanti toko dat kelidasan dat ke saban bena dan nanti toko negi dat takat memadong lama mana ulangan megit kabang mimbar setadung meninggut mata mentang telinga makin angau am negi pamusarah nam ginawa di telidas kepia dat ke saban bena kumadi kau di tapi asenangat kelidasan tinan kada di kuilihuai mer berdokutur idualai pengobatan. Bakal kau dah ada tambangan balut dah lagi semar kita jam kau berdam dua tangan dauti tu bayi nanti harap kau buat pipirat ababayan. Anulut hitid konti kau saban bayi megel kasari ar kita jam kau siam berdam lima minit kau saban kalau musi ti ruputan kau ngoyong ngoyong tawan mantak kita dau bayi na. Amar kita jam kau siam teluna berdam minit kau saban umbalan kau negara papa mus gatang degatan tu binai. Amar kita jam kau habada misa kesaban kalambu sa kabar teniba megal kasari tadau kapat dari kata jam kabar misa tulang 4 minit kesaban hari kapsul minggu baina saya ke ababian ini luditit konti kesaban baina tepini kongawi tentu nadat paparong aku negi dat kepailan-kepailan giguna negi sering-sering pali seginawa ay sana suai itu hitin ada radio Kenya FM aditif frekuensi siam na padam apa titik tur megahes Kenya FM kuhai aramai ba. Aisan bago kapi senangan dat mamaramit tadau raya Aidil Adha kumadiku di mamaramit amain itu jam kasiam turu minit kesaban akal kau dat miampai dahi tidak radio Kenya FM senang dat timpunan tau keparangan sining ya sining mata di Jumatin Rasipo pinampatan di Nabila Rosidi bunga Om Kalibambang
1: manuk makinangau sining-sining dusun tongolubis kapal kinangau siam nak pada apa titik turu megahertz.
2: Dilapus makin awal sining-sining pengulis lagi awal.

Mengenal Tau Zening tadi Richie Aiden Pating Tenuda penentukan di tepat Randy Rudolph Barusan ku di tepat kini FM Kukai Aramai.

sa Limbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong kita daw mata jam ke siam ke swabon ke siam jam ke perendut tangadaw. Kuy, aramai boh.

0: Bisara nga saban ako madi tapay tupay. Di ako mantad ko ta marudo kasi apon sikaw kya insan pago kya. Ako madi ko di tasanang ada patadpasan kadalihway ako simban tinumbur WhatsApp dahil ti da konti kya ay sa isa siyam lima walo siyam anang walo anang walo. Nagal ti pasan na ramit ko mantad iti WhatsApp kan FM mantad di Junaidi kapi. Sanangan ka saban kumadi di James Amboy kasi ap. Sanang saban ko na kumadi ka Junaidi. Alasan alidas kasari kasi ya. Ulong pia dat rumah samno pa kasi ya. No kuro ma tom pinay to rumah sam nga barasan kya. Magadaw nga barasan kya ay sa kaburuan kya. Nga ikarayan to kuna pa dati pinay kya nga. Isa nga sa minggu indua rasam kya. Iti na at kawayan dat tulun kya. Aw ababasan no gerdi. Aw ababasan taika aw kurang gadi. Berasa mamalayo nga tidak pernah berterima tidak pernah berpuas hati dengan apa yang ada ka. Aw bos ginawa dit ki harmantad kagya. Aw kong aw kombal bebas ginawa di ki harmantad. Dinat kau yan datulun dat masih ya. Nakano na magkano pa kagog ya. Megal ka ano gyari di. Sudah dibagi paha mo betis laikan bersama Melayu gitu Pinay. Tamping kurah irin na mari gitu Pinay. Sudah dibagi paha mo betis lagi kaya. Aw insan dat kabagal it kiharmantan ipinutuni kiharmat. Kami sana nga saban kumadi DJ kami sana nga ni kumadi ka Alfaro. Alansan ni Lidas ginawag ya. Lidas musarahan. Lidas sinan ya. Insan bago kami sana nga saban kumadi ko ini katatanod ya. Harmat ni kapapasik ya. Tapi na ipasik ka wari pembiliw pag ya. Pembiliw kata painluwi pag ya. Ara karet pain lui ara karet dat pain ngedep pakai kia muwi lui aku kagi ya pain kalata sampaping ngam pain negardi pain tutupot mata sampaping kia yung kedem sampaping ngam pong kalat sampaping kia makin ngau de radio kita bene pun sikau kia harit gulu nagi intaya telipawan kita bene. Bulo naghihintay telepon ko mga ipagansak gya. Mga ikaw po pagansak gya sa Pinay. Mandat aka naggasuhaban gya. Akan ka ang gulo naghihintay telepon. Akan ka gulo naghihumat tingkat gya. Ang ka nandiyo malay tingkat ko kagya. Pagulo na naging maghihumat tingkat ka. Pagulo na pad mga gitat piring tay kamangkok gya. Makan pagkasaban tabi na eh. Makan pagkasaban ng papanon ay garadjage tabi na eh. Kada ko di ano gara di mawitil kya. Masih dahara kasari suangat yan kya. Madasit ako dat ariketan to ko dugal kya. Ariketan da jam ko siam jam ko hapadam. Assalamualaikum. Kadi dugal kya. Ako kurah habar kasiya kya. Kasanangan na pa nga, makan takod taakan nandi magawit dat kalidasan na tinan kya. Magawit ang kalidasan tinan, kagarisan na tinan dat paparlan dat noon pa karadya dat taguangan takaw, tekitin babaan takaw, papadagang-dagang takaw kya. Mananam na paray, may pamutong dagata. Mga intang dat piyasa o mamaw, teka mga rumput, may pangarilik kya. Magi pagita tabang tabinay, teka mga rumah kya. Pagulo may karumad ini sungkat-tungkat tay kay jiran nga makan ko pagkaya akan ka makiakanakan ko isang paping kya. Arwal na mati antak dugal dit oru irinagi. Nakarikat ako na mati akan kasi ang malantalan pad karangod sahas kagya bawang minan guring nga dito. No, kaya tabi na mi guring na malamani siya la guring nga kakya. Ama na din siya mga siyama. Talo na bat minit kasaban kya.
1: Kapaylaan gatang dogata. Kapailaan,
2: kapailaan dogatang, dogatang.
0: Man ko pala mo sa katang na katang mata kata daw na duhan pa na duhan na pa na walo tulan kalima duhan na ribo duhan na pa na manam pinalabos mata ditid ka tinanan pamoron kata sabah tay ka Elijes ulot tay ka susugata kikitang da siyam ringgit lima na pa na walo tusin sa kilogram kapingan grade kesa kikitang da pata ringgit anam na pa na walo tusin sa kilogram kapingan grade ka dua kikitang da talo ringgit siyam na pa na mapat tusin sa kilogram kantalan grade kesa kikitang da pata ringgit apat na padam anam tusin sa kilogram kantalan na grade kedua kikitang da taloringit turun na padam isa tusin sa kilogram ay sikarap kikitang da saringit lima tusin sa kilogram sugata ko mantak na tipulo teka susugata kikitang da siyam ringgit lima na padam walo tusin sa kilogram kapingan grade kaysa kikitang da tapat ringgit anam na padam walo tusin sa kilogram kapingan grade ka dua kikatang da telur ringgit siam na pada mapat tusin sa kilogram kantalan grade kaysa kikatang da tapat ringgit apat na pada manam tusin sa kilogram kantalan grade ka dua kikatang da telur ringgit turun na pada misa tusin sa kilogram maam kata sikarap kikatang da seringgit lima tusin sa kilogram ingka na kapia kitang da kata mong takata da obayna dua na pada walo tulan kelima taun dua na ribu dua na pada manam pinalabos naman tayo ditid ka tinanan pamoronan kata sabatay ka LAJS alang san ka nung kapailan amunay ka pasarhan ang punsi ko tukakalko.me ang paidahay hitid radio kininga FM
3: Kaysa na bangsa-bangsa bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar sa pamagunan man ramay untuk katulutulan kalimo manikid at taon montok mamaramay kuturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar ang papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso punagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo id Malaysia kuduna pada mesiam tulan Kalimanopo, anaman Polombuso sebagai tada wartawan Nasional Hawana Kopi 100 Nuludan edisi Kopogulu kabar utusan Melayu untuk kedua na pada mesiam tulan kelima tahun na pada mesiam telun na pada mesiam sebagai kepatangan om kopenungkapan kuma kopenulodon misi ngubas kapahabaran montok Polombus kepailan dit otopot kumat magigyon nyampai tema kewartawanan era baharu keseimbangan AI dan etika. Kapag ititimungan bobos togumu, misi ngubas media Malaysia dilo, pikikiroman pohoro id Pulau Pinang.

0: persembahan Boros Dusun Keningau FM.
1: Kata pia sening naro to ten dikia sening ha menegi susuhut ke Angel Felix Melbert Dedet Rizwan Azmi. Am komai digo di diet ke dibinai. Masih tidak tumanut da tumanut dat keaturan ke. Fokus kemana teluna kakamat itu terbinai. Mengingkuri kalori tak kuri ke terbinai. Ingkuri tak kuat kalori tak kuri akan ke menahan dat witil ke. Ingkuri tak kuat kalori tak kuri ngak akan ke menahan dat witil ke. Kemudian apa napanga makan dat ke agumot protein am negi sayur ya tai ke i tengah tunduk-tunduk ya tengah rapawan gitu benar protein am negi rapawan am kumatalo napanga papinggura-gura tinan dit konsisten tai ke i menikit-ikit daw ya kasaban sesedapan kasaban sesedapan kasaban sesedapan irna kemenat konsisten ya. Karena di paling dat senang terbenai mengingkuri dat almis negal ke teh ais, soda, kopi manis, ya. Menganuh dat buntalan yang tak anak, ya. Buntalan yang tak ada. Gumon dat penggunaan protein negal ke manuk, sada, dan telur, tai ke tofu, ya. Masih tidak makan tak ada terapaun menikit tadau. Maglay tak ada snacking. Menginom dat wake dit niting ya ikabagal mamanaw gakad sa kuri-kuri 2-4 gisam 3-4 minit da sangadaw ya managita daw kasaban am nagi sa sadapan 2-4 gisam 3-4 minit da sangadaw ya megal ka takanan kya kasaban na pang tantalo tantalo roti at ay kaot kya tangadaw na pang takana ipibuntalay manok sada am nagi rapawan penang sasadapan na pang ikawaan kya megal ka apple sekira dahara kya nuna po kawaan kya nanas nuna po kawaan tayo nanas akan kya. Am tatuwang na pang soup tay ka protein pi sampuran dat rapawon kya pirtan rapawon then that karla no that diet dit tepot kya akan ka eat madako yung makan diet akong tika kya kasala at bigali di kya tabi na yun masi makan takaw nga buntalayan takaw takana kya nagal kasampiring akan takaw man takaw pi buntalaya kya. Tama senang dah. Tambah kena otak bersining mantadi Kasmin Yubang. Langat dan tapak om abangku. Om Sultan Kagus Sinding mantadi. Sultan Kagus Sinding mantadi Sosianti Imi. Langat dan napadika. Maniti jam ke siam 5-4 minit ke Saban. Kakal miampai dah hiti dan radio Kena FM. Maniti frekuensi siam 4.4 titik tur megahaz. Kena FM kuhoy. Aram ayo.

0: taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesihatan Kawasan Keningau.
1: Saya Dohim Gabin, mantan kampung Rempun Tembunan, Pekinangau, Kona, Leberus, Pasalimban, Beres Dusun. EPM Keningau. Buhoy, aramai, bo.

Abang nanti jam ku apa telu na pada ma telu minit ke Saban itu ada kanan terok ya. Padali wayar kita jam ku beri misal ke Saban. Jam ku beri misal ke Saban kelembus kabar tani bak ya. Harap petimpu ya, naruh petimpu mengenau siding-siding pengelis ginawa. Alasan alis ginawa di kayu dat kerengau siding-siding dat kasilimbau tak ada obainak ya. Tak ada benar dua anda pedang walau tulan kelima tahun 2002 anda pedang menam yang baik kau dah kau sabar di mana dijijirin gisam mereka jam kau pedang dua tengah tahun nama-nama dah papaturu dah pulut kia nama-nama dah papaturu pulut nama-nama dah mintung angis nama-nama dah papatalib-talib dah tumas nama-nama dah papatalib-talib dah huyan kia ambil utah kau di kayu hitik konti kia. Maya frekuensi siam na berdama patitik turun megas kena FM ku hai aramai ba. Mantat beri jam kau siam kau saban di teno gisam marikata jam kau berdam dua tangan dau kia. Aku madi kau di temakin nangau maya da tartem klik pun sika aku madi kau kada lihai papatat basen maya di tuacep kena FM mai isa siam. Lima walu siam manang walu anang walu haram magin nangau matadi da tanah pisang puruan Kuala Lumpur. Ada lagi makin awam tadi Sarawak ya pun sikau. Ada lagi makin awam tadi di Australia am lagi Korea ya pun sikau aku madi kuitin sanan. Sunung piadat asaduko mantad hitid pagudna sa banga kasar di kayo manokodong dahay maya di ti WhatsApp kin FM am lagi ti live tiktok dat ka saben bena. Masadang da ta makin awam tu pagud sining ya. Ben masawat poin tepat langadon am nagi sining matadi Dato Francis Landong mantok kopusan akhirnya FM ko hoy aramay ba.

0: Okay, dengan FM keselimahan dan berasadusun. Mantap jam ke siam ke sobun. Bisa jam ke padam dua tangan.
1: Pada tiga jam kuhapa dapat apa dama turun minit ke sahabat ni kan apa yang sining dan otak tidur di sining mata di bin masawat pain tepat langa don nam sinesut kagu sining mata di Datuk Francis Landong montok kopusan. Harap berapa minit dah terang otak kot kabar sini bangga harap dua sining dat koniku kia keselimbau mantok odat pengalih segi nawa ya. Sining mata di Louis Taker Louis Ganggoy tambalut nokain saduk ya. Sultan Kagus Sining yang tadi Husin James Marating Kopusan Osadu Piswayan kya. Orang kabar dah kaya ini Gabun kya terbinai dah tengah kembalutan di Gabun namun-namun di Gabun datang politik ya. Inquiry Korean ini nakasari di kaya pengen umdo kopi kya terbinai akan ka kopi na pag ya masih kasuaban nga kopi kokoryon may pamutung nga kopi kya mundarang matangah daw makan takanam inuman pagong kopi kya. Nam sa depan muli kari ketawali am kopi nakagom pagulod madap nga kopi nakago kaya inquiry Korean ni nakasari suhatana ni na kaya tabi na kaya kaya malamalin nat it kalidasan dati nantakaw kaya akan ka mantakaw tabaya kopi adat kaya ya di gulong ada at minum kopi tapi na nga painan na padiam oh ni Korean guna di kaya kanya hab na pam sang ada ko pet anak kay nom do kopi kya nan ku ta moda kya air suam no man ku nom di kan hab kya amay na nga aw pa na kay nom dat amis iman tadi ka saban bagya minakan na kit takan na to karam may ku to luhu ya dat i tweg dat no gardi it ala sula su tay ka air suam di maragot tang rapaun ti tara arat kya ti binay. Kau pengaku makan dat kesuaban nam pangakan aku tubat kia tu benar. Melumahing dari tubat, lumahing dari benar tu benar makan dari tubat kia. Namun ada kini kau lihat dat segera dah terbiu kia. Tiga pengmah lahawan dari dokter, tiga temu janji aku mada dokter kia di walai pengobatan. Akan ada kau lihat ya temu janji dah kayu kia. Rumika tetadau kaisa kada penga rumika tetadau kaisa tu benar. Kada nada kayu uba kia. Oh, mila bakahan cari hari dua, hari tiga kaki ya. Karena mereka lihat dikit, tapi nih masih tadau kaisa. Karena pada dokter nggak tadau kaisa, nak ya. Sarap, bom rumikat kau nak ya. Di klinik tak ada oleh pengobatan kia. Mawit kau tengah waig, mawit tengah takana kia. Soai pada didugalan, tapi nih ngaku hai. Maras karas, may polisiti katakana pinsoy gantung kia. Kan siya tumungob na may pangakan datakan na hiriso ang kantong kam. No man, no kaman kam. Ikam ko na to utang iti bego kam. No, nako so ang kan siya minay pangakan datakan na kaya. Pero na pa nga inisiyatif niyo kaya. Inisiyatif di siya da ay kumikuman na siya makan na kandatakan na so ang nakantong kaya. Tiwi na eh. Masih ada mana kau tengah temangayat kelidasan kia at kelidasan tinan sendiri am nagi karuhang am nagi tanganak mana di jam kapat lima napat minit kesaban ya kali na baru sudah nuhara dua sining misu suhut pagludat arang wakabar tani ba arah kita jam kapat misu kesuaban.

Banati jam pa bedimisa ka swaben. Assalamualaikum kopi sanan ka swaben benati gelambus kabar montok tadau baina ka 2008 turan kelima tahun 2026 pelambusan ku Hajirin Mansur. Magigian pagunditi alapan tumilambos papagirat sunduan pisaan teloransi magipapantang kapihandat kapamarmitan Tadau Raya Aidil Adha. Isang pertusan kapihandat Tadau Raya Aidil Adha 1443 Hijriah yang dipertua pagun itun Musa Aman mineberas kapamarmitan dila magawit penantudukan tagaya karet gatang pengorbanan keikhlasan negi kataatan megaldit ni tuduk di Nabi Ibrahim Nabi Ismail. Sunduan pengorbanan akan napa ka may ibadah korban nga papahampit nagi pengorbanan da timpo ginaris ang pamusarahan kumad kasasanangan puro paganakan magigian am nagi pagun tumanod dito Musa kay mayaan may gian sabah dit masih id pialatan kawayaan harmoni ulang piad magin suay tinaro am katumbayaan aparod tamangan sa bagid asas kastabilan am kaburuan pagun. Mumang nagi di siya magian dat kakal paparalan ko basanan ziarah magia ampun menguhup di memalud pepampus karamayan. Mantadila nagi Tun Musa musikaw nagi kumad kumaraja nagi papaharo doa kesenangan kumad jemaah haji di masa-masa paralan ibadah haji di tanah suci. Namat dila bayan menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur id suang pertusan semangat umat Islam memerhati sunduan pengorbanan Nabi Ibrahim menuap Nabi Ismail id suang tumaguang pengumbalan keposion. Tumadu di bayan menteri sunduan pengorbanan perut garason di ketimpun mantantinan sendiri. Timpu dila nagi Datuk Haji Ji mekianu koinsanai magian dat kasarin manamong kapo koy pepinayan papagirat pisaan am nagi piagala magalay piuludan piaduhan alasan nagi siya kapamarmitan ay dilahada tonditi sebagai kerimpunan kumatulun Islam dat tumilambus papaingkas kagatangan pengorbanan am komitmen insuang koposion. Memadarapian kepemerimitan ramai kamatan etan pagun Sabah 2026 na pangah pempanu. Halila na beras di mengup bayan menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam serat pinaharo kunjungan hormat kumad yang dipertua pagun itun Musa Aman in istana Seri Kinabalu. Datuk Dr. Joachim misi apa lagi penarikahan jawatan kuasa pelaksana induk keramaian ramai kamatan ramai kamatan nayatan pagun Sabah 2026 minaberas kunjungan didi sebagai kepemerumutan kapapanahai kepemerimitan ramai kamatan suai ka mengalap di Tun Musa di papahimagan penutupan ramai kamatan dan ke telun pada misa tulan kelima id hongkod keisaan KDCA penampang Kota Kinabalu. Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pakikiran rumika dat ke pemerimitan idi dat ke teluna patulan kelima diti. Bagi suai babayan ke basanan kesenian nakapanau, miagal kepialaan menangon di dinaru ibunda pialaan sugandai negi Randavi Tavantang unduk ngadau. Namat dila suang sidang media id Kota Kinabalu Datuk Dr. Joachim Gunsalam minaberas limunduk ke pemerimitan ramai kamatan toniti kanu papasurat sejarah id suang Malaysia box record sebagai penganjuran karamayan babas lain id pagun diti. Tumanud disia Luguan Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim paikiran Papahimagan Majlis Pahimaganan Kamatan id Hongkod Kaisaan KDCA Tadau ko 6 diti amnagi may ampai simbolik mengemat parai pagulu minai kakap walai ko basanan id Kaisaan Culture Village miampai bayan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur. Datuk Dr. Joachim ambisia panagi penarikahan jawatan kuasa induk ramai kamatan nayatan pagun 2026 bina beras ke pemerimitan limunduk karemian di paikir kagayat pipira puluh naribu penganjuran kampaina pelancong sempemagunan.
Majlis penutupan rasmi man pahimagono diyang di Pertua Pegun Sabah itun Musa Aman dat ka telu na pada misa tulan ke 5 diti. Sabah tu bilang mus ka siliu sebagai kainan pelancongan domestik iti kita serat dagangan pakej pelancongan kainan mata fe Sabah di tulan ke 4 nakatalib nakaingkas pekeran dan pada misa pihatus piagalan taun nakatalib kiningkasan dila sebab nad kapo kianuan takawas kumad package pelancongan suang pagun lalabi pa mantad mindikot semenanjung am Sarawak. Penerikahan Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan am Pengembaraan Malaysia Mata Rad Sabah I Muhammad Azlan Salih Abdul Salam minabaras dagangan package domestik nakaingkas matad walu nahat 800,000 ringgit ton nakatalib kumad isa titik isa riang ringgit ton diti. Nombor seti, serat nepengo majlis kepatunian ditungkap pialaan kepihandat mata fe Sabah in kota Kinabalu. Ginumu mindikat nga nakaingkas semua kelima napad biatus kumad labid telu napadam turu naribu tulun tahun diti. Mata fe Sabah kehepad dumantel kota guang kagayat labid apat napad naribu mindikat miyampai gatang dagangan gisam telu napad riang ringgit kepihandat tahun kota Muluyan Malaysia 2002 napadam enam. Jururawat baina apangkal ijsuang papakirat sistem kelidasan modern daya tahan surpu keraja kelidasan. Halila noretanid suang Sugutu Agu, halilau neretan id kesatuan perkhidmatan perubatan Sabah SMSU id suang ceramah khas kepihendat tadau jururawat 2026 di natanud lebih 200 jururawat negi kukum raja kelidasan id pagunditi. Tumanud SMSU, jururawat akunapa ke apangkal sebagai menamang susumakitnya kesilu nak kasilu nagid manuduk permutan komuniti kukumaraja marawaraw ang pemimpin isuang sistem kalidasan. CCD Papakita Sabah baina memerlud labid 1,500 jururawat keparuhangan med memenuh keperluan surpu kalidasan. Timpu dilaw nagi SMSU minabaras kepangkalan menamang kalidasan pemusarhan kukumaraja kalidasan sebab no pagumbalan hal keraja ohuyan edit adalaan kaisaan dila minabaras sokodung lebih agirat kumad ketundunan pembangunan profesion jurawat baid mengintang sistem kelidasan dit lebih mampan negi key quality. Ingkana kabar teniba nulu di Maida Yungkit pinadelinko montok koslimbahan baras sodusun. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

بك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك.

0: Ya, di tino na karong ako dunya na to asanan. Niyan pa ako tisang ulun mamay na tunya di di. O masanang hot nito tunto ako pwede siya di. Tampinay, pwede to nagyang karan ng tampinay.
1: Maraming punap pa nga eh. Jira John Guasa man tadi kampung susunod na munan. Imamang sa ide tunya na ring da sumpuro tubog ka.
0: Ang itinyo na pa di, nung karan ni tunya di di. Ang bis ka pia karang hanat.
1: Di na pa nga ikiritan na sumpuro.
0: Sumpuro, ya. Sampuro na pati nga kita ko iti paringay nulod dat.
1: Paringat itulo.
0: Oh.
1: Ito dinis dat tulo lah. Sampuro pa pangin dat na sampuro nga iti tunyan ba. Jadi sampuro na pati nga jadi adik sa tunyan dat iti magsusoy dat melody. Na muli po niyan.
0: Ikanti suway ka mamayin ti sampuro mamayin na gito kong kakya.
1: Oh.
0: Iya, mataka pailan dat magkikin ako nga isya na pati nga paimpuro diti tinimungan ti sampuran veteran tagong kak tambunan kaya sa pinay. Yeah. Baham muhat ditid. Ano di, ano ka piyahit na konsub di ati dat mimparagat itit kaganan at mamansay dititunyan ko basanan o mamayin ko na dititunyan.
1: Yun ang pakosubadit minandorong daw nga at arayada kami pinangunda tunin daw. Kita pada pod iso video dot penfoot tadi nama tadi tinaro do Native American nga unta dila na na kalau sugi aku do memasai di dua sendiri di penfoot dati kumasanan dat iso ay cara at bapaw ni sanang ba kamang ko jadi irinad nakano ko dat nagari pamusarano mo sa dot kakamot tila.
0: May na may mga haroit, may na minat ba tiki na kakamot at tunian.
1: Nung batid po nga, umulang ko mo sa may mamakay dit tulo do record. Kuman po na pagudo, gisa mat it, atalis, mata atalis, ang gisa mat it, yung mata dit it, magkari it, not it, rendah, gisa mat atalis nga. Isa na po, kapalain ka nga diri nga, ataramit po daw, tempat daw. Jadi, oh susah ni papun gali hit munung. Saya dah mungkin masih se melodi. Jadi nak kita kuli video muda YouTube it tinaruh do Native American do pemain. Jadi teman kuli amit amikal diri. Jadi harus luang mempunyai harus luang itu supaya senang nanda menogi. Jadi ini lah.
0: Iti na patagong kakadaw, daw, pengkuro ka di narhiyan at mamayin dito yung tagong kak.
1: Iti na patagong kak nga live na ang city. Nga, isa na nataman ko diri, igitan daw. Tapos, kumusta na nabagay mga may tagong kak nga, igitan na sila, hitit sila ba daw kan. Jadi, kadang-kadang, alam mo, nun daw, may sarang mamayin nga, arat ko. Jadi, nakano ko di, ay, pengkuro do, mamusta tigitan, supaya sana, ano mamayin.
0: Ina pa mamain tagong ka kadi nga saya nako tuduk dia no mamain.
1: Amo tadi mo pidan gong itu ni don tagong. Jadi mo tadi suara di atolis bisa met alam bawahan. Mo tadi ngkeri it sarakan nang bisa mo ngkeri kamo ini nomor 8 ini it pelumbusan. Jadi internet amo tadi kudi.
0: Oh, itu na po kami, itu na po tagong kakiti nga, miyagal yung mamayang tagong bukit.
1: Oo, nga
0: po rin po.
1: Rin pala.
0: Mamansay ka nag itit tagong kakami, itit sampuro.
1: Oo, mamansay
0: ka. Ito, ako na po ko, itit mamayang dito niya, nga sa ngulon ni kami na manunlok, okay?
1: Oo.
0: Ang pengkuro ka dito, kami na po pibagi, dito timpuno, dito managuang at karadya, no? Ang managuang dito, karahiyan, dito niya.
1: Kapasan na lang pa nga, kalapas si kulong iga na pat kerja dat dat si kulong atau beran kudon mugi masa dat musai lagalagatan bahwa pernah ko contoh kami kesempur tu gumuot gumuot meledu dalog ya gumuot kering musai jadi serasi sakul musai lah jadi kita mau tunggu mika lagi tunggu bak napa nggak lapakan perikan lah lapakan napa nanti ujung minggu boleh kuno semua pengen musai lah.
0: Oh, pengen kurang tapi mana nu diti kaganan nu tunyan ko basa nan diti. Kakal ko nang kun harhit pagumu ko it rohian ko pengen kurang ita kita nu ilabih ti batas tamu na.
1: Bapak tak tahu dah ngah memang ukurin nala ukurin it rohian sebab ada lagi agumu atau kakak kamu tunyan diti mudan kan mereka let keyboard kita amlo beli banyak untuk kerjaan ngayam jadi mengharap majlis-majlis enggak nanti mereka tinggal ada kola alat musik tradisi ipo ini penolong ipo tagung lah jadi petagung kan dari mereka dat minta koring ke mereka surat tangga gian nanti lah tidak mak ini no umbral guna pula umbral guna pet petrus siti jadi sempur ambil ki tunggak lah semut hinenggar pula
0: ano di panasunodan no kumad magkikinang o lalabi na itit kamulakan karet itit tumungkos diti tunyan at kabasanan di
1: alasan ko na pa nga ako pagkina o dialo do may sige lah kada katika may lah dat mempelajari tega may sige lah dat pemain dat alam musik do diti koring tega it traditional lah jadi sebab nung katika man pa ilo nga atalok na
0: bah pasti kau nak tapi naik Jared ya biru mandat karena titit
1: seburuk am tubuh
0: pasti kau
2: kapsul minggu bailo kapsul minggu bailo.

Benda ti jam kau hapa dipisah telur hapa dalam turun minit ke Saban kaya kena kapi tambah ben kapsul minggu benda ya. Sengulun dat mengunai dat tunian dan gulu-gulu tapi nai jerit John kau sah. Memain dat tunggak ya. Kumadi ko di masa-masa makan tangan daw, kaya kabisanan makan tangan daw. Harapasan kaya, ramit ko, matadeti da WhatsApp kina FM.

0: Kasalimbahan Baros Dusun Keningau FM.
1: Abang nanti jam ko habar mi sapa ta benam turu minit ke saban ke benda titi tekod pompod pompod dak selimbahan na baras de sunna kena FM tado bainek ya. Tadau ke apat ke pihanda titi ta dongan da pedang walu tulan ke 5 tahun 2026. Ama lansan dat na list ginawa dat na karo sining sining di tanda ko ni kumantad pa di jam ko siyam ko saban gi samnar gata timpo dat bainetik ya. Kumain ko di toko pia lidas kada lihoy makan tubat ya kada nagilihoy dat makan dat takanan di to magawitat kalidasan natinan ya. Am saya segera dahar baras pedi toko pia nangon toks wang girawa di kayo ngaran ngaran ni tanah dawat pasan ni tanah kelambus siyaw malakiyan po na kumantad po padgaram gisam timpur luto yang atulun ni taumad ah magidumantad kasalan kaya ko yung dua sining meso George Lian am naging jadi arifin. Tamalut ko ilis sa doam lagi ko sindual isam kapi salat kago mantada di jajirin. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Hino ko padamat.

0: meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selama tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau.
1: Nansalino Tangguang Magina, inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi kapa matarin minra lumbur WhatsApp mangsa siam limo balu siam onom balu onom balu.
2: Keningau FM hebat monsoi dojo.
3: Ya, kini FM hebat amun saya kepekan saya nanti kena rokan saya nanti ke Estra mengingatkan saya Andra Dongo Pram Valu hari bulan sila kalimo 2000 Dongo Pram Monom ayo ke Pram Sa Zulhijjah 1404 Dongo Pram Tulu Hijrah Amra Oro Hitu Penuh Kan saya Anda Oro Ka Apat Ramin Kepekeka Lansar Onsen Seak Onsai Huang Mulu Penuh Ralibung No Nabawa Nam Keningau Kapa Amra Lilit No Pedalaman Nah Tahniah Rako Sana Kalandu Kera Ramai Elik. Jadi kepekeka kan saya namiun Ralom Kening FM Rapa Reno Audi Jizar Rai Seminggu Tamarangan Amin kepekeka Ravoy Talu Ngajam Besiaran Ralom Kasalulan Dahuno Murut Oro Hito. Jadi suang Rakusan di beri-beri ngetaka Hayamon-ayamon takara Oro Hito Poyo Rakusan Aho-Aho Betuturan Kuramuyun. Jadi kepekeka pengkurangan rakan-rakan keraja Poyo Ranamarangan ditaka Ra Oro Hito Ralom Kasalulan dahuna melayu kapal merentak segar susau DJ Aida nama rangan ditaka amsini munuk DJ Jirin ralom kasalulan dahuna dusun kuho ya ramai bo malitaka poraino ralom kasalulan dahuna murut tamboi talunga jam besiaran awan pada keranan patut tunuk kura pakai Islam napur jam kua pura muruh apura mapat nga minit ratakan orang ura kosan pakai takai Islam apura lana pura sembahyang fardu zuhur alifun keningau amran ke ondo ra intakana. Jadi kepakai raisa kapanti guys kini ngara rimbai-rimbai kosong rimbai panti tiwalan takara oro hitu rimbai pun kaya ganda galing rimbai risilibin bugis sam hitu rondo rimbai keamatan kepakai sepuluh rimbai ri Albert Pangal rimbai ini kalanan liah raisa kan kini ngara rimbai tu kening FM hebat am sioknya.

Nasalino tangguang magina. Inanin min kuis pasalulan ru DJ mengandoi. Kapa matarin min ra lumbur WhatsApp. Mangsa siam, lima balu siam, onam balu, onam balu.

0: Lensa di bawah bayu.
1: Ninggalan negeri Sabah, Tralen below the wind, ika poyo negeri di bawah bayu, setopotno inala peringgalan nubu, yohino tulisan di Agnes Newton Kidd, pada tahun 1900 siang, na pamahunan no raralan istana Sandakan. Suai perapahun ri Agnes Kidd, daerah Sandakan poyo, akaulihan poyo rapusor pembibiahan rakahui, rasa pilu, Pulau Penyu, Buah Kumanto, pusor pembiayaan Rebawang Madu, Taman Pemahuangan Ranta Tahu, aktiviti Ahura Sungai Kinabatangan, Taman Semula Jadi Pangakap, Amasuang Hoyo, Kuna Munduk Ra Anambului, Pendalom Amlusar Nu Pemahunan.
0: Lensa di bawah bayu.
2: Bahagia kara muslimin am muslimat. Reno tu nak sekuno timpu azan fardu zuhur ral livung keningau amrana hondo ra intokono.
3: Allah.

0: والبرس وسيء الأسقام. يا الله, sesungguhnya kami berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopa dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Akai Intro Radio Kening FM, Asihak Ambilin Kan Sayan Aparalan Rasem Bayang Fardu Zuhur Kosong Dapahaka Muslimin Am Muslimat Inayan Rak Asak Tuh.

Ya kami kek ini raitu rimba itu obat mai rimba rita hidulamit. Jadi kami kek raina nak sekutak rajam ko pram ro dong pram siam ngam ini tra tangan oro kanse tangan oro kanse nanti ngais sino keli rakoson rapa at raino rakoson. Onsek pahuang, rakosan apa nenta karal mek lika pekek rakosan pahilion, randawi tawantang keamatan tayar negeri Sabah 2000 opor monom, yohino intora suang inaya, limonga opor, jadi rakosan altike. Intor wakil Rana Bawan rakosan nakaturung ratu karkasa abam juara ra upok hitung Intora Nabawan. Rekosan katurung ratu karuo Yohino Tatu Barien Brian Niklosan Jacob. Rekosan nama wakil rakeringau Raituli Inggalano Johanili Totu Deneli Daud. Katurung ratu katalu nama wakil intora Tamparuli Yohino Totu Daniel Karona Karoni Taning. Jadi kayak pakai kah rakosan tukar ke satu tukar ke dua intora pada laman ara upok itu. Jadi tahniah rakosan nakalandu kerap pahilion ma ayo hino. Jadi kayak pakai kah rapa traino hino rakosan biar tutun kramion rakosan kulimanin takapoyo yo hino unduk ngadau pahilion unduk ngadau. Rakoson kulimanin ataka puyarahino onkel akalanduk rahino jadi kulimanin taka amahilong takam jadi kepekeke hino rakoson betutun kromina berapa rainu kele antinges taka puang kiri taka prarimbai rimbai on prakulanan petutun ku pra pahaka pahaka kawi rakoson pahaka pahaka siapa sukura wilinda oro hitu itarek ramon kepekeke rawas samere numbur loho sat siam lima valu siam onom valu onom valu kapam bra Facebook mai ra keninga FM jadi kepekeke raisa kamang kiri kera rimbai sumunu Rimbai Ri Salbia Saleh Rarimbai Ninggalanan Ansuai Topono Kenan Rimbai Hino Am Semuno Rimbai Pulau Numita Togom Rondo Rimbai Kamatan Interim Melcio Cio Dua Rimbai Itu Kedi FM Hebat Om Siaknya.

0: mangi imbolo
1: kapam bule
0: rio kalo aruon atan kulan imbolo no mapalambak kia ragu-ragu ramalat kia mampakauyu kia amnyak membatik malat sor ra media sosial rakuayan mamparatu menauyu

mental lumawo. Malaut masilukan. Mokono buangno masaga maminat da inan galama. Sikul kandai lumau kalau bagu matanda. Masalok masigo pat makalato krena suangan. Imbolo salak ka pangkurian. Yono rondo pirat ondo kalama kito. Amaruno mangkiniwit ra mairuan rapainawo.

0: Ya kabeh-kabeh Bang Daido, Raisa Krakosan Patutur Ekonomiun Kinavalo no Kawanan kabeh-kabeh ra. Orang itu dong param valu ribulan sila kalimo 2000 dong param monom. Hondora orang ka apat Patutur ko paling ramyun Kinavalo no Kawanan dali bung no keningau. Seluruh sesuara itu lika ngulu mai amlo dong itu penora kosan lika ngulu. Lasun orang dong param talu suku talu dong param talu darja Celsius kosan wahurana bawan kabeh-kabeh seluruh sesuara itu li Ika nangulu, selora baik itu angulura, kula-kula intok, selora londam ika angulu. Lasu noro udonga peram empat suku, talunga peram ruo, darja Celsius. Kosan bahura, teno, mengkapkeka, selora susah ura itu lika nangulu. Mai itu angulura, kula-kula intok, selora londam ika angulu. Lasu noro udonga peram talu, suku talunga peram talu, darja Celsius. Kosan bahura, tambunan, kapkeka, selora susah ura itu lika nangulu. Mai itu angulura, kula-kula intok, selora londam kangulo lasunoro dong operam talu suku talu operam ruo darja Celsius. Jadi kepakeka hina pina tutun kuram yun kina balok no kawanan ara oro hitu ahondoro oro kapat itu napu mai intara kopisan meteorologi Malaysia kapa met Malaysia tuduh lima ramu yun dah kengau FM.
1: Bawon ramandai mempogogot ra alung ramatanda amma piot. Intor iona tinirong ra bilor 1,500 balu saujor udara di Raja Malaysia. Rayus magalung ra kedalatan pamagunan sora udara. Patara pamparamayan ra oro ti UDM raka onom ngaparam balu. Kera takau tojo. Kandoi matang ru saujor udara. Anda masalok tumampos magalung rakan sayan ro pamagunan takau. Ratema Bani Profesionalisme Am Gagaya TUDM Rayus Maikang mengampin rapamagunan TUDM Kuasa Udara Perisai Kedalautan Negara Rangangai Saujar Udara Kansayan Memparamai Ra Oro TUDM Ka Onom Ngoporam Balu.

0: Ayuk po Gunung Oro mangarura kondo timu mananatigong Sora Lisaru Baloy ano makinimit na saya tando namuk edis puso takaw namuk edis kosan rekan sen lupasan baloy takaw
1: kondo edis kondo denggi
0: adit pernah namuk

Ulun suangan dan negeri itu linan sana papiro rapasi simpungan toleransi am nabi raronda am wokon dapat orang raya Idul Adha. Ralom perutusan pat orang raya Idul Adha 1443 Hijrah yang di pertuan negeri Tun Musa Aman nabala pengempuan hino angiwitra tilu ma ayo asunggetra rati in pengorbanan onsei huang am sumuhut kono rati niluan no Nabi Ibrahim am Nabi Ismail hohot pengorbanan sala kayak maya ra ibadah korban hino pono paya inda timpu lumpai am pemahwangan ra angiwitra kansayan rasulapan uluna suangan am negeri hitu. Dun Musa nambalakan saya ulun Sabah ra ayah ralom bavalon soi rapaat pono asuang kaum amagama linansan rayus alungin am asau krapu uno kan saya am kesingkatan nu negeri yo ayo kalansan da ulun asuangan rayus amba al rakolayan sumindangan aki asi rarondo amvokon amangin suup aki lulu ravuai pengapuan ra oro mayo liwara hino Dun Musa na pasukura bilin pengkonangan da angka keraja barisan tampilon am sumambah rakan saya nu jemaah haji Rabuai amba alra ibadah rah tanah suci. Liliwar hina kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Alam Valakno Alansan da Ulun Islam Amarati Kapiora pengorbanan nu Nabi Ibrahim am Nabi Ismail Ralom Tumalupa Kerakapahanan Nukayahan Kinian Menteri Nambala Hohot pengorbanan Alansan da Kengkatahan am Hino Intora Inan Halama Patim Pohondok Datuk Haji Ji Ayu Kalansan da Kawi Ulun Nasuangan Hili Ahalung Rapasindanganan Apapirot Rapasisimpungan Amin Tawai Intora Pasesuaian am Hangit Ya ayah kelansan da pengapuan ra Idul Adha ra upok itu asau kerapu unna Islam apa singkot ra nilai pengorbanan am humohod ralom kayahan. Seriaan pengapuan ra ilau keamatan tayar negeri Sabah dong 2020 paramonom innalu noyo kawi hina pinawalan kumarua kinian menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Kun Salam nalivos namba alara panembulian hormat rayang di pertuan negeri Tun Musa Aman ra istana Seri Kinabalu Datuk Dr. Joachim ayuk pengerusi jawatan kuasa pembaalan ra induk pengapuan ra ilau keamatan tayar pahun Sabah 2020 paramonom nambala penembulian hino ra apa wala ra lako nu pengapuan ilau hino suai kira hino hio alansan ra Tun Musa akala pengimpuas ra paningkupan ra ilau keamatan ra talungo peramsa hariburan sila kalimo ra hongkot kuaisaan KDCA pinampang ra kota Kinabalu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kulimanin matong ra pengapuan hino ra talunga opor hari bulan sila kalimo itu nan salinan program kolayan am kesenian sinonoh napongo am sino pyo vaalin da partaino hinana kaya pahilion ahinana ralom rahu ibunda pahilion sugandoi am randawi tawantang am unduk ngadau Liliwar hino ralom sidang media ra Kota Kinabalu Datuk Dr. Joachim Gun Salam nambala popor nu pengapuan ilau keamatan da upek itu kulimanin Akapatik ralom Malaysia Book of Record ra nambaal ra ilau awar ra pamahunan itu ya nambala Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kulimanin angin puas ra ilau keamatan ra hongkot kaisaan KDCA ra oro ka onom itu ambaal ra angotom ra vilor ra tetandu pengimpuasan hino anam bulai ra pahun tradisi ra kaisaan Culture Village ambaya ra kinaan Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Datuk Dr. Joachim ayuk pengurusi jawatan kuasa induk ilau keamatan Tayar Negeri Sabah 2020 Paramonom Nambala Pengapuan Popornu Ilau Hino Kulimanin Amalim Bakut Rah Puluh Ngaribu Matong Hino Nakaya Ananam Buloy Intora Tikop Tanah Ilau Paningkupan Rasmi Kulimanin Impuasin Noyang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman Rah Talungo Paramsa Hari Bulan Sila Kalimo Hitu Sabah Rayus Asau Kera Intok Penambulian Domestik Hino Tatandu Rapaat Pengintalanan Package Penambulian Amahun Paat
MATT Fes Sabah Rasilaka Apa Nakasaili Yohino Operam Sapiatus Interah Upok Nakasaili Kesingkatan Hino Rakoson Inayat Rana Kita Akan Asawat Intera Package Penambulian Dalam Negeri Mulupono Intera Ananam Buloy Ras Semenanjung Am Sarawak Pengurusi Pasimpungan Ejen-ejen Penambulian Am Pengembaraan Malaysia MATTA Cawangan Sabah Muhammad Azlan Saleh Abdul Samad Nambala Pengintalanan Package Domestik Dan Akor Inulira Valuk Ngatus Ngaribu Ringgit Ra Upok Nakasaili Inulira Sa Titik Sa Ngajuta Ringgit Ra Upok Hitu Ya Nambala Rehinili Naliwas Ila Au Pemasukuan Datu Lampos Pahilion Paat MATTA Fes Sabah Ra Kota Kinabalu Siung Ina Tong ayuk dan akor memaar limo nga upor piatus Inuli ra alabi talung operam tulu ngaribu ngaulun ra upok hitu MATTA Fes Sabah Rakulimanin ra silaka opor hitu rakoson amahuang amalimbakut alabi apat nga opor ngaribu matong maya ra nilai pengintalanan suku talung opor nga juta ringgit Paat Upok Penambulian Malaysia 2000 Donga Pramonom Jururawat Raino Rakoson Sina Keraja Akasi Pralama Papirotra Sistem Kalihaan Modern Am Daya Tahan Perikmatan Kalihaan Wawal Hino Rakoson Inaya Am Pinenta Lang Nuk Pasimpungan Perikmatan Perubatan Sabah SMSU Ralom Pembelaan Pahat Oro Jururawat 2000 Donga Pramonom Rah Rinatangan No Alabi Ruangatus Jururawat Ayuk Angka Keraja Kalihaan Rah Negeri Hitu Inaira SMSU Jururawat Raina Salake Krakosan Laka Keraja Halung Rah Arurualan Hidupono Rakosan Angu Vaz Sumindangan Da Ulun Naswangan Angka Raja Rah Kecemasan Am Lalansanon Ralom Sistem Kalihaan Wawal Hinapono Rakoson Inaira Pembelaan Hinilipono Sabah Raino Alansanda Alabi Sa Ngaribu 500 Jururawat Ruangin Ra Apalava Rakina Lulu Ralom Perikmatan Kalihaan Raino Patim Puahondo SMSU Rakoson Nambala Kekasipan halung ra kalihaan mental nu angka keraja kalihaan. Linansan inaya ra kapahanan. Keraja Kinalulu Rilo. Am Alumpai. Pasimpungan Hino Nambala Sungkor Alabi Apirot. Rakan sayan am kasingkatan nu profession. Jururawat ra amarandan ra sistem kalihaan ra alabi onsoy am sino quality. Hinanaho Devinonsoi Rimedayung Kitam Pinaralin Kurah Rahu Numurut Salam Malaysia Madani

Inan Bangsa Bersatu PBB nangia ora orang nuna malabusan akbar tikop nutana umana puo ratalu hari bulan rabulan kalimo tukir-tukir nutahun. Rapamahunan taka Malaysia dungo peram siam hari bulan rabulan kalimo pinabati ka orang nu oro wartawan nasional Hawana. Rapat nuna payensalahan nu edisi kasa nu akbar utusan Melayu dungo peram siam hari bulan rabulan kalimo 1900 talungo peram siam. Itu tak tandu aku hormat ampa petandulan ra insub no ulun-ulun media ra pokot na pasuku ra maklumat ataupun ra siung no ulun.

Okay guys, ni itu rakosa naho rimbai rakosa nak dengatakan pembelan kaya pekaya kan saya nak tangan orang main jam kasa operam talu ngaminit arah tangan orang orang patai no jadi rakosa pakai Islam kan saya dengar pura orang raya Idul Adha kan orang maili rakosa orang nak kapio jadi kosan kelik pahaka-pahaka biar kawi mulu pono rapa mahunan takar rasa batu kan saya dengar pura ila au ke amatan amal takkan ke suku pengapuan itu rapoporno jadi kepeke-peke kan saya nemin alasan nonsen saya pilih rai atu malah atu yak okowon atu yak ulion mulu puno rakosan paat suang cuti rapatain itu jadi kan saya namin alasan onso onso takhek aku senang keraja kan senang keraja rais minggoto lansan perakawi rakosan kelangkain rezeki takah jadi kapan kah rapatain itu rakosan tinggal takah pangkini takah pernah rimbai rimbai onso takah pohuang takah ratangan oroh itu rimbai semua ringo takah rimbai ri roni bahan sonor pembubukatan hinoron do rimbai keamatan semuanya penuh rimbai kamatan kapa-kapa rimbai rintori syarina musyapri oro mayotaka ringotaka rimbai itu kening FM hebatan sioknya.

0: Ya, kami kaya ini reto rimbai ri anak likuran dari rimbai ninggalanan Rian. Oh, ninggalan rimbai ini lika kaya kaya. Jadi kosat ketutunan mion. Ila au pangin puasan keamatan tayar negeri Sabah ra upok dengan ribu dong opera monom tayar negeri ka onom ngopera monom Walinda talung opor am talung operam sa hari bulan sila kali mo dong ribu dong opera monom ra dewan hongkot kaisaan ke DC Pinampang. Jadi koson hina penno hondora pinavala kurang itu li KPKK rapaat ho arai tuli pinasukuku jadi bahu rapataino rakosan elong takabahu poyo rakosan pahilion unduk ngadau ila au kaamatan nam jadi kosan pandentaka randawi tafantang rakosan winalan ramaili jadi kosan ketutunan takaka pakaka tantu no asang rakosan ulun nahilong ramaili rakosan pahilian hino rakoson nangivi takahan sayan nam kan sayan rakoson nahinga ra rahu taka tumutun ra kaulayan-kaulayan inggalan-inggalan anu atiak ka bekaka mulu pun rakoson sampai ora hino jadi hino pahilian itu rakoson nangivi takahan sayan ama ayo am rapa tahalu ra kaulayan kesenian ra rahu Melayu poyo ra kaulayan taka jadi hinolan santaka salake krakoson hilong ra pahilion itu sido keli poyo rakoson maya jadi hilong pon rakoson naka ala pakatutun ra kaulayan kaulayan am rakoson sino ika kapandai renggalan no mahilong ra hino kapandai wahu jadi itu rakoson pahilion rondo pahilion onso ya jadi kebagai karaino jam kasa talu nga opor ngamini rakoson hondo ra nampak alam darah maik lipono rakosan halung rakolayan jadi reina takap penuh rakening FM tu halung takap penuh kolayan yohino maya rakina tangan kolayan rakosan pasal lain mai ratukir oro ka apa di jam kasa talung ngak oper ngamini trai saka maya rakina tangan kolayan rak oro hito
1: reino kaya taka rakina tangan kolayan.
0: Jadi kepakekah kolayan rakosan ni ngohon takar oro hito yohino lelangkut Ondolinulu Kintara Kampung Kapuluk Mukim Rundum Kemabung Pono Kolayan Ini Galananda Kalawon Kintara Murut Kolor Livung Sapitan Rai Sangang Kini Ngora Kolayan Ra Oro Kapat Hidu
2: Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh Oh

Hello.

ang sa Nitakakawi au Ambot Indim tara Kampung Pewo Pansiangan Asiha suku Rabilin Nitakakawi Rasiung Siung no Kauli Rakon bilin ko Nitakakawi ato kerajaan kerajaan Sensoy Pailirai Pasikula Lalaing Pailirai Anura Kesehatan Takatu Rolan Po Merah Pahun Pake Papasan Pailirai Rahutaka Tahami Takano Rahutaka

Ya, kami kaya ini itu Rimbai Ri Florenzo Rabin Aru Aki Rimbai Naka Pemahulu Raini Rimbai Keamatan Ini kelana ada keamatan Ini Rimbai Ri Christopher James Ilori Roni Bahan. Jadi kami kaya jam Karo Sukra Jam Katalu itu kaya gara Inatangan Pagaiman Monsoi Yohino Pakitangan Da Rimbai Rimbai Jadi aku pun apa boleh kita kera rimbai kesalup muyun da oroh itu kepekeka jam karo syukur jam katalu ramai amro para ini kepekeka rondo aku pasuk kurang muyun itu rakoso nasau kera Kuala Lumpur yohino sangulun rungkuyon ulun matuo rakoso ninatoy na libos rakoso na sinumpak nukarita No halama Alibos Karita no hinili Rakoso ninudur Ino Iye Mangsati Rakoso Naliran no Namalakutra break Longon Nalibos iso namaking Rakarita no rapahun no Ra batang kali hulu selangor Ra mai Anu ramai lih Dong peram tuluh hari bulan sila kalimah Kata polis libung hulu selangor ACP Ibrahim Husin Nambala rakoson iyo nakapura laporan hina Sungga Sungget Siwala hino Ra rungkin hinili Kina ulu nanamu peram tuluh Nga upo kerajam kalimah Talu nga upo ngeminit ramai Ini era ulik nak tutun dah siwalah hinili nasok jam kasiam jam kalimo opram valuk ngamini ramai pak ad mangsa rakosana nemului ra kereta nora garage no pahun bahu ining kual ra aningkup ra pagarno on pada kulanan kereta hino hinili leli wa rakoson naling apa mengundur bahu rakosana numpak mangsa suku mangsa naratu menaimpit raliwik nu kerita nu hinili alam laka tutun dako senikana malakut rah break longon jadi kepekeke hinura koson dodo aho pita tutun kromion jadi raisa katumala kepekeke hati aksi wala rakoson buli asau kam jadi Rakosan ketutunan takah ra ahoam. Jadi kepake ke rapat rindu Raisa kepaling nanti guys Sengkiri kata kepera rimbai Kosan na per jam ke ruo Sukur jam ke talu kepake ke HP lirai miyemai ra ina tangan Bagaiman monsoi Yohin apa kita akan rimbai-rimbai Rapat rindu Kini kita kepera rimbai Ri Stanley Mingkun Bulur maka tahun.

0: Sayan, au jana Lutfi Intora Kampung Tiga Tayar, pahilirai angkini ngorak, keningau FM, hebat syok nyara, tukir oro, intora jam ke onom, sukura jam ke tulu, ralondong.
1: Pagayaman takau, monsoy.
2: Rongo gabin ramon, jam ke poramro, suku jam ke talur mai.
3: Tukir oro, maya ramon.
2: Aku DJ On.
3: Au DJ Jal.
1: Aku DJ Loy.
4: Keningau FM, hebat syoknya.
3: Ya, kami ke arah pantai nak kasih kutai nak kasih kutai di arah ina tangan. Bagaimana monso ya hina pakai takkan dari rimbai rimbai. Kau boleh kita kerah rimbai ke salumin ke pakai kata balik pura pantai nak jam ke rosu kena pura jam ke talu ramai. Jadi itu maya kerah huang mion ke rimbai ke salumin dah orang itu. On pada kulano dah pantai no. Raku sasinda rangan takkan kita dapat syukur bilin. Rayu senak kita kerah rimbai itu interi Elvia sama paran dah bilin dah. Kan saya ndak orang ke apa DJ. Kan saya nda oro ka apat periun Elvia. Jadi kan saya napa kura kerajaan murakoti kering FM hebat amon saya kapio. On kabar kena lansan non seak on seak selor. Malansan nak kawi rangan dangan pahaka pasukan ka kera E sukura Z keno apa ya pangkau serako sanika nasa vita inggalan. Ampe kurangan diun DJ on pehidu. Tahniah rakalawan takah murut sabah rakosan kalanduk randawi tamantang i Denelly Daud kena pengkorangan di DJ pengkorangan tahniah pio jadi kepekeke rimbai kita konku kena rimbai kesingkatan di bairi ebiang kasilori Nur Faziana Imran kena pengkorangan itu perangan takah i Shimi kan sayan kena kan sayan itu rakosan ini era TikTok mai rakening FM jadi kepekeke rapatai nong kini tak kepaling rari rimbai kini tak kri Elvia sama paran dari rimbai kita akan no rimbai ri ebiang kas ilori Nur Faziana Imran Rais akan kini kesingkatan.

Tanomon Seramuyun Ondo Masaga Mengator Rarembai Kalamara RTM Sabah Mempoligramyun Da Sistem Penilaian Lagu Artis Tempatan Sabah Splits Sistem Ragiteo Mempakala Ramyun Mengator Rimbai Kosot Iman Sain Rimbai Am Sinulabit Atarimin Mera Email Ra Unit Urusan Rancangan dan Rakam Kana urrtrtmkk@gmail.com Rimbai Ralom Format MP3 Pabayan Min Rasinulabin Profil Romari Rimbai Inggalan Komposo Am Studio Namparakaman Masaga Makapanai Tojo Pasal Ras Prets Gilemin Facebook Hiburan Am Musik RTM Sabah Amnyak Carta Lagu Artis Sabah.

Hai, awi Magdalena Yusuf intara kampung Pulungan Sepulut. Kami angkini ngotaka raka salulaan rahu nomorot rakeningau FM hebat sioknya. Paling konangan.

Di Albert Pangal, Ilori Siti Pajamin, Piroton Toya, Krakosona, Kini Takno, Rangan Taka Poyo, Jadi KPKK, Rapa Taino, Krakosona, Pasuku Kupi Ramyun, Rondo, Aho Hitu. Rakosana Saukra Sarawak Yeno Puyungan Gerakan Am PGA Bridget Sarawak Rakosana Mati Kera Nama Hawan Dra Diesel Aka Subsidi Alabi Talungatus Apat Ngoperam Ruah Ngalibu Ngaribu Liter Ralo Hono Sa Titik Valu Ngajuta Ringgit Inaya Ra Ops Tiris Ra Vina Alan Dakula-kula Intokon Dan Negeri Sarawak Interpira Operamonom Hari Bulan Sila Katalu Suku Raramai Komander PGA Bridget Sarawak Senior Assistant Commissioner Lim Bak Pai Nambala Ran Salinut Kuliah Mos Rakoson Nakaya Luri Jentra Ahad Tangki Rakoson Hinaau Hino Ralohono Operam Tulu Titik Limo Ngajuta Ringgit Kawi Hinawino Rakoson Tindakan da Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Amko Serakaihan KPDN Sarawak Pengalapan am Pembaalan da Ulik Semunuk Mai Restriction do pengo, Dongo Pramsa Akta Pahalungan da Lutuk Sang Aribu Siam Ngatu Sona Mungo Pramsa Jadi KPKK Hino Rakoson Rondo Aho Alan Sanda Liliu Takah Ra Pemohonan Takah Rasa Batu Rakoson Kanda Bapalko Na Hino Amkoson Pono Ailong Min Kelly Ambal Raka Raja Ala Atino Rakoson Nabuli wa on hituha lapurin kapa ma valain muyun jadi KPKK rakosan perintah Raina Papirot rakuasa mopol rahino hino rakosan lohohot hili usin rakosan subsidi rakosan setopot no paton ra ulun amahun Rakoson bahu Aimboyo yak lalayau Rakoson keraja alaat Itu menjadi hino alungin perintah Piroton perintah rayus Atakan ginsu prapapal hino Jadi kepakeka hino pina tutun kuramina Meraisakan kini ngora rimbai Kini tak nurangan taka sumunu itu rimbai Kini tak ri aras sakura Nah kita kera rimbai Rinodin Pelanuk Jessica Rimbai kini tak nurangan taka Ini era wasal pra itu Nah kita kera rimbai Ridotimi Soroi Mangin dukung.

0: Pagaya Mantakau, Monsoy.
1: Rongo Gobin Ramon, Jam Koko Ramro, Suku Jam Katalu Romai.
2: Tukino Orau, Maya Ramon.
1: Aku DJ On.
2: Aku DJ Jang.
0: Aku DJ Loy.
3: Kening Alpen, hebat, siapnya.

Okay, bagi ke Henny Raitu, Rimbai Angkau, Serimbai Ri Abi, Suhaibi Abir, Rakosan Cerita Kno, Rangan Taka, Isha. Jadi ke bagi ke Sinulah Vitno Rimbai ini penuh rakosan nonsoi. Jadi rapat rindu kaya pakeka rakosan apa aku pahaling bilin-bilin orang andangan takah. Nang itu ini era WhatsApp mai ke Ningau FM. Itu dari Francis tu ya. Itera kampung Pantai Baru Keningau kita kera Rimbai Bembarayon. Rimbai Rimbai Kolatong kera pasukan kera kosan di Janil kampung Tigasa kono. Asing ra kampung Ambual. Ami Sambulur Hiora Kampung Kelampun Bilin Kurisilo Onsen Siak Takakawi Amkan Sen Pengintakan Da Oro Napangaan Nangotom Kena pengkonangan din Francis ya Rakosan Napa Sekura Bilin Da Oro Itu Pena Interisi Nuai Rakoran DJ Monsoyo Roti Ratenom Kando Rasam Ba DJ Roti Kono Siapa Sekura Bilin Alongku Fatima Mata Iyai Kalau Amalilanan Kupoyo I Jubidah Iyai Bilingkan saya nama Mai Am Atan Tanau Agama Tanau Monsoy Ayuk DJ Pengkorangan Pengkorangan Beriun Sinuai Rakosan Pasal Kura Bilinda Oro Itu Jadi kepakekah Kini kita kapal hingga rondo Rimbai Rimbai ri baji bersukup Rimbai Saputungan Melambai Kini tak kri ansimin Dari sangat kini Rimbai itu Kini FM Hebatam Sioknya

Ya, gagah-gagah ini raitu rimbai baju basuku rimbai sapu tangan melambai rakusan dari kata kara itu lihat dengan kita kara jam karuo lima ngoper merungan minit ramai rapat raino. Jadi gagah-gagah nak suku takkan rakup paran dalam kasalulan dahuno murut roh itu am rimbai semenu sungai numoyo rimbai riri na tongko kini tak norangan taka ilo sung pipit tinggalan di TikTok no paparino rimbai ri julid korom rimbai ninggalanan ina kini tak ri izning tinggalan di TikTok no. Jadi pengkonangan dengan kaya gagah-gagah sebelum itu rakan intakan orang anak kerja di Jehex ralo kasalulan dahulu Melayu kapam sate petang jam ke talu sugur jam ke tuluk ralon dom itu. Jadi pengkoran anak benda yuk sangkini ngeramun rakening FM amah hamba takap proslaika orau salam Malaysia Madani.

0: pendalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zami dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 28 Mei. Rakyat negeri ini diajak terus memperkukuh semangat perpaduan, toleransi dan saling menghormati sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Dalam peruntusan sempena Hari Raya Aidiladha 1447 Hijrah, Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman berkata, sambutan itu membawa pengajaran besar mengenai nilai pengorbanan, keikhlasan dan ketaatan seperti yang ditunjukkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Semangat pengorbanan bukan sahaja melalui ibadah korban, tetapi turut melibatkan pengorbanan masa, tenaga dan fikiran demi kesejahteraan keluarga, masyarakat serta negeri. Menurut Tun Musa, keunikan rakyat Sabah yang hidup dalam suasana harmoni walaupun berpilang kaum dan agama perlu terus dipelihara sebagai asas kestabilan dan kemajuan negeri. Beliau juga mahu rakyat terus mengamalkan budaya ziarah, saling memaafkan dan membantu golongan memerlukan sepanjang musim perayaan. Dalam pada itu, Tun Musa merakamkan penghargaan kepada petugas Barisan Hadapan serta mendoakan kesejahteraan jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor dalam peruntusannya mengajak umat Islam menghayati semangat pengorbanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menghadapi cabaran kehidupan. Menurut Ketua Menteri, semangat pengorbanan memerlukan ketabahan dan perlu bermula daripada diri sendiri. Pada masa sama, Dato' HJJ turut meminta seluruh rakyat agar terus menjaga silaturahim, memperkukuh perpaduan serta mengelakkan perpecahan dan perselisihan. Beliau juga berharap sambutan Aidiladha tahun ini menjadi titik tolak untuk umat Islam terus meningkatkan nilai pengorbanan dan komitmen dalam kehidupan. Persiapan sambutan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 telah siap sepenuhnya. Perkara itu dimaklumkan Timbalan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dato' Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa pelaksana induk perayaan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 berkata, kunjungan bertujuan memaklumkan perjalanan sambutan pesta berkenaan. Selain menjemput Tun Musa untuk menyempurnakan majlis penutupan Pesta Keamatan pada 31 Mei di Hong Kot Khoisan, KDCA Penampang, Kota Kinabalu. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijangka menghadiri sambutan berkenaan pada 30 Mei ini. Pelbagai program kebudayaan dan kesenian telah dan sedang berlangsung, termasuk pertandingan bercerita dalam bahasa ibunda, pertandingan Sugandoi serta acara Randawi Tavandang dan Unduk Ngadau. Sementara itu, dalam sidang media di Kota Kinabalu, Dato' Dr. Joachim Gunsalam berkata, kemuncak sambutan Pesta Keamatan tahun ini bakal mencatat sejarah tersendiri dalam Malaysia Book Record sebagai penganjuran pesta paling panjang di negara ini. Menurut beliau, Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dijadual menyempurnakan majlis perasmian keamatan di Hong Kot Khoisan KDCA Sabtu ini juga akan menyertai simbolik mengetam padi sebelum melawat rumah tradisi di Khoisan Cultural Village bersama Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji HJJ Haji Nor. Dato' Dr. Joachim yang juga pengerusi jawatan kuasa induk Pesta Keamatan Peringkat Negeri 2026 berkata, sambutan kemuncak pesta tersebut dijangka menarik puluhan ribu pengunjung termasuk pelancong antarabangsa. Majlis perasmian penutupan rasmi pula akan disempurnakan Yang di-Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman pada 31 Mei ini. Sabah terus menjadi pilihan pelancong domestik Ia terbukti apabila jualan pakej pelancongan tempatan semasa mata Fair Sabah April lalu meningkat kira-kira 11% berbanding tahun sebelumnya. Peningkatan itu didorong permintaan tinggi terhadap pakej pelancongan dalam negeri, khususnya daripada pengunjung Semenanjung dan Sarawak. Pengerusi Persatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Cawangan Sabah, Muhammad Azlan Saleh Abdul Salam berkata, jualan pakej domestik meningkat daripada sekitar RM800,000 tahun lalu kepada RM1.1 juta tahun ini. Beliau berkata demikian selepas majlis penyampaian hadiah pertandingan sempena Mata Fair Sabah di Kota Kinabalu. Jumlah pengunjung terus meningkat hampir 50% kepada lebih 37,000 orang tahun ini. Mata Fair Sabah Oktober nanti disasar menarik lebih 40,000 pengunjung dengan nilai jualan sehingga RM30 juta sempena tahun melawat Malaysia 2026. Jururawat kini memainkan peranan penting dalam memperkukuh sistem kesihatan moden dan daya tahan perkhidmatan kesihatan. Perkara itu diketengahkan Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU dalam ceramah khas sempena Hari Jururawat 2026 yang dihadiri lebih 200 jururawat serta petugas kesihatan di negeri ini. Menurut SMSU, jururawat bukan sahaja berperanan sebagai penjaga pesakit, malah turut menjadi pendidik, penghubung komuniti, petugas kecemasan dan pemimpin dalam sistem kesihatan. Sesi tersebut turut mendedahkan Sabah kini memerlukan lebih 1,500 jururawat tambahan bagi memenuhi keperluan perkhidmatan kesihatan semasa. Pada masa sama, SMSU menekankan kepentingan menjaga kesihatan mental, petugas kesihatan susulan, cabaran tekanan kerja dan keletihan melampau. Kesatuan itu menyatakan sokongan lebih kukuh terhadap kebajikan dan pembangunan profesion jururawat bagi memastikan sistem kesihatan yang lebih mapan dan berkualiti. Sekian berita Kering FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

meningkatkan taraf kesihatan melalui pembudayaan hidup sehat seperti hidup aktif, makan secara sehat dan selamat, tidak merokok, minda sehat serta kebersihan diri dan kebersihan persekitaran. Pencegahan adalah langkah terbaik bagi melindungi diri, keluarga dan komuniti. Bersama kita jayakan agenda nasional Malaysia Sehat melalui pembudayaan hidup sehat dan kelestarian persekitaran yang menyokong kesejahteraan kesehatan demi warga Keningau yang lebih sejahtera. Sehat itu saya, sehat itu kita, sehat itu Keningau. Pesanan ini dibawakan oleh Pejabat Kesehatan Kawasan Keningau. Allah.

0: hebat Syok Yang.
1: Ya, selamat petang, salam sejahtera, salam bahagia. Kembali bersama menerusi Santai Petang edisi petang Khamis 28 Mei 2026, bersama dengan 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Suasana tenang, hati yang lapang, senyuman yang tidak putus-putus. Terima kasih untuk anda yang terus bersama dengan kami, menemani perjalanan, rehat petang, persiapan di rumah, maupun yang sedang menikmati waktu bersama dengan keluarga tersayang. Anda yang bercuti, kita ucapkan selamat bercuti. Gunakanlah masa cuti ini dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang cuti bukan semata-mata untuk kita jalan-jalan, tapi juga adalah peluang untuk kita berehat, menenangkan fikiran, merapatkan hubungan kekeluargaan, juga mengisi semula semangat selepas penat bekerja. Selamat Hari Raya Aidiladha kami ucapkan juga kepada rakan muslimin dan muslimat, kepada semua pendengar yang meraihkannya. Semoga Aidiladha kali ini membawa makna pengorbanan, keikhlasan, juga kasih sayang yang lebih mendalam dalam kehidupan kita. Dalam kesibukan menyambut Hari Raya, jangan lupa hulurkan senyuman, eratkan silaturahim, saling memaafkan antara satu dengan yang lain. Dalam meraihkan suasana cuti dan raya, kesihatan jangan diketepikan. Makan boleh, nikmati cua dan raya pun boleh, tapi berpada-pada kawan. Jangan sampai rendang, lemang, sate, apalagi kuih muih, kuah kacang masuk sekaligus sampai badan pun minta rehat yang panjang. Minum air kosong, jangan lupa yang secukupnya. Bergerak sedikit juga, pastikan tubuh kita terus bertenaga. Anda yang memandu pulang ke kampung, ini masanya untuk giliran anda berjalan-jalan atau menziarahi keluarga. Rancang perjalanan anda, pastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat. Cukup rehat sebelum memandu. Jangan terburu-buru di jalan raya. Yang penting bukan siapa sampai duluan, tapi semua sampai dengan selamat. Manfaatkan cuti ini untuk perkara yang baik. Luangkan masa bersama dengan keluarga, pasangan, anak-anak, anak-anak, girlfriend, boyfriend. Letakkan sekejap telefon, pandang wajah orang tersayang, berbual, bergurau, cerita kan. Sebab momen beginilah tidak selalu datang. Cuti yang sederhana boleh jadi sangat bermakna kalau diisi dengan kasih sayang. Baik kamu orang, petang hari ini saya menemani anda. Nama saya Hex, hanya aku cinta kamu orang semua. Untuk edisi hari ini, bermula 3 petang tadi hinggalah ke pukul 7 malam, kita raikan suasana cuti dengan penuh kesyukuran. Terus kekal bersama dengan kami, kita temani bersama dengan lagu membuka tirai pertemuan kita, Kau Bernama Cinta, di Kedengar FM, hebat syoknya.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, bina masyarakat prihatin. RTM, teman setia anda. Standby, I'll be right there. He knows your music. Santai petang, santai, santai, santai petang di Kenal FM.

0: satu swipe jadi dua. Tanpa disedari, anak-anak boleh tenggelam dalam dunia tanpa sempadan dipenuhi kandungan yang mereka belum tentu fahami. Bagi anak bawah 16 tahun, mereka masih belajar mengawal diri. Tetapi algoritma tidak pernah berhenti. Di sinilah peranan kita sebagai ibu bapa, menetapkan had, memberi bimbingan dan memastikan mereka tidak hilang arah. Scroll tanpa had, risiko tanpa sempadan. Pesanan kempen internet selamat ini kami bawakan dari Keningau FM, Hebat Shopnya.
1: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan, Hebat Shopnya.

Ini baru saja melalui menerima sama dengan Aero Fazira Jendela Hati. Kita boleh buka sedikit jendela hati masing-masing supaya cahaya yang baik dapat masuk, rasa yang berat dapat keluar perlahan-lahan. Tidak semua hari kita kuatkan, ada masa kita dengan rasa syukur, maafkan yang perlu untuk dimaafkan, lepaskan yang terlalu membebankan, dan sambut dengan jiwa yang lebih tenang, kerana hati yang lapang akan menjadikan langkah kita lebih ringan. Lebih ringan, kita mau bagi tepukan dahulu, syabas kepada RTK Nabawan. Tahniah dan syabas kita ucapkan RTK Nabawan Radawi Tavantang Keamatan 2026, dan Li Daud dari Nabawan, juga Naib Johan Brian Nicholson Jacob mewakili daerah Keningau yang telah menjadi juara dan naib juara tempat ketiga dari Tamparuli, Daniel Cheroyani bin Tani untuk RTK Nabawan. Denali juga menang dua subtitle yang lain. Sangat-sangat luar biasa persembahan yang dipentaskan pada hari kemarin. Pencapaian yang cukup membanggakan bukan sahaja kepada pasukan RTK Nabawan saya kira, tapi juga seluruh warga Nabawan yang sentiasa mendukung seni, budaya dan juga warisan masyarakat kita. Tempiasnya kena juga kan daerah-daerah Keningau, pedalaman ni, Tambunan, Tinem. Sama-sama kita menyokong wakil kita. Kemenangan ini pastinya bukan datang dengan mudah. Ada sebalik persembahan yang memukau, ada latihan yang berulang kali, ada komitmen yang tinggi, ada semangat berpasukan, dan juga ada jiwa yang benar-benar mencintai budaya. Kepada si Dan Lovely, RTK Nabawan, Denali. Teruskan kecemerlangan, jadikan kejayaan sebagai pembakar semangat untuk terus memartabatkan budaya tempatan khususnya di kawasan pedalaman. Semoga kemenangan ini menjadi inspirasi juga kepada generasi muda kita untuk terus menghargai adat, budaya dan juga warisan bangsa, kerana budaya yang dijaga hari ini adalah khazanah yang akan dikenang pada masa hadapan. Anda boleh lawati kami di Facebook rasmi Kering FM. Ada beberapa aksi rakan-rakan penyokong kita, pahaka-pahaka kita dari daerah Nabawan yang menyokong penuh. Saya kira hari kemarin semua mata khusus di daerah pedalaman ini tertumpu kepada dua orang RTK, dua individu yang melangkah ke final dari 50 kepada 15 menjadikan 7 orang keseluruhannya, sehinggalah mereka dinobatkan Johan dan juga Naib Johan. Tahniah kita ucapkan sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesenator kita untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat masuknya waktu Fardu Asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya hari ini adalah pada pukul 3.38 petang.

0: Alahai, Nurlela.
1: Pernah tidak kita rasa beratnya ujian sampai hati bertanya, kenapa saya ni? Kita cuba bertahan tapi tetap lela. Tapi hari ini, bila kita pandang belakang, kita sedar setiap satu yang berlaku ada sebabnya. Ada hikmah yang terselit. Dia jauhkan yang tidak baik. Dia beri kita kekuatan yang dulu kita tidak nampak. Dia bawa kita ke tempat yang lebih baik dengan jiwa yang lebih kuat. Jadi kalau hari ini terasa berat, tidak mengapa. Menangislah kalau perlu. Tapi jangan berhenti, kerana satu hari nanti kita akan tersenyum dan bersyukur, kerana Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita. Pesanan kekal tabah ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat syoknya. Hanya

0: Sarang FM, hebat syoknya.
1: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Warga Kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia

0: menjaga silaturahim, menyambung silaturahim, memelihara silaturahim, insyaAllah dia akan menyebabkan rezeki kita akan dibuka oleh Allah. Dia akan memperbanyakkan rezeki kita. Sebab itu sahabat-sahabat, kita kena kembali kepada apakah yang kita perlu lakukan kepada orang-orang yang ada hak dalam diri kita. Kita ada, mungkin kita ada anak satu, kita ada majikan, kita ada rakan sekerja. Yang tadi itu mungkinlah kita kata ni tanggungjawab kita, anak kita, majikan kita tu pun adalah sesuatu yang kita kena tunaikan. Tapi kita selalu terlupa di antara komitmen kita yang sangat banyak zaman ini, sangat penuh jadual kita dengan komitmen dengan anak, dengan majikan kita, dengan jiran pun kadang-kadang terabai, antaranya dengan silaturahim kita ataupun orang-orang yang kita sebut sebagai sedarah sedaging dengan kita. Mereka ini walaupun mereka tak duduk sebelah rumah kita, mereka duduk jauh, duduk dekat kampung, duduk dekat ujung Malaysia, ujung semenanjung Malaysia, tapi sebabkan mereka ini ada talian darah dengan kita, kita perlu menunaikan hak mereka sebagai orang yang ada tali silaturahim. Dan mereka ini termasuklah, mereka ni ramai, bukan sahaja yang pertama, yang paling tinggi lah, dalam silaturahim ni adalah ibu dan ayah. Yang paling tinggi dia juga termasuk di dalam silaturahim. Bila ibu dan ayah kita dah tengok okey, pergi kepada adik-beradik. Kenapa? Bila kita buat baik dengan adik-beradik, nescaya mak dengan ayah kita gembira, betul tak? Kan mak ayah kita sejuk pukul tengok adik-beradik tak bergaduh, kan? Jadi itu termasuk bir walidain juga. Dan juga silaturahim, kenapa kita berkongsi perut dahulu, darah kita ini semua datang pada mak dengan ayah kita. Lepas tu kita ada apa, siapa lagi? Kita ada adik-beradik mak ayah kita. Ini juga silaturahim yang sangat dekat. Kalau kita tengok kepada bila seseorang meninggal dunia, di sana ada perwarisan, di sana ada ahli waris. Dan siapa ahli waris kita? Kalau kita kenal ahli waris kita, itulah hakikatnya orang yang kita paling utama kita kena buat baik dengan mereka. Siapa lagi? Pakcik-pakcik kita, anak-anak pakcik-pakcik kita, anak-anak apa kita sebut sebagai sepupu, sepupu-sepupu kita, adik-beradik kita, dan ada anak-anak dia, kan, anak-anak saudara kita. Kalau anak kita dah berkahwin, cucu-cucu kita, semua ini antara yang paling rapat yang perlu kita tanya khabar, yang kita perlu tahu, bagaimana keadaan mereka. Ada yang susah ke, ada yang tak cukup makan dan sebagainya. Yang ini kita kena tanya, kita kena lihat. Kenapa? Itu adalah hak silaturahim. Dan silaturahim ini boleh disambung, kalau dekat boleh berkunjungan, kalau jauh boleh bertanya khabar, boleh WhatsApp, boleh kita ada grup ahli keluarga. Di sanalah menghubungkan silaturahim dalam kesibukan kita kerja ataupun kita membesarkan anak-anak, ada ruang di sana untuk kita menyantunkan silaturahim ini, dan insyaAllah rezeki kita akan makin mudah, makin luas sebabnya menghubungkan silaturahim. InsyaAllah sahabat-sahabat, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida Ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM. Nida

berlalu terlalu pantas. Hari-hari terasa sama, tapi waktu tetap mencuri semuanya. Usia, impian dan momen yang sepatutnya kita nikmati. Kita terbiasa berlari mengejar sesuatu hingga kita lupa berhenti, melihat sekeliling dan benar-benar hidup. Jangan biarkan hidup anda hanya menjadi rutin yang kosong. Hiduplah dengan penuh makna sebelum masa merampas segalanya. Pesanan hidup bermakna ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat.

Lagunya yang Tracy Sini Doll dan juga Jasmine Juma, Kau Tetap Ada. Rasa macam kita berjalan sendiri kan kadang-kadang. Orang datang dan pergi, ada yang singgah, ada yang hilang tanpa pesan. Tiba-tiba saja dia hilang. Tapi dalam diam ada seseorang, ada kenangan, ada kasih yang sebenarnya tetap ada. Tidak semestinya dekat di mata, tapi juga dekat dalam hati. Tidak semestinya selalu bersuara, tapi cukup hadir dalam doa kita. Untuk anda yang tengah merindu, tengah kuatkan hati, atau sedang belajar untuk menerima keadaan, ingat, yang benar-benar ikhlas itu tidak pernah benar-benar hilang. Dia tetap ada dalam ingatan, dalam semangat, dalam setiap langkah yang buat kita terus kuat. Itu lagu Kau Tetap Ada seketika tadi. Untuk anda yang sedang menikmati minum petang anda, hai, selamat minum petang. Ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua sehinggalah 7 malam. Anda yang sekejap lagi akan bergerak pulang ke kampung halaman, cuti perayaan pesta kematan sampai 2 Jun nanti. 1 Jun lah kan, 2 Jun lah, barangkali ada yang mula kerja atau ada yang ambil cuti 2 Jun, 3 Jun sampailah ke minggu pertama bulan Jun. Selamat memandu anda dalam perjalanan ke tempat kerja, balik kampung, hantar anak atau mungkin yang sedang bergerak jauh. Pesanan dari kami, jangan pandang ringan pasal mengantuk semasa memandu. Kadang-kadang kita cakap, alah, sekejap lagi mau sampai Surabaya ni, sikit lagi, saya masih boleh tahan, bah. Tapi bahaya ada di situ. Sebab microsleep ni kawan, boleh berlaku tanpa kita sedar. Mungkin mata tertutup hanya beberapa saat, tapi dalam beberapa saat itulah kenderaan masih bergerak. Kalau kelajuan tinggi, jarak yang dilalui boleh jadi sampai sangat jauh, dan dalam masa singkat itu juga kemalangan boleh berlaku. Tanda-tanda badan sudah penat tu bila mata mula berat, kerap kali kau menguap, balik-balik muah. Kepala rasa melayang, sukar betul kau mau fokus di jalan raya. Atau anda sedar perasaan juga tersasar sedikit dari lorong, atau tiba-tiba anda tidak ingat berapa kilometer perjalanan yang baru anda lalui. Kalau itu ada tanda-tanda, jangan paksa diri. Berhenti di tempat yang selamat, carilah kawasan rehat, hentian yang terang dan sesuai. Rehat sekejap, basuhlah muka, minum air, atau kalau perlu, tidurlah dalam sekitar 15 hingga 20 minit. Barulah teruskan perjalanan anda. Itu lebih baik daripada meneruskan perjalanan dalam keadaan badan sudah tidak mampu lagi bertahan. Destinasi itu penting, tapi keselamatan juga jauh lebih utama. Orang tersayang menunggu kita tahu sampai dengan selamat, bukan sekadar cepat sampai. Jadi kalau penat memandu, berehatlah. Jangan lawan mengantuk, jangan cabar microsleep, okay? Pandu dengan tenang, fokus di jalan raya. Semoga perjalanan saudara hari ini selamat sampai ke destinasi anda. Sambil kita terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan terkita, Dialek Cambu di Kering FM, hebat syoknya. Entah.

0: Gerek lah obatnya.
1: Woi, tak nampak ke kereta aku kat sini? Main potong sesuka hati je. Hei, ingat ni jalan dia punya ke?
2: Sabar, Kamarul Zaman, sabar. Ini contoh orang yang tak je civic. Jenis yang tak ada adab tu. Dah lah tak pasang lampu syarat. Lepas tu main potong je ikut suka hati.
1: Ha, tahu tak apa? Kalau aku dapat siapa tuan punya kereta ni, aku jotos kepala dia.
2: Eh, jotos tu apa, Kamarul Zaman?
1: Jotos pun kau tak tahu memanip. Eh, kau main sini, sengit sikit kepala kau.
2: Aduh. Sakitlah, Kamarul Zaman. Aku main-main aja. Timbang rasalah di jalan raya. Ingat pengguna yang lain.
3: Sertai kami menerusi media sosial Facebook, TikTok dan Twitter. Juga boleh mendengarkan Keningau FM melalui aplikasi telefon pintar iPhone, Android di RTF Play. Betul-betul percuma.

dikenali juga sebagai Hari Raya Haji. Bulan tersebut diperintahkan kepada umat Islam yang berkemampuan untuk menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci Mekah. Aidil Adha adalah simbol pengorbanan. Pengorbanan adalah kesediaan dan penyerahan diri tanpa sebarang paksaan. Tuntutan pengorbanan termasuk masa, wang ringgit dan kepentingan diri untuk mendapat keredoannya. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.

4.18 minit petang seketika 4.30 kita akan sambung siaran-siaran ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Terus berhibur bersama dengan lagu ini, pastinya memeriahkan sambutan Pesta Kabupaten menjelang tiba 30 dan 31 Mei 2026. Lama Zotako Kamatan, Esther Apollonius terus menemani anda di sini Kering FM, hebat syoknya.

0: sini masih.
1: Baik, terima kasih. Selamat petang rakan kita amankan. Salam Malaysia Madani. Buat DJ Han, aku cerita kamu orang semua, selamat bertugas di konti. Dari sini kamu bagi anda kini, orang bilang, mengucapkan selamat hari raya Aji dan Kotobian Tanau Tagazodo Kamatan kepada semua. Semoga ceria kia. Dengan pantunnya, senyummu menandakan penutannya, hilangnya bahagia dalam tawamu. Selamat malam minggu semuanya. Semoga rindu menuai temu. Wow, benar DJ. Senyum itu satu sedekah. Terima kasih rakan kita amankan. Okay, dengan titipan ucapannya di medium Facebook dan WhatsApp Keningau FM. 5 petang nanti kita singgah sebentar ke Pusat Berita Sabah FM, ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita utama 5 petang. Lain terus Kening FM, hebat syoknya.

0: Nantikan segmen Harmonika 5 hingga 7 malam.
1: Petang di Keningau lebih tenang bila anda tahu laluan yang tepat. Ikuti info trafik at Keningau FM setiap hari pukul 5.15 petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau. Kami kemas kini keadaan semasa di bulatan dan jalan tumpuan. Info trafik at Keningau FM, teman perjalanan anda hari-hari.
2: Baik, terus saja bersama menerusi laporan trafik oleh Corporal Nazmi, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau. Silakan, Corporal.
3: Terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk makluman pengguna jalan raya. Aliran trafik di beberapa kawasan utama sekitar Bandar Keningau pada petang ini adalah seperti berikut. Bulatan Perkasa, pergerakan kenderaan masuk ke pusat bandar perlahan manakala lawan keluar dari pusat bandar Keningau lancar sepanjang hari ini. Bulatan Sodomon, kenderaan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Sodomon lancar manakala dari arah Bulatan Perkasa ke Bulatan Sodomon juga lancar tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat, keadaan lalu lintas ke semua arah di Bulatan Rakyat juga lancar sepanjang hari ini. Tiada kemalangan jalan raya dilaporkan pada hari ini 8 pagi hingga 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti mematuhi lampu isyarat, berhenti ketika penat, elakkan memotong bersan atau potong kiu, sentiasa berhemat di jalan raya, banyakkan bersabar dan sentiasa berhati-hati ketika memandu. Terima kasih DJ yang bertugas.
2: Baik, terima kasih Corporal Nazmi, Corporal Penguatkuasa Trafik IPD Keningau dengan laporan info trafik untuk edisi 28 Mei 2020. Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat dan syoknya. Untuk edisi 28 Mac 2026, 11 Zulhijjah 1447 Hijrah. Ada yang baru balik dari rumah terbuka barangkali. Kawan-kawan yang mengadakan rumah terbuka sempena dengan Aidiladha ini. Ada juga yang baru balik kerja. Ada juga petang hari ini yang memang cuti lepas memilih untuk mengadakan ataupun mau melakukan aktiviti riadah petang hari ini. Inilah masa yang sesuai untuk kita rehatkan minda selepas ialah seharian bekerja, belajar atau mengurus rumah tangga. Ada yang pilih mau berjoging, ada yang suka berjalan, brisk walk, ada yang mau berbasikal, main badminton, ada yang mau berfutsal, ada yang mau berzumba ataupun sekadar bawa anak-anak jalan ambil angin di taman permainan, taman yang berhampiran dengan perumahan anda. Apapun pilihan kamu orang kawan, yang penting pilih ikut kemampuan diri. Jangan paksa badan kalau rasa penat kan. Riadah bukan semestinya mesti berat sampai kok panat yang betul-betul panat lah bah. Kadang-kadang berjalan 20 hingga 30 minit pun sudah cukup untuk mengaktifkan tubuh anda. Keluarkan peluh buat rasa lebih tenang. Okay? Dalam masa yang sama tengok jugalah keadaan cuaca. Kalau langit mula gelap, angin kuat atau ada tanda-tanda hujan, elakkan kawasan terbuka. Kalau berada di tepi jalan, pakai pakaian yang mudah dilihat, pastikan anak-anak tidak terlalu dekat dengan laluan kenderaan dan sentiasa utamakan keselamatan. Untuk yang memilih berada bersama keluarga, bagus juga lah bahkan, sebab selain menyihatkan badan, kita juga dapat menguatkan hubungan kekeluargaan. Sambil berjalan, boleh bercerita gelak-gelak, tapi bukan bermain-main lah. Boleh lepas sedikit tekanan anda. Kadang-kadang bukan jauh pun pergi kan. Cukup di halaman rumah, dari hujung perumahan, pergi hujung perumahan, okay? Atau kawasan kampung. Jadi petani, pilihlah riadah yang sesuai dengan kemampuan anda. Yang penting bergerak, jaga kesihatan dan jangan lupa minum air secukupnya. Terus berhibur bersama dengan lagu dalam sesi natur kami petang hari ini. Biarlah kamu orang santai, badan pun sihat, hati pun ceria dan kami terus memberikan hiburan kepada anda. Harmonika di Kering FM, hebat syoknya.

0: Jadilah insan yang sentiasa bersemangat menempuhi hari-hari kehidupan ini. Sungguh hidup ini hanya sekali sahaja. Semoga ceria selalu. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Jalifah Mahani.
1: Dengarkan Uno FM.
2: Ku sayang dari dulu, kini dan selama-lamanya.
3: 5 hingga 7 malam harmonika di Kininau FM. Stream terus kami di RTM Klik.

0: Geng, kamu jadi macam saya kah, geng? Rahasia kejayaan nih, geng. Kau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus, minggu depan kan, nanti saya kasih balik lah kau 15 juta, geng.
1: Ya, kah, geng?
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak. Pesanan ikhlas dibawakan kepada anda.

Baik, kita kembali bersama Menerusi Harmonika di Kedengar FM Pusingan 5-6 yang baru saja mengikuti siaran petang hari ini, ditemani bersama dengan saya, rakan penyampai anda, nama saya Hex. So, hari ini 28 hari bulan, ada berapa hari lagi kita berada di bulan yang kelima dan akan melangkah ke bulan yang keenam, berada juga di penghujung waktu untuk bersama menerusi perayaan Pesta Kaamatan kemuncaknya pada 30 dan 31 Mei 2020. 26. Tahniah kita ucapkan kepada RTK Randawi Tavantang dari daerah Nabawan dan juga Keningau yang telah menjadi juara dan naib juara pada hari semalam. Selesai RTK, masanya juga untuk kita beralih kepada Unduk Ngadau yang akan pastinya kemuncaknya pada 31 Mei. Tapi cerita pasal kaamatan ini suka jugalah untuk kita war-warkan kepada anda. Ini berkenaan dengan showcase Kaamatan Sabah VFM RTM Sabah. Jangan lepaskan peluang, mana tahu anda berada di KDCA pada 30 hari bulan nanti. Datanglah bertandang ke showcase Kaamatan Sabah VFM di KDCA Penampang bermula 2 petang. Anda akan dihiburkan bersama dengan persembahan artis-artis popular tempatan. Ada Dato' Francis Landong, ada Ray Kimara, ada Abby Sohaifi Abir, ada Nicoletto Jimo. Okey, lebih menarik lagi, akan bersama dengan pelbagai aktiviti diadakan. Anda juga boleh bawa pulang hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Suka juga kita kongsikan kepada anda bersempena dengan perayaan kaamatan, pelbagai program menarik juga disajikan kami di Kering FM pada 30 dan 31 Mei ini. Nantikan dari semasa ke semasa untuk kita kongsikan kepada anda. Ada juga kita mau bagi hadiah kepada anda, jadi kena ikut teruslah siaran Kering FM untuk mengetahui dan juga cuba nasib anda, manalah tahu tutup anda adalah pemenang yang kami cari. Wow, akhirlah sebut pasal kaamatan itu kisahnya. Kita berhibur dahulu bersama dengan Abby Sohaifi Abir, antara mereka yang juga akan hadir menghiburkan anda di showcase Pesta Kaamatan 2026 30 Mei 2026 di pentas terbuka Studio Mini RTM Sabah KDCA Penampang. Bersama dengan lagu ini, Kaamatan Onsoi, hebat syoknya.

0: Ting, mau kasih saya deposit 15 ribu saja. Terus minggu depan kan nanti saya kasih balik lah kalau 15 juta, geng.
1: Ya, Kabing.
2: Awas, jerat skim cepat kaya. Katakan tidak.
3: Pesanan ikhlas dibawakan kepada Anda.

5.9 minit petang waktu ketika ini. Suka juga kita bawakan perkongsian kepada anda lagi perkembangan yang positif, berita gembira. Apa kisahnya? Okey, ini 3 pelajar Kolej Vokasional KV Keningau menerima grant keseluruhan RM9,000 menerusi Fund for Life anjuran Arus Academy dan FWD Insurance. Thierry Christian Thomas, Viviani Frederick dan Patricia Jeffrey masing-masing menerima RM3,000 atas kejayaan mereka melaksanakan projek komuniti literasi kewangan bersama FunFi pada Mac lalu. Projek tersebut menyasarkan pelajar KV dengan aktiviti Karnival Cabaran Pengurusan Kewangan dan sesi perkongsian yang menarik hampir 100 pelajar. Pengarah Kolej Vokasional Keningau, Lumang Anak Lang, berbangga dengan pencapaian tersebut. Majlis penganugerahan berlangsung di salah sebuah hotel di Kota Kinabalu dan seramai 15 pelajar Kolej Vokasional Keningau turut dipilih untuk sesi baharu program berkenaan. Jadi, tadi kita ucapkan kepada warga KV Keningau dengan satu lagi pencapaian yang dikecapi oleh mereka. Terus berhibur bersama dengan Susan Natur lagu petang hari ini. Sekejap lagi kita akan melangkah ke pusingan yang terakhir 6 hingga 7 malam. Harmonika di Kering FM, hebat syoknya.

0: hati.
1: Baik, saudara, kita telah pun melangkah ke pusingan yang terakhir untuk siaran hari ini, 6 hingga 7 malam. Bersama anda masih setia di Kering FM, bertemankan HACKS, Hanya Aku Cinta Kamu Orang Semua. Waktu-waktu begini, ada sudah yang dalam perjalanan balik dari tempat ataupun ialah rumah terbuka kawan-kawan. Ada yang baru balik kerja, ada yang baru siap bersantai, beriadab, dan ada yang kekal mahu sekejap lagi menyediakan juadah ataupun telah pun berada di ruangan dapur anda bersedia untuk menyediakan juadah makan malam untuk keluarga yang tercinta. Apapun menu malam hari ini, sama ada lauk ringkas, sayur kampung kah, ikan goreng kah, kubobat, sup panas kah, sambal kegemaran, banyak lagi tu daging. Ada lagi tulang nakau. Ataupun sekadar nasi bersama dengan telur mata, telur dadar kan. Yang paling penting, dia disediakan dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang yang membuatkan makanan itu sedap bukan sebab bahan-bahan dia, tapi niat dan juga cinta orang yang menyediakannya. Untuk ibu-ibu, bapa-bapa, kakak, abang, atau siapa saja yang sedang memasak ketika ini atau yang sedang menyiapkan bahan-bahan untuk dimasak sekejap lagi, terima kasih kerana menjadikan rumah itu tempat paling hangat untuk pulang. Penat sehari bekerja boleh hilang bila melihat hidangan yang tersedia, bila duduk bersama, bercerita, ketawa dan berkongsi rasa. Untuk anda yang beli makanan di luar pun tidak apa. Okey juga, makan, mana tahu ada kekangan waktu, jadi anda mahu ataupun sekadar membeli tapau di luar. Yang penting makanlah dengan syukur, luangkan sedikit masa bersama keluarga, letak dulu telefon sekejap, pandang wajah orang tersayang yang duduk bersama dengan anda, tanya khabar diorang kan. Makan malam bukan sekadar isi perut, tapi adalah masa untuk kita isi hubungan dengan perhatian dan kasih. Semoga juadah malam hari ini membawa rezeki, ketenangan dan kebahagiaan dalam rumah kita. Hati-hati yang masih di jalan raya, pandu dengan sabar, jangan tergesa-gesa. Rumah sedang menunggu, keluarga sedang menanti. Terus bersama dengan kami dalam pusingan terakhir ini, santai petang menuju malam, hanya di Kering FM dalam harmonika hebat

Pernah tidak anda rasa seperti apa saja yang kita buat serba tidak kena? Orang menilai, mengkritik seolah-olah kita tidak pernah cukup baik. Kadang-kadang tanpa sebab pun mereka tetap akan mencari alasan untuk merendahkan kita. Jadi kalau hari ini terasa sukar, kalau dunia terasa berat, peluklah diri sendiri lebih erat. Kita berhak untuk menerima diri kita dengan segala kekurangan, dengan segala perjalanan yang masih jauh. Sebab dalam dunia yang penuh dengan suara yang menjatuhkan, suara yang paling penting tetaplah suara dari dalam diri sendiri. Dan semoga suara itu penuh dengan kasih dan sayang. Pesanan hargai diri ini kami bawakan dari Kening FM. Hebat joknya. Kening FM.

mampu menyamar rakan dan saudara mara. Sindiket kini semakin licik. Mereka menyamar sebagai rakan atau ahli keluarga menggunakan nombor baharu, kemudian meminta bantuan wang atas alasan kecemasan. Ramai mangsa terpedaya kerana percaya mesej seperti, ini nombor baru saya, saya perlukan bantuan segera, transfer dulu, nanti saya bayar balik. Jangan panik, jangan terus percaya. Hubungi nombor lama untuk pengesahan, semak dengan ahli keluarga lain terlebih dahulu, jangan transfer wang tanpa kepastian. Ingat, skema hanya perlukan beberapa minit untuk menipu, tetapi mangsa menanggung kerugian seumur hidup. Ingatan mesra ini, kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

0: Memory.
1: Glass Memory baru saja berlalu menemani anda. Kadang-kadang dalam hidup ini ada memori yang datang tanpa kita minta. Tiba-tiba teringat tempat yang pernah kita singgah, orang yang pernah kita sayang, suara yang pernah buat kita ketawa, atau satu masa yang pernah buat hati kita rasa bahagia. Memori ini pelik kan, yang indah buat kita senyum sendiri, yang pahit pun kadang-kadang buat hati terasa sekejap. Tapi apapun bentuk memori itu, semuanya pernah menjadi sebahagian daripada perjalanan hidup kita. Jadi kalau hari ini ada kenangan lama singgah menusuk kembali di fikiran anda, jangan terlalu dilawan. Senyum sedikit, terima dia sebagai satu cerita yang pernah mendewasakan kita. Yang sudah berlalu, biarlah menjadi pengajaran. Yang indah itu kita simpan sebagai kekuatan. Yang menyakitkan itu kita lepaskan perlahan-lahan. Sebab hidup bukan tentang melupakan semua memori, tapi belajar untuk meneruskan langkah walaupun ada kenangan yang masih tinggal di hati. Terus bersama dengan kami untuk panduan bersama Muslimin dan Muslimat. Maksudnya waktu Fardu Maghrib bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang hari ini adalah pada pukul 6.25.

0: semua sekalian. Pertamanya, jom kita sama-sama mengungkapkan kalimah Alhamdulillah. Sahabat rahimakumullah sekalian, kita awal pagi bangun, siap-siap uruskan keluarga, kemudian kita pergi masjid. Selesai solat subuh, selesai saja urusan di rumah, kita bergerak ke pejabat. Dalam keadaan jam, kita yalah, ada yang berzikir, ada yang sedang menghitung kerja apa yang nak dibuat. Sampai saja kerja, jumpa dengan kawan-kawan dalam hati yang bahagia ni, seronok datang pejabat. Tiba-tiba ada pula sahabat kita ni yang jenis penyakit toksik ni, dia bawa macam-macam, adalah perangai yang kita tak senang. Tuan-tuan sahabat rahimahullah, hang ni mulut ya Allah, hang ni perangai tak ada dah benda lain ke, hang ni ada je nak mengungkit, nak mengumpat dan sebagainya ni kawan-kawan. Jadi mood kerja terus hilang, tukar terus daripada mood seronok, dia ada mood rasa tak bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, oleh itu jom kita nak ambil beberapa peringatan daripada Nabi SAW itu sendiri. Nabi sebut, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, atau kama qal. Nabi sebut, seorang yang namanya muslim adalah mereka yang membuatkan muslim yang lain selamat, ataupun orang yang berada di kelilingnya juga selamat daripada kejahatan, min lisanihi wa yadihi, iaitu kejahatan lidahnya dan juga tangan. Tuan sahabat rahimahullah sekalian, kita ni hidup kita tak mau orang rosakkan, tak mau orang sakitkan, tak mau orang datangkan penderitaan. So jangan datangkan kerosakan kepada orang lain. Kita nak hidup bahagia, jangan menyakitkan hati orang lain yang sedang bahagia. Tuan-tuan sahabat rahimahullah sekalian, ini pesan Nabi supaya kita yang namanya Islam, Muslim, perlu jaga pertama lidah. Ni antara ramai yang disebut oleh Nabi SAW yang duduk dalam neraka pula. Ya subillah, sebab kerana dengan mulut lah. Pepatah Melayu kata apa? Kerana mulut, badan binasa. Kerana pulut, habis durian sebelanga. Itu saya tambah lah. Tuan-tuan sahabat rahimahumullah sekalian, kita kena faham ni bahawa jaga lidah, jaga lisan kita. Satu. Yang kedua, wayadih, tangan. Kadang-kadang dengan tangan ni, kita buka dulu istilah tangan, kita bergaduh, kita berkelahi. Tapi dengan tangan hari ni, kita menaip, kita menulis, kita mencatat. Ni benda-benda yang kadang-kadang tuan-tuan tak betul, kita timbulkan fitnah. Hak yang tak berapa tepat, kita sampaikan sebaran yang palsu. Ni bimbang tuan-tuan sahabat rahimahumullah. Maka ciri sebagai seorang muslim harus menjaga lisan dan juga ya, tangannya. Baik, tuan-tuan sahabat rahimahkumullah sekalian, kita tengok pula dalam satu hadis yang masyur, iaitu yang disebutkan oleh Abu Musa al-Asy'ari. Nabi SAW menyatakan dalam hadis yang saya berikan terjemahan, perumpamaan individu yang baik, iaitu yang duduk dengan kita, yang juga yang buruk, seperti mana yang disebutkan oleh Nabi SAW, iaitu seumpama orang yang jual minyak wangi dan juga orang yang bertukang dengan perkara yang besi. Duduk bersama penjual wangi, sama ada kamu duduk membeli ataupun kita duduk sama-sama menikmati bau dia, bau tu akan lekat dengan kita. Tapi tak sama dengan duduk dengan tukang besi. Kita duduk je, terpercik api tadi sampai busuk tu kena kat kita. Itu perumpamaan orang yang buat baik dengan orang yang berkawan dengan orang yang tak buat baik. Jadi sahabat rahimahumullah, pilihan di tangan kita. Carilah sahabat yang baik-baik. Moga-moga kebaikan itu kena tempiahnya kat kita. Orang akan gelak, kita pun macam, ni ustaz. Tak, saya bukan ustaz, tapi saya dah start. Tak apalah. Tidak-tidaknya ada juga gelaran yang baik-baik bila kita kawan dengan orang yang baik-baik. InsyaAllah. Tuan-tuan perempuan, cukup sekadar itu. Kita jumpa lagi di lain masa, di lain ketika. Siru ala barakatillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nida ul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran Jakim. Nida

Baik, kita berada di penghujung waktu untuk edisi 28 Mei 2026. Terima kasih untuk anda kekal setia bersama kami. Saya tinggalkan anda bersama dengan lagu ini menutup tirai pertemuan kita. Jaga diri, happy everybody, sampai kita berjumpa lagi di lain siaran. Salam sejahtera, salam bahagia, selamat malam, bye bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Segala puji dan syukur kehadrat-Mu, Ya Allah, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam kepada semulia-mulia Nabi yang diutus oleh-Mu dan kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik, wa fawadtu amri ilaik, wa alja'tu zahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik. La malja'a wa la manja minka illa ilaik. Allahumma amantu bikitabika alladhi anzalt wa nabiyyaka alladhi arsalt. Ya Allah, wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTN.

0: Symphony tetap di hati sentiasa. Meriahnya berai di desa. Ha, okay. Semoga terhibur. Baiklah. Sekarang ini kan kita apa ni, ada ibadah korban. Jadi ibadah korban sebenarnya merupakan amalan yang sinonim dalam kalangan umat Islam sempena sambutan Hari Raya Adil Adha. Dan pengendalian daging korban yang selamat perlu dititik beratkan bagi memastikan daging yang diagihkan sentiasa bersih dan juga berkualiti. Oleh itu, pengendalian dan juga pengedaran daging korban perlu dikendalikan mengikut tips seperti yang disarankan untuk mengekalkan mengelakkan daging korban daripada dicemari kuman, benda asing dan juga sebagainya. Jadi ada beberapa perkara etika yang perlu diambil kira ya semasa mengedarkan daging korban sebenarnya. Okey, nanti saya akan kongsikan untuk semua pendengar. Baik, kita dengarkan lagu Retak Hatiku Raya, nyanyian Ira Milpan. Dan selepas saja lagu itu, sama-sama kita dengarkan lagu Izinkan Aku Pergi, nyanyian Kail. Sempena Hari Raya Idul Adha ni, sama-sama kita dengarkan Retak Hatiku Raya, Ira Milpan. Tapi sebelum itu, dengarkan dahulu pesanan ini.
1: Kenapa tak jumpa? Masih tak jumpa. Saya dah jumpa.
2: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melekakan sesema, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di store rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.
3: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.

0: Simfoni tetap di
1: okay, hati. Okey, Sabah FM boleh didengar di kawasan Lahada tu dengan frekuensi 89.7. Begitu juga dengan di kawasan Sempurna dengan frekuensi yang sama 89.7. Terima kasih bersama kami di siaran Sabah FM. Baik, saya kongsikan di sini tips ketika kita mengedarkan daging korban ya. Okey, pastikan daging korban yang dibungkus dibungkus dengan baik, tidak terbuka dan juga tidak bocor ya. Segeralah kita edarkan daging korban itu untuk mengekalkan kualiti dan juga kesegaran daging, dan pastikan daging korban yang diedarkan itu tidak terdedah kepada pencemaran. Okey, gunakan cool box ya sekiranya ingin mengedarkan daging korban ke pelbagai tempat. Itu adalah yang paling selamat daripada tercemar dengan dicemari seperti apa, kuman, benda asing dan sebagainya. Okey, dan itu dia tips ketika kita mengedarkan daging korban. Sebab sekarang ni musim kita ada korban, mengorbankanlah daging ataupun lembu, daging dan sebagainya ya. Itu dia. Okey, baik, dengarkan lagu seterusnya menerusi segmen Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul berapa? Pukul 7.17 minit malam. Kita dengarkan lagu Sisa Rasa nyanyian Mahalini, dan selepas saja lagu ini kita dengarkan lagu Tercipta Satu Senyuman dari Rizwan. Pastinya di Simfoni Tetap di Hati.

0: Masih tak jumpa. Ha, saya dah jumpa.
1: Keurig 600 Flu Away Capsule Improved. Ia boleh melegakan sesama, hidung berair dan hidung tersumbat. Keurig 600 Flu Away Capsule Improved adalah ubat keperluan di rumah dan ketika melancong. Boleh didapati di restoran tayan, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Keurig.

0: dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
4: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri

0: Agusma.
1: Ba, kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah? Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.kpdn.gov.my. Jangan tunggu lama, ba. Daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN cawangan berdekatan.

Alhamdulillahilhamd. Alhamdulillah. Bersama saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ridwan bin Haji Kaplin, selaku moderator forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, edisi khas Aidil Adha. Teruskan bersama kami, jangan ke mana-mana, sebentar saja lagi.

0: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Sabah FM. Bagus bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil ahad wassalatu wassalamu ala man fis sama'i ismuhu Ahmad fil ardi ismuhu Muhammad. Allahumma salli ala ruh sayyidina Muhammad fil arwah wa ala jasadihi fil ajsad wa ala qadrihi fil kubur wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, bersama semula tidak lain tidak bukan wadah ilmu nomor satu negeri Sabah, Forum Anjung At-Taqwa. Biar satu ayat yang penting bermanfaat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak kira dimanapun anda berada, alhamdulillah pada malam ini Forum Anjung At-Taqwa edisi khas Aidil Adha bersiaran langsung di Masjid Sembulan Kota Kinabalu. Tajuk yang akan kita bicarakan pada malam ini adalah Aidil Adha, pengorbanan bukti sebuah cinta. Subhanallah. Insyaallah saya ingin perkenalkan dulu siapa panel yang bersama kita pada malam ini. Insyaallah saya perkenalkan dulu pada panel yang pertama, Al-Fadil Ustaz Haji Maud Syahir Haji Ismail, pengarah Akademi Al-Quran Al-Farabi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Masyaallah Ustaz, kalau saya nampak dari dekat macam Syahrukan
2: bayangnya,
1: model Melaya.
2: Masya Allah.
1: Tapi masih satu Ustaz. Allah.
2: Masya Allah. Ya,
1: semoga memberkat dengan bulan.
2: Amin.
1: Alhamdulillah. Insya Allah teruskan lagi dengan kita punya panel yang kedua. Saya punya Tuan Guru Astagfadil Ustaz Rifaih Muhammad Energi selaku pengarah dakwah usia. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz sehat? Alhamdulillah sihat. Mengalu-alukan juga kepada hadirat yang hadir pada malam ini, kepada pengurusi masjid yang bersama-sama kita, yang telah bertungkus lumus menjayakan majlis kita pada malam. Terima kasih pengurusi masjid. InsyaAllah kita akan teruskan dengan soalan yang pertama untuk Ustaz Haji Mus Syahir. Soalannya Ustaz berkenaan tentu sekali bila Aidil Adha, tentu sekali berkaitan dengan Aidil Adha. Bila sebut tentang Aidil Adha, ramai Ustaz melihat bahawa bila sebut Aidil Adha, ia terpandang korban dan perayaan semata-mata. Namun dari sudut pandangan Islam Ustaz, apa sebenarnya mesej terbesar yang Allah mahu tanamkan dalam hati manusia melalui Aidil Adha yang kita raikan pada hari ini Ustaz?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz moderator kita Ustaz Mak Ridwan. Alhamdulillah kita pertama-tama kita bersyukur, kita rafakkan kesyukuran kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala di kesempatan masa dan ruang ini kita dipertemukan Allah. Hadirin para tetamu Allah, Allah sebut dengan kita dalam surah Al-Kawthar, kata Allah, a'udzu billahi minasyaitanir rajim, inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kata Allah, inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami berikan kepada engkau wahai Muhammad nikmat yang banyak, amat-amat banyak. Masya Allah, kalau kita titis itu umpama nikmat yang aku berikan kepada seluruh umat manusia di dunia, manakahlah lautan yang terbentang luas nikmat Allah yang masih lagi Allah simpan, khazanah Allah di akhirat. Allah, Allah, tak berbaloi kita lawan Allah. Inna a'tainakal kautsar, macam mana nak dapat nikmat yang banyak? Kata Allah, fasalli li rabbika wanhar, maka tunaikanlah salat, sembahyanglah dan laksanakan sembelihan. Inna syani'aka huwal abtar, orang-orang yang membencimu wahai Muhammad akan terputus daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ulama tafsir menjelaskan pada kita pada ayat ini, perasan tak pada ayat ini Allah akhirkan huruf ra pada setiap ayat. Inna a'tainakal kautsar, ra juga, fasalli li rabbika wanhar. Roh juga, inna syahni'aka huwal abtar. Roh juga, adakah roh di hujung kalimah itu kebetulan? Ataupun ada sesuatu yang Allah nak sampaikan pada kita? Rupa-rupanya, ulama tajwid kata, bila kita sebut huruf roh ni, dia tikrar, dia bergetar. Roh, cuba tuan-tuan sebut juga roh. Bila kita bergetar ni, kita berulang, berulang, berulang. Maksudnya apa? Ni'man Allah ni, hari-hari Allah bagi kita berulang-ulang-ulang kali. Fasalli rabbika nahar, maksudnya kita kena berkorban. Sembelihan yang kita nak huraikan sebentar lagi bukan hanya sekadar sembelihan, tetapi pengorbanan yang kita nak sampaikan. Inna syaniyaka huwal abtar. Roh juga, tuan-tuan di Allah sekalian, ya, mesej yang besar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya korban ini bukan sekadar kemenangan untuk kita berjaya sembelih haiwan ternakan kita itu, tetapi mesej yang sebenar, yang besar yang Allah nak tanamkan di situ. Ulama kata ada tiga mesej. Yang pertamanya apa tuan-tuan? Yang pertamanya mesej ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bayangkan ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam mimpi dia berulang kali, ya, pada 8, ya, pada 8 Zulhijjah dan 9 Zulhijjah, mimpi lagi, mimpi berulang kali. Mimpi apa? Mimpi yang Allah wahyukan pada Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Masya Allah, ini bukan satu tugas, ya, yang mudah bagi. Ya, bila Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat mesej mimpi itu, apa yang dia nak lakukan? Yang pertama sekali, bila bertembung kepentingan dunia dan kepentingan akhirat, kepentingan peribadi dengan kepentingan Allah, rupanya agama kata pilihlah kepentingan Allah. Innamal hayatud dunya la'ibun walah. Kehidupan dunia ini hanyalah suatu game, suatu permainan. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, ketika mana Nabi Allah Ibrahim nak menyembelih anaknya itu, yang pertama sekali Nabi kata apa? Ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua yang perlu ditanam dalam mesej sebenar yang Allah nak sampaikan pada kita pada hari raya kurban adalah keikhlasan. Dan yang ketiga adalah penyerahan, total submission to Allah. Sebab itu dalam sembahyang pun, ya, bila kita sembahyang ada tiga rukun yang terdasar daripadanya. Yang pertama apa? Rukun qauli, rukun sebutan. Yang kedua rukun fi'li, rukun perbuatan. Tetapi jangan lupa yang lebih penting daripada itu adalah rukun qalbi, rukun hati dan rukun keikhlasan. Maka insyaAllah tuan-tuan, untuk pusingan pertama kita kembali kepada moderator kita.
3: Masya Allah, mantap sudah jawabannya. Baru permulaan. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Seandainya kau ingin menghitung berapa banyak nikmat-nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Maksudnya pengorbanan itu, subhanallah, satu ketundukan, kepasrahan jiwa kita untuk ta'abbud, pembuktian dari amal ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah, teruskan dengan soalan kedua. So, Ustaz Rifai, Aidil Adha Ustaz mengajarkan tadi, Ustaz katakan cinta yang dibuktikan dengan pengorbanan. Tidak ada satupun kenyataan cinta hanya dengan kata-kata tanpa sebuah pembuktian ataupun pengorbanan, Ustaz. Jadi bagaimana seorang mahu tahu, Ustaz, bahwa pengorbanan yang dia lakukan selama ini benar-benar, bila Ustaz tadi kata ikhlas semata-mata karena Allah, bukan karena minta puji, dibilang paling berduit, lepas tu bukan karena manusia, ataupun sekadar memenuhi tuntutan keadaan ataupun adat. Tafadhal Ustaz.
4: Terima kasih Adinda Al-Fadhil Ustaz Rizwan selaku moderator. Bismillahi walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Tuan-tuan, para pendengar dan hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, setuju atau tidak,
5: syarat untuk berkorban itu harus mengorbankan sesuatu, betul? Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam itu diberikan mimpi oleh Allah Ta'ala, ya, inni ara fil manam anni azbahuk, kata Nabi Ibrahim, wahai anak-anda, Allah perlihatkan dalam mimpi aku menyembelih engkau. Jadi bayangkan, Nabi Ibrahim sudah terpisah hampir 14 tahun dengan anak kesayangannya, ditinggalkan di lembah Ka'bah itu ketika Ismail masih kecil. Lalu setelah hari berganti, minggu, bulan berganti, tahun, akhirnya bila Allah temukan balik, tidak lama dapat mimpi pula Nabi Ibrahim. Tuan-tuan coba bayangkan, bah, kita 14 tahun tidak jumpa anak. Anak yang kita tinggal ketika itu masih bayi, masih kecil, bila jumpa sudah apa? Bujang-bujang sudah, bah. Masya Allah, rindu kita sama anak. Tiba-tiba rindu, cinta, kasih itu direnggut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat satu mimpi yang tidak pernah terpikir oleh Nabi Ibrahim. Ini azbahuk, kata Nabi Ibrahim, dalam mimpi aku tengok aku sembelih engkau. Tapi hebatnya seorang anak, ya Allah, apabila Nabi Ibrahim, Ismail alaihi salam, ya abati if'al ma tu'mar, wahai ayahku, buatlah, kalau itu perintah Allah, buatlah, nescaya engkau akan dapati aku tergolong di kalangan hamba-hamba Allah yang sabar. Baik, itu keywordnya. Mari kita masuk intinya. Jamaah yang dimuliakan Allah, orang tidak boleh berkorban kalau dia tidak terlebih dahulu apa, dia mengorbankan perasaan dirinya. Makanya korban yang paling besar adalah apa dia, tuan-tuan? Korban diri kita sendiri. Nabi Ibrahim mengorbankan perasaannya, Nabi Ismail juga mengorbankan perasaannya. Maka yang harus dikorbankan itu kenapa? Sebab Allah tidak mau Nabi Ibrahim terjerut dengan rasa kepemilikan terhadap anaknya Nabi Ismail. Maka apa saja yang menghalangi cinta kasih Nabi Ibrahim terhadap Allah Ta'ala, semuanya akan diruntuhkan oleh Allah Ta'ala. Makanya Nabi Ibrahim berdepan dengan cabaran besar, dia harus menyembelih. Sebetulnya tuan-puan yang mulia, kita sudah tiap-tiap tahun cerita ini, yang mau disembelih itu bukannya leher Nabi Ismail, betul? Tapi yang mau disembelih adalah sifat keakuannya Nabi Ibrahim terhadap rasa memiliki anaknya. Begitulah kita, betul? Apa yang paling susah untuk kita tinggalkan, biasa itu yang paling kita cinta. Dan biasanya yang paling kita cinta itulah yang akan menjelma jadi Ismail dalam kehidupan kita dan akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama. Makanya musuh terbesar manusia itu bukan orang lain, tapi musuh terbesar manusia adalah diri kita sendiri. Musuh manusia bukan orang lain, musuh kita adalah diri kita sendiri. Sekarang saya mau tanya, orang buat salah sama kita, contoh, ya, sengaja kah, anda sengaja kah? Sekarang siapa yang mengizinkan hati kita untuk sakit memikirkan perbuatan orang sama kita? Siapa? Ada orang suruh, sakitlah kau hatimu. Adakah? Nada, betul. Apapun ulah manusia di luar sana, dia buat benda tidak bagus sama kita kah, dia cakap tidak bagus sama kita, itu terpulang sama dia. Tapi hati kita ada di dalam diri kita. Selama kita tidak membenarkan kita sakit hati oleh cakap-cakap orang, insya Allah hati kita tidak akan sakit. Makanya tuan-puan yang dimuliakan Allah, ingat, musuh pertama kita, musuh terbesar kita adalah diri kita sendiri. Siapa yang boleh menundukkan egonya, siapa yang boleh menundukkan rasa kesombongannya di hadapan Allah, maka dialah orang yang berjaya mengorbankan keakuan dirinya dan terselamatlah dia dari ujian yang besar. Cukup untuk round pertama. Saya kembalikan kepada Dinda moderator, pasal dari tadi dia menjeling-jeling. Wallahu a'lam.
6: Masya Allah.
3: Jawaban yang cukup mantap, menghilangkan rasa kepemilikan dalam diri seorang hamba, itulah pengorbanan yang paling terbesar. Masya Allah. InsyaAllah, teruskan dengan soalan yang ketiga, Ustaz Syahir. Dalam dunia yang penuh, orang bilang sekali mengejar kesenangan, ketahu juga bah, di dunia ini orang bilang Sabah ni keras bah, kan hidup ni keras bah. Nah, jadi terpaksa juga mencari duit bah. Jadi bagaimana Idul Adha mampu mendidik jiwa manusia Ustaz supaya belajar erti sabar, redha dan ikhlas dalam setiap pengorbanan hidupnya. Tafadhal.
2: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator, hadirin para tamu Allah yang beriman. Tuan-tuan di Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Idul Adha ini dapat memberikan pengertian yang sebenar kepada kita tentang sabar, redha dan ikhlas ini. Dunia hari ini mendidik kita mengejar kesenangan. Tetapi bila bab berkorban ini kadang-kadang kita tak sanggup. Tetapi Idul Adha mendidik kita bukan sekadar untuk taat kepada Allah tetapi sanggup berkorban ke tidak. Kan? Ramai orang yang tahu kelebihan berkorban pada hari raya Idul Adha. Tapi berapa orang yang berkesempatan? Kalau benar-benarlah kita tahu ruang dan peluang, cuba tengok ya. Pada hari tarwiyah, hari ke-8, kita disunatkan puasa. Hari ke-9 Yaumul Arafah, kan? Pada hari, kalau tahun ini insya-Allah ustaz, kita raya pada 27 hari bulan Mei. Saya tengok di TV hari tu, saya ingat skema dia punya tu. Rupanya betul. Mohon besar raja-raja tu memang orang baru sudah, kan? Tapi apa yang penting itu nak beritahu dengan kita, pengorbanan kita, sanggup tak kita berkorban untuk mendapatkan ketaatan redha Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditekankan kepada kita tentang hari raya Aidil Adha ni. Pengorbanan bukan takat wang ringgit, masa, tenaga, semuanya kita sacrifice untuk Allah. Sanggup ke tidak? Ya, sebahagian duit kita, ingat, dalam rezeki yang kita dapat ada hak orang lain yang perlu kita keluarkan, kan? Bayangkan bila kita berkorban, subhanallah. Pada tahun-tahun yang lalu, ustaz sebelum ini kita buat korban Kemboja. Jadi ramai yang kata, ustaz, kemungkinan duit kita hantar ke Kemboja tu tak sampai. Jadi tahun berikutnya ustaz kata, okey baik, duit orang ramai yang disedekah untuk korban Kemboja ni, kita terbang pergi ke Kemboja, kita beli lembu di sana dan kita sembelih. Masya Allah, waktu sampai di kampung Ciam di sana tu, kita sembelih lembu, ada kot 19 ekor. Masya Allah, nampak hebatnya agama Islam ni, nilai pengorbanan orang yang lapar, orang yang semua sekali daripada awal sampai habis, nampak kehebatan pengorbanan itu. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ustaz nak bawa tuan-tuan bagaimana bila mana Nabi Allah Ismail, bila ayahnya kata, apa pendapat engkau kalau aku nak sembelih engkau ni? Allah, ya, ayahnya nak sembelih lehernya. Apa yang dia jawab? Demi ketaatan kepada Allah, wahai ayahku, kau laksanakan. Tapi ada beberapa permintaan yang ku minta. Apa? Yang pertama, ikat tangan aku, ikat kaki aku, jangan sampai aku meronta kesakitan. Kedua, tutup muka aku. Ketiga, wahai ayahku, jangan kau lupa tajamkan parang supaya memudahkan kamu untuk menyembelih demi ketaatan kepatuhan kepada Allah SWT. Bayangkan tuan-tuan, seorang anak ya sanggup dia berkorban diri dia untuk agama, bahkan dia minta lagi agar ayahnya itu ikat tangan dan sebagainya. Ini satu ketundukan, kepatuhan yang benar-benar ikhlas kepada Allah. Tuan-tuan di Allah sekalian, kadang-kadang tepuk dada tanya iman, kita ni ikhlas ke tidak? Kadang-kadang kita buat perkara kita ikhlas ke tidak? Kan? Bila kita tengok mak ayah kita membesarkan kita, ya Allah, Allah, Allahu Akbar. Kadang-kadang keikhlasan tu nampak, tapi kita dengan mak kita, sebab itu orang kata ustaz ya, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak ya, 10 orang anak belum tentu untuk jaga seorang ibu ya. Sebulan kawan saya dia tak call mak dia, tiba-tiba mak dia call dia. Mak dia dia bukan muda, 88 tahun ustaz, call, Imran kau sihat ke? Kata mak, saya sihat. Isteri kau sihat ke? Sihat mak. Anak kau sihat ke? Sihat mak. Kalau kau sihat, kenapa kau tak telefon mak? Dah sebulan mak menunggu kau telefon mak. Allah, Allah, Allah. Mak kita ni, dia sentiasa memikirkan tentang anaknya. Tapi bayangkan bagaimana pengorbanan kita untuk mak kita. Satu hari pun tuan-tuan, para pendengar di radio, di semua yang ada, jangan tinggal untuk kita mohon keampunan kepada mak ayah kita. Kalau itu pun pengorbanan, itu pun ustaz kita tak mampu lakukan, wala'iyazubillah. Tepuk dada. Ridallahu fi ridal walidi. Ridha Allah terletak pada keredaan kedua ibu bapa. Jadi tuan-tuan di Allah sekalian, ya, Aidil Adha ini ajar kita sabar. Sabar itu bukan kita menyerah kalah. Bukan. Ya. Orang mukmin ni kemenangan dia bukan kita boleh bunuh semua orang Israel itu. Itu kemenangan kita. Tak. Kemenangan orang mukmin ialah bila mana dia boleh menegakkan keadilan dan kebenaran, walaupun dia tersungkur mati. Nah, itu. Sabar ni bukan kalah, tapi taat walaupun berat. Tuan-tuan, ingat. Walaupun kita diberi peluang untuk beristighfar taat kepada Allah, tapi kalau Allah tak izin, tak mampu juga kita nak istighfar ni, kan? Semuanya mana milik kita? Tidak ada milik kita. Semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kedua, redha itu bukan bermaksud tidak sedih, tetapi menerima ketentuan dengan hati yang yakin. Allah janji dengan kita, kita tak dapat kemenangan di dunia, di akhirat kita dapat. Dan yang ketiga, ikhlas itu melakukan sesuatu kerana Allah walaupun diri kita sendiri terluka. Tuan-tuan dan Allah sekalian, hakikatnya setiap manusia pasti hidup berkorban masa, tenaga, perasaan dan impian. Tetapi apabila semua yang dilakukan itu kerana Allah, maka pengorbanan itu akan berubah daripada pengorbanan menjadi ibadah yang mendekatkan diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan para pendengar di Allah sekalian, mari sama-sama kita renungkan matlamat kita. Dari mana kita datang, di mana kita sekarang, ke mana hala tuju kita. Saya yakin dan percaya kalau kita kejar akhirat, pasti kita dapat. Kalau dah dapat, bukannya sikit, pasti banyak. Sudahlah banyak, pasti puas. Sudahlah puas, pasti kekal selama-lamanya. Wallahu a'lam.
3: Kembali. Masya Allah. Ismail, sami'na wa ta'na. Kami dengar dan kami patuh. Subhanallah. Begitu hebatnya Ismail. Punya redha itulah bukannya sekadar sabar, Ustaz, tapi menerima apa sahaja ketentuan kelakuan Allah terhadap dirimu. Itulah sifat kehambaan yang paling tinggi nilainya dan ibadah yang paling bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Teruskan soalan keempat, Ustaz Rafai. Tadi Ustaz sebut bahawa sembelihan itu bukan hanya sekadar menyembelih binatang, tapi simbolik penyembelihan sifat-sifat buruk dalam diri manusia. Ustaz, boleh Ustaz perincikan lagi apa pandangan Ustaz? Apakah sifat-sifat yang perlu dikorbankan oleh umat Islam pada hari ini agar hati kita ini kembali hidup dan lembut dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Tafadhal Ustaz.
4: Kasih Dinda moderator, sahabat panel, muslimin muslimat yang ada di Masjid Sembulan dan yang mengikuti kita melalui live streaming di Facebook. Alhamdulillah. Masih okay. Wah, macam terlampau tahu waduk semua ni. Duduk tuan-tuan dalam majlis ilmu, tungkat mata ini pun sudah dikira berkorban. Patut tuan-puan, kita boleh ada tempat lain kita pergi ni ustaz, tapi tuan-puan tetap setia berada di dalam masjid ni.
5: untuk mengasih kawan kami bertiga ini berforum. Besar pengorbanan tuan-puan semuanya, insyaAllah. Baik, saya merespon soalan Adinda moderator saya ini. Apa sebetulnya sifat yang mau disembelih? Sifat paling buruk ya. Saya sebutkan di round yang pertama tadi bahwa sejumlah besar masalah dalam kehidupan kita manusia itu tidak berpunca dari luar. Setuju? Macam dah ramai sudah setuju, Ustaz. Tadi first round ramai setuju. Round kedua ni macam dah. Laparkah, hauskah, dah lah saya tahu ni. Saya ulang lagi balik. Sejumlah masalah manusia itu tidak datang daripada luar, tapi dia datang daripada diri kita sendiri. Setuju? Okey. Kalau begini, okey, Ustaz. Boleh kita teruskan. Baik, kenapa saya katakan begitu? Coba kita muhasabah diri. Saya semak diri saya, tuan-tuan, bapak ibu semua semak diri kita masing-masing. Sejauh mana manusia boleh menyakitkan hati kita? Sebetulnya tidak boleh. Bilang orang kampung kita apa, Ustaz? Bekunyanyanglah sampai kuyak mulutmu. Kalau juga kita tidak ambil hati, tidak akan terasa di hati kita. Betul kan? Tapi persoalannya kenapa hati kita masih tidak damai? Sebab kita belum sembelih yang aku itu. Ingat tidak peristiwa ketika iblis, yaitu dihalau oleh Allah Ta'ala, dilaknat oleh Allah Ta'ala. Ini selalu saya sebut di mana-mana. Sebab ini punca mau damai, kena kuasai dulu pengetahuan ini. Ketika Allah suruh ya sujud, tapi dalam arti kata memberi penghormatan kan kepada Nabi Adam alaihi salam. Ingatkan peristiwa itu, Allah suruh sujud sama Adam. Kemudian iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau? Bila ditanya apa jawabannya? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada Adam. Dan ampun maaf saya tambah, hari ini bukan ana khairum minhu. Tambah sudah Ustaz, ana khairum minhum. Aku lebih bagus dari diorang semua. Kalau iblis itu dia cuma cakap aku lebih bagus dari Adam, satu orang dhamirnya itu huwa, itu kembali kepada Adam. Tapi kita ampun maaf, tanpa kita sedar yang terbit bergejolak di dalam hati kita, kita merasa bukan sekadar aku lebih baik dari satu orang, kadang aku merasa lebih baik dari semua orang. Allahu Akbar. Lalu inilah yang harus kita sembelih. Maka saya katakan di round pertama tadi, perjuangan terbesar kita sebagai hamba Allah untuk mendapat cinta kasih Allah Ta'ala, dan saban tahun kita akan melalui peristiwa kurban untuk kita selalu remind dengan izin. Untuk kita ingatkan diri kita bahawa kebahagiaan itu berpunca bila manusia boleh menyembelih rasa keakuannya di hadapan Allah. Bila kita buat kerja dengan baik, tiba-tiba rakan sejawat, bos kita tidak hargai kita, sakitlah hati. Jujur, jujur. Yang tidak sakit nanti sekarang. Jawab yang jujur dulu. Betul kan? Sakit hati kita. Kita sudah tunggang langgang. Bilang orang kampung kami maktuyuk, Pak Ustaz. Kalau orang kampung kami maktuyuk, berhabis sudah apa dia? Ya Allah, tidak kena peduli. Las-las kita sudah kerja berhabis, orang juga yang diangkat, yang tidak ada apa-apa, yang malas, itu juga yang diangkat. Jadi sakit tidak hati kita? Sakit. Kenapa kita sakit? Kenapa kita relakan hati kita sakit? Sedangkan patutnya kita bahagia. Jawabannya adalah karena kita buat sesuatu untuk dilihat oleh manusia. Maka selama mana manusia menilai kita, tidak akan pernah manusia berlaku adil terhadap sesama manusia. Maka itulah kata ahli tafsir. Katanya apa? Al-adlu, sifat adil itu boleh tertegak hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sebab Allah Ta'ala saja yang tidak akan pernah bias menilai kita hambanya. Kenapa? Buktinya bias tidak bias, kenal kita bulahap. Kenal kita bulahap? Oh, kenal. Pernah jumpa kita? Malum lagi. Kenal dalam Quran, bukan Bang Haji? Ya. Adilnya Allah Ta'ala, ketika Abu Lahab itu gembira dengan kelahiran Nabi SAW, itu Abu Sufyan dikasih mimpi. Dalam mimpi berjumpa nih bro dua-dua ini. Geng karas pada masa hidup. Lepas tu Abu Sufyan kan masuk Islam. Bila Abu Sufyan tengok, dia tanya dalam mimpi, eh okey kau bro, macam mana kehidupanmu di sana? Wina bosan dik, bilangnya. Hari-hari kena panggang, hari-hari kena bakar. Tapi dia bilang, ada satu malam, ada satu hari, yukhafifu anni kulla yaumi litsnain. Setiap hari Isnin katanya, aku akan diringankan azabku. Kenapa? Sebab Abu Lahab pernah gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Adil bah Tuhan. Kau mungkar, ismungkar tetap kena. Tapi ketika kau gembira dengan kelahiran kekasihku, kata Allah, satu hari kau off day. Manusia bolehkah begitu? 10 kebaikan dia buat sama kita, kita ingat. Tapi satu kali dia buat silap, yang satu kali itu diingat sampai kiamat. Wallahu a'lam. Makasih.
3: Insya Allah, subhanallah. Maksudnya saat dirimu mahu diakui, ketika itu kau tidak pernah berdamai dengan dirimu. Subhanallah. Tidak tenang kehidupan kita. Dan insya Allah itu sedikit fungsinya Pak Ustaz. Yang dihilangkan, yang dikorbankan itu adalah sifat keakuan dalam diri kita. Selagi merasa diakui, selagi itulah kita belum dimaknakan dengan pengorbanan. Masya Allah. Insya Allah teruskan lagi dengan soalan yang seterusnya. Tapi insya Allah hadirat, soalan seterusnya ini adalah kita bagi peluang kepada jemaah lelaki untuk memberikan soalan kepada panel yang pertama. Silakan memberikan soalan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Saya selaku imam rawatib di Masjid Sembulan ini, Ustaz, pada hari ini ramai orang berlumba-lumba melaksanakan ibadah kurban. Tetapi dalam masa yang sama, masih mempunyai utang yang belum diselesaikan. Malah ada juga yang menggunakan duit daripada sumber yang haram atau sukbah. Contohnya seperti judi. Bagaimana pandangan Islam terhadap perkara ini? Adakah ibadah korban seperti itu benar-benar diterima di sisi Allah, sedangkan sumber rezekinya tidak bersih dan hak manusia masih belum ditunaikan? Sekian, terima kasih.
7: Baik, terima kasih dengan soalan itu. Hadirin para tamu Allah yang budiman, moderator dan Al-Fadhil Ustaz panel. Ya, okey, bagaimana jika kita buat satu perkara baik tapi bersumber daripada sumber yang haram? Agak-agak boleh tak tuan-tuan? Ya, sumber daripada sumber yang haram. Ya, Islam amat menitik beratkan soal halal, soal haram, soal bersih daripada sumber rezekinya. Walaupun amalan ibadah korban yang amalan yang mulia, ya, tetapi sumber yang digunakan untuk berkorban tu juga dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ini maha baik dan suka pada perkara yang baik. Jadi tuan-tuan, tak boleh kita ambil benda yang haram, ya, kita islamkan dia contohnya, ha, daripada judi itu. Jadi kita islamkan, masuk dalam bank Islam, kita keluarkan balik, kita laksanakan korban. Oh, tak boleh. Ya, ini ada pernah sekali di satu tempat di Tuaran, ya, ustaz lepas sembahyang Jumaat tu, ya, ada beliau ni, dia salam dengan ustaz, dia garu jari dia di tengah tangan ustaz ni. Geli ustaz kata, ya. Sekali bila ustaz tengok, apa ni ji? Dia kata, ustaz, ini RM30. Saya kata, duit apa? Haji hutang ustaz ke? Bukan, saya tikam nombor kereta ustaz, dia kata. Kereta saya waktu tu 6683. Ustaz ulang kalau ada nak catatnya. Nombor kereta ustaz 6683. Jadi dia tikam nombor kereta ustaz. Ye, ustaz, saya tanya dia, berapa haji dapat? Dia kata, pas price, dia kata. Saya kata, berapa? 5 ustaz. Oi, jadi 30 ni sikit juga untuk ustaz. tidak. Nanti kata, ustaz, ingat, ha? Jangan kau beli benda makan. Kenapa? Haram, dia kata. Dia pula ajar kita. Jadi saya nak beli apa ni? Duit ni? Dia kata, ustaz, kau isi minyak petrol, dia kata. Ya Allah, Allah. Jadi tuan-tuan, boleh tak boleh? Jawapannya tak boleh. Tak boleh cap haram. Orang yang duduk dalam syubhat, dia boleh jatuh ke dalam tempat yang haram. Ya? Jadi sebab itu hadirin yang tamu Allah, memang kita nak berkorban, tapi pastikan sumbernya itu sumber yang halal. Ya? Ha. Yang kedua, mana lebih yang lebih penting yang kita nak dahulukan? Bayar hutang ke ataupun berkorban? Ha? Orang ni kata, ustaz, beliau tu hutang tak bayar tapi korban 3 ekor. Ya, jadi tak kena tuan-tuan. Jadi tak cantik. Jadi tuan-tuan jelas sekalian, kita faham Allah ni maha baik dan Allah suka pada kebaikan. So nak beritahu tuan-tuan, kadang-kadang kita ni hati kita hitam dan kelam. Kita nak jadi baik, ada 3 perkara yang perlu tentu tuan-tuan tahu. Apa dia? Yang pertama, kalau kita nak jadi baik tuan-tuan, kena rajin-rajin duduk di tempat-tempat yang baik, baru kita jadi orang yang baik-baik. Duduk di masjid, duduk di halaqah ilmu, ya. Kalau duduk di tempat yang baik, tak baik, dia tak jadi, ya? Seperti mana yang Ustaz Rafai sebut ni, malam ni kalau tak ada forum, mungkin kita duduk di tempat lain, tapi dengan sebab ilmu kita duduk sini. Yang pertama, tempat yang baik. Kedua, nak jadi baik ni tuan-tuan, kena berperangai-perangai orang baik-baik. Tengok Ustaz Ridwan macam mana, tengok imam ke, tengok orang yang baik-baik. Kana khuluquhul Quran, masya Allah, akhlak Rasulullah, akhlak Al-Quran. Rasulullah senyum pun kita rasa seronok dah. Rasulullah duduk dengan kita pun kita rasa seronok dah. Subhanallah. Perilaku dia, behavior dia tu seorang yang sangat baik. Padahal kita jangan-jangan jumpa. Dan yang ketiga, nak jadi baik, ulama kata apa? Find your best friend. Cari ataupun berkawan dengan kawan yang baik. Boleh tuan-tuan ingat ya? Yang pertama, duduk di tempat yang baik-baik. Yang kedua, berperangai-perangai orang yang baik-baik. Yang ketiga, berkawanlah kita dengan orang yang baik. InsyaAllah kita mampu merubah akhlak kita menjadi orang yang baik. Wallah alam.
3: Syukran, syukran atas jawapannya. Rasanya dapat menjawab persoalan yang dibuat, yang diberikan oleh Tuan Imam kita. InsyaAllah. Teruskan lagi dengan soalan yang keenam. Jadi persilakan soalan keenam ini, kita bagi peluang kepada jemaah wanita untuk memberikan soalan. Silakan.
8: Assalamualaikum Ustaz. Saya Puan Naima Plasin dari Kampung Sembilan Lama. Saya ingin bertanya Ustaz, bagaimana pula dengan mereka yang tidak berkemampuan untuk melaksanakan ibadah korban? Kadang-kadang timbul rasa sedih dan rendah diri apabila melihat orang lain mampu berkorban. Adakah seorang itu hanya dapat merasai dan menghayati roh sebenar Aidil Adha apabila mampu menyembelih haiwan korban, ataupun ada bentuk pengorbanan lain yang juga dinilai di sisi Allah? Terima kasih.
5: Terima kasih Puan yang bertanya. Seterusnya sahabat panel, Dinda Ustaz, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah. Saya tidak tahu malam ini saya banyak bicara pasal aku. Ya, yang ketiga ini pun jawabannya aku juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam Al-Quran Allah sebut ya, layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum ila akhiril ayah. Allah bilang apa? Sekali-kali tidak akan sampai daging kurban, sembelih kurban itu tidak sampai sama Allah. Sebab Allah Ta'ala itu bukan macam apa ya, perlu disembah dengan benda baru Allah Ta'ala itu semakin agung. Tidak, Allah yang kita sembah tidak begitu. Zat wajibal wujudnya itu azza wa jalla, kebesaran Allah tidak memerlukan qiyamuhu binafsihi. Lalu kata Allah apa? Yang sampai kepada Allah itu hanyalah takwa. Ini kakak dengar betul-betul ya. Daging sembelihan, darah dan segala macam itu tidak sampai sama Allah. Yang sampai kepada Allah adalah nilai-nilai takwa. Jadi kalau kita faham ayat ini, artinya kalaupun ditakdirkan kita nak mampu buat kurban sembelihan haiwan ternakan seperti mana yang disyariatkan dalam Islam, bermana ada satu nilai lain yang boleh kita buat. Okey? Kata pujangga, pujangga Ustaz ya. Saya dalam pula bilang ahli anu apa pakar cinta, tapi kata pujangga. Katanya daging itu sampai kepada si fakir, sedangkan kita punya takwa itu sampai kepada Allah. Jadi yang dicari dalam sembelih kurban itu bukan paha lembu, segala leher lembu, segala apa yang dibikin segala macam ini, tetel, apakah lagi? Apa ini? Kalau tunjang, tunjang. Apa? Ketil-ketil. Oh, wui, sadap tu kunun, dia bilang. Itu yang berhabis dicari. Belum lagi selesai melapah, hilang sudah paha separuh. La ilaha illallah. Jadi penat Ustaz Bekunyanyang, bos, bukan itu yang dicari dalam korban. Yang dicari dalam korban adalah menghapuskan rasa kepemilikan kita terhadap harta yang hanya pinjaman Allah buat kita. Allah suruh belajar kita supaya korbankan sedikit hartamu, itu bukan kau punya. Harta itu titipan Allah sama kita. Jadi sesuatu yang bukan milik kita, must belongs to apa, bahkan kembali kepada empunya. Siapa punya harta? Allah. Maka bila Allah inginkan sesuatu, tunai tidak tunai?
3: Tunai.
5: Dan kita tidak ada istilah bilang aku ini. Makanya tuan-puan, jawaban pertama tadi itu. Yang kedua, kalau kita tergolong tidak mampu, usahakan sampai mampu. Jangan kita mengatakan aku ini Ustaz gajiku begini, sampai kiamatlah tidak berkorban. Seumur korban perasaan saja. Matailah kalau begitu. Ya, jadi kita plan. Ya, paham kan? Paham. Saumulah korban perasaan lah saja. Dapatlah Ustaz, aku ndak korban lembu ndak apa. Ada juga bagianku, dia bilang. Watai, poksilap lagi dia. Ya, makanya caranya apa? Mudah. Yang secara tasawufnya sudah paham kan? Tapi yang secara teknikalnya, kita tahu tiap-tiap tahun akan adanya Idul Adha. Kenapa tidak sekarang kita menyimpan? Kalau tidak boleh satu ekor lembu, ambillah satu bahagian, baru sekian jumlah, mungkin 800 setengah, mungkin 900. Kalau kita CCM tiap-tiap bulan, rasanya satu ekor kita boleh kasih keluar. Tapi kenapa? Sebab kita tidak mau. Balik juga pergi keakuan kita. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah, kalau ini boleh di manage, insya Allah tidak ada istilah kita nak mampu melakukan korban baik secara fizikal maupun secara ruhnya. Wallahu a'lam. Terima kasih.
3: Maksudnya ibadah korban itu bukannya sekadar menyembelih, tapi kita ambil ibrah pengorbanan itulah menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam diri kita. Nah, tapi kita Ustaz, macam laki-laki lah paling banyak berkorban Ustaz. Berkorban untuk istri, boleh kan? Dikira korban Ustaz? Korban juga lah, bahkan sering dikorbankan. Insya Allah. Oke, teruskan dengan soalan yang seterusnya. Tapi hadirat-hadirat pendengar Sabah FM yang dimuliakan oleh Allah, seterusnya soalan ini dapat melalui WhatsApp Sabah FM. Ditujukan khas kepada Ustaz Syahir. Soalannya Ustaz, apakah hukum memberikan sebahagian daging korban kepada orang bukan Islam, khususnya jiran atau kenalan yang hidup aman bersama masyarakat Islam, dan apakah ibadah korban seorang itu tetap sah sekiranya pengagihan daging korban tidak diberikan kepada golongan yang benar-benar layak menerimanya mengikut syarak? Tafadhal Ustaz.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin para tamu Allah yang beriman dan pendengar sekalian, ya, soalannya bagaimana, adakah, apakah hukum daging korban itu boleh tak diagihkan kepada golongan bukan Islam? Ini persoalan yang selalu disebut setiap tahun kan. Jadi kalau hukum asalnya itu memang tidak boleh diberikan, tetapi mengikut fiqh sabahi, fiqh sabah ini dia bercampur

0: ada keluarga-keluarganya yang masih lagi belum Islam, ya. Jadi boleh tak bagi? Jawapannya boleh. Diharuskan. Diharuskan. Jadi janganlah timbul keraguan kita untuk tidak bagi, jadi macam terkilan juga dia kan. Kadang-kadang boleh membawa kepada tak bercakap dan sebagainya gara-gara daging korban tak diagihkan dengan betul kan. Jadi tuan-tuan yang tiada sekalian, tak perlu rasa khilaf, daging itu boleh kita agihkan kepada kepada orang bukan Islam. Sebelah, contohnya sebelah rumah kita, jiran kita. Ya, mungkin ada penambahan juga daripada Al-Fadhil Ustaz nanti. Ya, jiran kita bukan Islam, dia juga turut bersama-sama, ya, membantu kita jaga binatang ternakan tu kan misalnya. Jadi kita buat korban sama-sama, takkan kita tak bagi dengan dia? Ataupun mak kita dulu, mak kita masih lagi belum Islam, kita dah Islam. Jadi duduk serumah dengan kita, kita jaga mak kita. Boleh tak kita bagi mak kita makan? Jawapannya boleh. Harus, ya, tidak menjadi masalah bagi kita. Jadi begitu juga dalam hal-hal yang lain yang berkaitan dengan hukum hakam, ya, hukum hakam apa nama daging korban ini. Ya, pengagihan. Baik, apa hukum jika kita sepatutnya kita mengagihkan kepada asnaf-asnaf yang sepatutnya, tetapi yang dapatnya orang kaya, yang dapatnya orang yang senang, ya, ada lagi yang tak dapat, ya. Sebenarnya tidak menjadi masalah, ya. Dia afdal kepada orang yang memerlukan, ini afdal. Ya, ha, ini yang lebih. Sebab itu tuan-tuan, janganlah kita berebut dan bergaduh. Ada yang sampai, ya, bergaduh ambil hak orang lain, ya. Di situ kadang-kadang kita sedih, Ustaz. Ha, sepatutnya hak orang lain tu kita tak boleh ambil, tapi dengan sebab kita nak bahagian ekor contohnya, ya, yang Ustaz Rafa'i sebut tadi, belum lagi habis lapar, hilang sudah pahanya ini kan. Belum memang ekor dah tak ada dah. Ha, yang ni jelas menunjukkan kita kita tak menjaga kan hukum-hukum hakamnya itu. Sepatutnya kita kena dahulukan daya semua daging itu diagihkan dengan secara cara betul benar kan. Timbang tulang bahagian tulang, isi bahagian isi, siapakah yang kita nak masak, mana kita nak agihkan ke berapa orang, mana kita agihkan dengan secara betul dan benar. Jangan duluan kita ambil sebelum pengurusannya selesai. Jadi, penambahan sikit Ustaz?
1: Alhamdulillah, terima kasih. Terima kasih Ustaz atas jawapan berkenaan dengan soalan WhatsApp tadi. Dia menunjukkan bahawa itulah hebatnya Sabah, fix Sabah ya Ustaz. Tak ada masalah, mau bagi jiran sebelah ke kita bukan non muslim pun kita boleh bagi. Ha, tapi jangan pilih-pilih. Mantang-mantang sebelah jiran tu ibu tunggal janda, ha, malah raya saya dibagi. Ha, tu tidak boleh. Sudah niat lain sudah, tidak ikhlas sudah tu. Nauzubillah. Insyaallah kita semua baik-baik semua. Insyaallah, teruskan dengan soalan visual khusus untuk Ustaz Rifai, silakan.
2: Assalamualaikum Ustaz. Saya Muhammad Lutfi bin Jamail. Saya dari Jabatan Penjara Sendakan Sabah. Saya ada soalan Ustaz. Adakah pengaruh media sosial telah mengubah pengorbanan daripada amalan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala kepada bentuk pencarian pengiktirafan manusia? Contohnya pengorbanan memberi sedekah atau bantuan kewangan tetapi dikongsikan di media sosial. Terima kasih.
3: Teruskan. Baik, jawapannya mudah, memang tidak ada masalah. Dia sebetulnya begini, bila kita boleh memberikan sesuatu dan kita boleh mengawal hati kita didasari oleh rasa tidak ada memiliki, betul? Maka orang yang tidak ada rasa memiliki, dia susah untuk dijangkiti penyakit keakuan ini. Itu sih kuncinya. Orang akan kena penyakit keakuan bila ada rasa memiliki, betul? Kita kereta baru keluar, tiba-tiba disibai orang dari siring, patah set mirrornya, betul? Yang herannya, set mirror kita patah, tapi yang sakit hati kita. Betul kan? Kenapa simpan kereta dalam hati, bos? Pasal kita rasa memiliki. Kenapa ada rasa memiliki? Ustaz, aku kerja bos yang malam. Betul, aku bayang berusaha cari rezeki. Nah, kita balik pergi basic. Siapa yang memberikan kita otak sehingga kita ada akal? Jawab dulu, siapa? Siapa yang memberikan kita kudrat sehingga tangan kita empat kerat boleh bergerak? Siapa yang menunjuki kita buat ini, buat ini, buat ini dengan ilmu-ilmu segala macam? Siapa yang mencurahkan semua itu? Jadi, mana kita punya?

0: Yang ada kita punya hanyalah tersangkut pada sangkaan-sangkaan kita saja. Makanya proses pengorbanan mengembalikan, mengingatkan kita untuk kembali memahami konsep ini supaya hapus keakuan dan tidak ada rasa kepemilikan. Dan dua ini saling berkait. Maka jawaban untuk sahabat yang bertanya tadi mudah. Kalau mau share sesuatu di media sosial boleh, tidak ada masalah. Tapi tolong ukur hati kita masing-masing. Kalau kita rasa kita belum jadi orang yang ikhlas dan mukhlas, jangan dulu. Tapi kalau insya Allah, Ustaz, aku tidak ada apa-apa ini. Ini semua kudrat iradat dari Allah, hasil rahmatnya sama aku. Share saja. Okey, kalau begitu, nyarun masalah. Tapi kalau kita post terasa, kalau tidak aku post tidak ada apa itu, hati-hati. Sesuatu yang berbau begini, itulah yang dikatakan ada rasa kepemilikan sehingga menguatkan rasa keakuan dalam hati kita. Boleh? Tuan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya, untuk jawaban sahabat yang bertanya tadi, ya, saya mau nukilkan ini, saya takut lupa. Kita dalam hidup, patutnya kita tanam dalam diri kita apa dia? Bukan apa yang aku suka, tapi apa yang Allah redha. Kita ubah cara kita berpikir. Sekarang ini kita buat apa kita suka, betul? Dan kita tidak pernah tanya pada hati kita, apakah Allah juga suka dengan benda ini? Nah, malam ini kita ubah cara berpikir kita, tanya, bukan tentang apa yang kita mahu, bukan tentang apa yang kita suka, tapi hidup kita berkisar tentang apa yang Allah suka dan redha dalam kehidupan kita. Kalau kita jalan dengan jalan begini, subhanallah, damainya kita Ustaz. Orang cakap apapun kuyaklah mulutnya, kita tetap istidi saja insyaallah. Wallahu alam, terima kasih.
1: Alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz dengan jawaban yang begitu mantap. Jadi insyaallah sebelum kita menutup tirai forum Anjung At-Taqwa Sabah FM kita pada malam ini, sebagai peluang kepada orang panel untuk memberikan sedikit ulasan berkaitan tajuk yang kita bawakan. Tafadhal Ustaz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Para tamu Allah yang budiman, marilah sama-sama kita merebut peluang untuk menjadi orang-orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam erti kata yang sebenar-benar korban, bukan hanya pada luaran tetapi juga pada keikhlasan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ambil peluang untuk kita cepat buat baik. Ya, selalu baca doa apa? Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya, agar kita sentiasa berada dalam keikhlasan. Wallahu'alam Ustaz.
1: InsyaAllah teruskan Al-Fadhil Sarafai.
0: Terima kasih Ustaz, sahabat panel, muslimin, muslimat dan pendengar Sabah FM yang dimuliakan Allah. Saya nukilkan untuk closing kita malam ini dengan ungkapan Syekh Jalaluddin Ar-Rumi. Apa kata beliau? Dengan betul-betul ada ulangan ini. Ya. Apa kata beliau? Kata beliau, korban yang sejati ialah ketika manusia mati daripada sifat-sifat kebinatangan dan hidup dengan ruh kehabaan. Itu maksudnya korban. Korban itu manusia berusaha menghapuskan, menyembelih sifat-sifat kehaiwanan dalam diri kita. Serakah, tamak, tak pandai puas, dengki sama orang, cemburu sama orang, tengok orang senang kita sakit jantung, tengok orang dapat naik pangkat kita masuk hospital. Jadi segala macam ni buang jauh-jauh. Kata Ar-Rumi, matikan semuanya, matikan sifat kehaiwanan supaya kita hidup dengan ruh kehambaan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang hidup dengan ruh kehambaan kepada Allah, hidupnya akan dituntun, hidupnya akan dipandu, hidupnya akan terselamat baik di dunia maupun akhirat. Wallahu ta'ala.
1: Masyaallah. Begitulah tadi ulasan ilmu perkongsian yang diberikan oleh dua orang panel cukup hebat pada malam ini. Mudah-mudahan bilang Ustaz tadi ada yang kita bawa pulang sebagai kita bawa untuk pelajaran ilmu yang akan kita bawa dalam kehidupan insyaallah. Hadirat-hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita lihat, setiap kita ini adalah Ibrahim, dan Ibrahim pasti punya Ismail, dan Ismail kita mungkin harta. kita, Ismail kita mungkin pangkat, jabatan, harta, tahta, wanita. Karena Ismail yang dimaksudkan di sana adalah kecintaan seorang hamba yang terlalu kuat kepada dunia hingga kecintaannya itu menyeliputi dalam hatinya sehingga kan cintanya itu kalah dengan cinta Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bukan mengajarkan Ibrahim untuk membunuh Ismail, enggak. Tapi Allah mengajarkan Ibrahim agar membunuh sifat memiliki dalam kehidupannya, supaya Ibrahim sadar bahwa semuanya hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesiapa sahaja yang punya rasa memiliki dalam hatinya, dalam hidupnya, maka bersiap sedialah untuk merasa ataupun namanya merasa betapa perit dan sakitnya erti sebuah kehilangan. Karena semakin dalam rasa memiliki, semakin sakit saat ia pergi. Insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita. Makasih sekali perhatian yang diberikan. Insyaallah berjumpa lagi di hari yang sama, di tempat yang berbeza. Insyaallah yang hadir pada malam ini masuk syurga tanpa hisab, dan mudah-mudahan segala amal ibadah mereka yang berkorban satu ekor, dua ekor, tiga ekor, apapun dikorbankannya, insyaallah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah aku liqauli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Forum Anjung At-Taqwa Sabah FM, biar satu ayat yang penting bermanfaat.

0: kamu tahukah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS untuk pengangkutan darat barangan sudah mau diluaskan di Sabah. Syarikat boleh semak jenis kenderaan yang layak dan buat permohonan melalui portal mysubsidi.ppdn.gov.my. Jangan tunggu lama bah, daftar saja sekarang untuk menikmati pembelian diesel pada harga subsidi. Untuk pertanyaan lanjut, hubungi saja 088-484-553 atau ke pejabat KPDN Cawangan berdekatan.
1: Gas!

Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTI.

0: Selamat menyambut Hari Pustakawan Malaysia. Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih diucapkan kepada semua pustakawan atas dedikasi, komitmen serta usaha dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan membudayakan amalan membaca dalam kalangan masyarakat. Pustakawan bukan sahaja penjaga khazanah ilmu, malah menjadi pemangkin kepada perkembangan pendidikan dan sumber maklumat yang bermanfaat untuk semua. Terima kasih atas jasa dan pengorbanan Anda. Selamat Hari Pustakawan Malaysia daripada RTM, teman setia Anda.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

Assalamualaikum, selamat malam. Assalamualaikum dan kepada anda semua yang terus setia bersama dengan kami di Sabah FM. Dan terima kasih buat anda yang sampai, DJ Arif, yang telah bersama dengan anda semua dari pukul 6 hingga 8 malam tadi untuk segmen Simfoni Tetap di Hati. Baiklah, untuk Varia kali ini, Varia lebih lagu, lebih santai, anda ditemani saya, Hafrin Hanif, sehingga pukul 12.30 malam nanti. Jom dengarkan, ini dia lagu untuk anda semua, Sabah FM. Bagus, Pak.

0: tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
4: Kamu tahu?
1: Kamu tahukah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
5: Hey, Rafiq.
2: Oh ya, okay.
5: Tahukah ini menurut National Geographic?
2: Okay.
5: Kambing dia boleh bezakan antara kegembiraan atau ketidakpuasan kambing yang lain.
2: Wow.
5: Hanya melalui suara tu kambing.
2: Be.
5: Jadi macam mana bunyi dia mengembek tu kan? Dari situ boleh tahu adakah dia gembira atau tidak.
2: Menurut
5: National Geographic.
2: Menurut National Geographic lah.
5: Maksudnya sini kambing ni mempunyai kecerdasan emosi.
2: Oh, baru saya tahu.
5: Jadi daripada bunyi dia mengembek tu kita boleh tahu. Bukan kita lah dia, kambing tu lah boleh tahu.
2: Okay,
5: apakah dia gembira kah, dia tidak puas hati kah.
2: Okay, baru saya tahu.
5: Itulah.
2: Menarik kan? Oh, baru saya tahu.
6: Anda sedang mendengar Sabah FM. Bagus banget.

0: ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Bagus, Pak. Sabah FM.

jam yang pertama ini Afrina akan bagi tahu atau kongsikan info mungkin ada pendengar yang baru kan. Okey, anda boleh hantarkan permintaan lagu anda di Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp kami di 0199904848. Untuk slot kuasa 3 ni, lagu semua pilihan anda bermula pukul 9 malam hinggalah 12 tengah malam nanti. Jadi hantar awal permintaan kamu, sampaikan salam kamu melalui Facebook Sabah FM. Nanti barulah kita akan bacakan kamu punya ucapan, terutama sekali ucapan Hari Raya lah. Okey, selamat Hari Raya Adha, masih lagi Hari Raya. Okey, sebab hari ini kalau saya tengok ramai yang sibuk. Oh, okey, semua sibuk mengasah aparang, menajamkan semuanya lah. Fikir gimana kan, rupa-rupanya terlupa Hafina pagi tadi. Rupa-rupanya ya pergi menjalankan ibadah korban. Sebab ada yang buat ibadah korban hari ini, ada yang mungkin buat 7 minggu ni kan. Okey, baiklah, apapun, terus hantarkan permintaan lagu anda. Dan seperti biasa, tepat pukul 10 nanti kita ada Berita Sabah.

keselamatan kini kembali. Jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keselamatan Sabah VFM pada 30 Mei 2026 Sabtu di KDCA Penampang. Bermula pukul 2 petang, anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datu Francis Landong, Ray Kimara, AB Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Lebih menarik, geng Bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Anda juga boleh temui sendiri penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: jam yang kedua sekarang ini. Baiklah, untuk apa jawapan kamu kuis pesta keamatan? Okey, dengarkan soalan ini dan jawapan mana yang kamu pilih. Siapa yang menjawab dengan tepat dan cepat, dialah yang akan Afrina pilih. Okey, jadi sudah bersediakah semua? Okey, Afrina akan terus umum macam semalam juga, siapa yang menang, siapa yang tepat dan cepat. Okey, soalannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? A. Jangan. B. Lulus. C. Keluar. Apa jawapan kamu? Boleh hantarkan terus di WhatsApp Sabah FM 019-949-04848. Okey, kalau yang sudah menang tu kita bagi peluang dengan orang lain ya. Okey, tapi yang belum, okey. Dan ini yang paling pantas, dia jawab C, bagus. Namanya di WhatsApp di Jas Akbar. Dia yang paling pantas. Okey, jawapannya, apakah yang dimaksudkan dengan perkataan onsoi? Perkataan onsoi bermaksud bagus atau baik. Ia berasal daripada bahasa Murut, salah satu suku kaum di Sabah. Jadi tahniah buat rakan kita yang nama WhatsAppnya Jas Akbar, ujung nombornya 0798. Jadi tahniah kepada yang menang. Yang belum menang, jangan lupa esok ada lagi. Esok hari terakhir 26 hingga 29 Mei. Okay? Baiklah semua, teruskan bersama Varia. Lebih lagu, lebih santai.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Langit yang aman bukan hadir tanpa pengorbanan. Sejak penubuhannya pada tahun 1958, Tentera Udara Diraja Malaysia terus teguh menjadi benteng kedaulatan negara di ruang udara. Sempena hari ulang tahun TUDM ke-68, marilah kita menghargai jasa dan pengorbanan para perwira udara yang sentiasa bersedia berbakti demi keamanan tanah air. Dengan tema semangat keberanian, profesionalisme dan kesetiaan, TUDM terus unggul melindungi negara tercinta. TUDM, kuasa udara perisai kedaulatan negara.
1: Selamat menyambut hari ulang tahun Tentera Udara Diraja Malaysia ke-68. Bagus, Bang. Khabar FM.

0: Tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian.
1: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM bagus banget.

mencari alasan. Yalah kan, orang ni kadang-kadang memang banyak betul alasan dia. Tapi kadang-kadang tu adalah alasan yang boleh diterima akal kan. Ada yang tidak masuk akal pun banyak juga lah yang kita dapat. Tapi itulah dalam hidup ni, kalau terlalu banyak alasan yang kita buat, kadang-kadang orang akan pandang kita lain kali macam orang yang tidak boleh dipercayai. Pasal bila orang buatkan bagi anda buat sesuatu atau berikan anda sesuatu, mesti orang akan berfikir balik, itu janganlah, banyak betul alasan dia itu selalu. Jadi kita akan jadi orang yang tidak dipercayai orang kalau terlalu banyak alasan kita. Okey, hati-hati. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa untuk hujung minggu ini, 30 Mei hari Sabtu 2 petang, pentas terbuka studio mini RTMS Sabah di KDCA Penampang, showcase keamatan Sabah VFM kembali lagi. Jadi jangan lepaskan peluang untuk hadir memeriahkan showcase keamatan Sabah VFM, dan juga anda akan dihiburkan dengan persembahan artis-artis popular tempatan Sabah seperti Datuk Francis Landong, Ricky Mara, Ebi Suhaivi dan Nicolette Tojimo. Dan lebih menarik lagi, geng bubut Sabah VFM akan turut berada di sana dan membawa pelbagai hadiah menarik untuk pengunjung bertuah. Dan anda juga boleh bertemu sendiri dengan penyampai-penyampai radio Sabah VFM dan Sabah FM yang akan bersiaran secara langsung dari studio mini pada 30 dan 31 Mei ini bermula 8 pagi. Jadi pergi kamu ramai-ramai sana, sambil-sambil kamu pergi tengoklah pertandingan Nok Adau tu juga. Nah, pergilah. Pergilah, banyak tu sebenarnya jualan di sana tu. Afrina bercakap macam pernah pergi KDCA kan waktu tu. Kalau pergi KDCA yang waktu keamatan belum pernah lah. Tapi kalau pergi yang bukan waktunya tu, iya, tapi itu pun lalu aja. Tapi yang Hafina tahu melalui perkongsian daripada rakan-rakan, memang ada gerai jualan di sana, memang banyak. Okey, jadi pergilah kamu berjumpa dengan DJ Sabah VFM dan juga Sabah FM. Okey, baiklah, kepada anda semua terus coba sama. Dan seperti biasa, tepat pukul 11 nanti kita ada berita dari RTM Kuala Lumpur. Dan sebelum tu, kita teruskan lagi dengan permintaan lagu Slot Kuasa 3.

0: dan mahu jenama anda dikenali, RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi Pegawai Pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.
1: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
2: 95.9 FM.
3: Anda sedang mendengar Sabah FM.

0: ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM. Wah, kamu wajib follow, okay? See ya! Sabah FM.
1: Sebentar lagi, utama 11 malam.

kembali bersama di jam yang terakhir untuk varian lebih lagu, lebih santai untuk malam ini. Walau sekarang ni, semua kita tahu anak-anak kita, jangan bukan anak-anak kita lah. Kalau kita pergi rumah mana-mana lah kan sekarang ni, macam Hari Raya ni lah kan, macam Afina. Bila terjumpa dengan anak buah yang kecil-kecil lagi tu kan, macam-macam bahasa tau yang Afina dengar. Bila dia bermain, ada tiga bahasa. Bahasa Sabahan lah. Bahasa Sabahan, Melayu Sabahan. Lepas tu, bahasa English tu normal. Dan juga yang tiba-tiba ada satu lagi menggunakan bahasa seberang lagi. Jadi kan macam ada tiga. Dia macam tiga bahasa lah kalau dengar dorang bermain kan. Kadang-kadang lucu jugalah dengar. Pasal kan ada main berlakon-berlakon. Kalau budak-budak kan, pandai berlakon sinetron tau. Tapi itulah kan, kadang-kadang sebenarnya, kalau itu perkara yang baik lah. Yang penting anak kita tu dia macam belajar berbahasa, pelbagai bahasa pun tidak ada masalah sebenarnya kan. Tetapi tidak semua yang di media sosial ni sesuai untuk anak-anak lah. Kadang-kadang ni boleh terdedah kepada kandungan dan pengaruh yang tidak sesuai tanpa disedari. Seperti kandungan ganas, unsur eksploitasi, buli cyber, cabaran berisiko dan individu tidak dikenali hanyalah sebagian kiranya daripada ancaman yang wujud di ruang digital hari ini. Jadi tanpa pemantauan daripada ibu bapa, anak-anak kita ini boleh terdedah kepada pengaruh yang memberi kesan kepada emosi, tingkah laku dan juga keselamatan mereka. Jadi apabila mereka bersendirian, sedang berhadapan di skrin itu, kita mesti tanya dengan diri kita sendirilah, adakah kita benar-benar tahu apa yang sedang mereka lihat. Jadi lindungi mereka sebelum risiko menjadi realiti. Okay? Itu tanggungjawab kita sudah sebagai ibu bapa dan juga penjaga, menjaga apa kandungan yang sesuai untuk dilihat anak-anak kita. Kadang-kadang budak ni dia memang kalau kita biar dia akan tengok saja. Tapi bila kita larang, kita anggap ini tidak boleh tengok, ini tidak boleh, sebab dia akan jadi banyak kerjalah untuk kita kalau kita kasih lepas jadi guna internet dengan begitu saja kan. Dia akan berbalik dengan kita jugalah untuk menerangkan jangan buat ni, benda-benda ni mendatangkan bahaya, benda ni boleh membuatkan dia jatuh sakit ke, boleh membuatkan dia kehilangan nyawa. Lepas tu dia tanya lagi kita, apa kehilangan nyawa tu? Menjawablah kita lagi di sana. Jadi elakkan apa yang mereka tengok di laman media sosial tu sesuai atau tidak dengan mereka punya umur lah. Okay? Baiklah, kepada anda semua, teruskan bersama malam ini. Jangan dulu tidur. Saya tahu ramai yang bercuti minggu ni kan, sebab sambung sampai minggu depan. Jadi layan terus varian lebih lagu, lebih santai.

Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM.

Baik, yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu. Yang baru saja memulakan tugasan anda malam ini, selamat bertugas. Dan yang sedang beristirahat, selamat beristirahat. Yang sedang bercuti, macam kita tahu, pastikan anda sentiasa menjaga keselamatan sewaktu sedang bercuti. Dalam kita bersuka, pastikan kita sentiasa menjadikan keselamatan adalah yang paling utama dalam kita bersukaria itu. Yang pertama, keselamatan. Okey, baiklah kepada anda semua. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi esok untuk varian lebih lagu, lebih santai. Dan teruskan bersama Sabah FM di mana saya akan berada. Dan terima kasih kerana telah pun menemani Hafrina dari pukul 9 lagi tadi sehinggalah sekarang. Apapun, kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum, selamat malam. Bye-bye.

0: ini adalah Radio Sabah FM. Bagusbah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Malam ini lagu ini judulnya Hijau Bumi Tuhan. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah malam Malaysia. Selamat tengah malam untuk anda yang terus berjaga tengah malam ini. Halo-halo. Terima kasih kepada Reza yang baru saja berlalu temankan anda sebentar tadi menerusi Nasional Malam . Apapun suara ini, pemilik suara ini, Aida Jia Akad Manis terus menemani anda tengah malam ini dari jam 12 tengah malam hingga pukul 6 pagi. Pertemuan kita untuk hari Jumaat yang cukup indah, 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijri. Alhamdulillah, Hari Raya Aidil Adha yang ketiga hari ini. Alhamdulillah. Apapun, jom berteman kita dari jam 12 tengah malam hingga jam 6 pagi. Sebuah lagu raya untuk anda yang belum tidur, jom berteman.

Lagi lagu raya untuk anda tengah malam ini dengan mantap daripada Floor 88 dan juga Baby Shima untuk anda. Terima kasih yang layan kami Nasional FM sentiasa di hati, di utara, di selatan, di pantai timur, bahkan juga di Kuala Lumpur ini tentunya di 88.5 atau juga 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Moga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila. Suara ini akan terus menemani anda hingga jam 6 pagi. Aida Jia agak manis. Halo, halo. Terima kasih untuk anda yang terus teman saya juga menerusi FB ataupun juga muka buku Nasional FM sentiasa di hati. Jadi jom sempena Hari Raya Kurban ini, jom kongsikan dengan saya tentang erti sebuah pengorbanan. Pernahkah anda berkorban? Berkorban untuk siapa? Dan apakah pengorbanan yang pernah anda lakukan? Alright, jom kongsi dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Kita bercerita tentang pengorbanan tengah malam ini. Hari ini merupakan hari raya ketiga ya. Hari raya ketiga, hari raya korban, hari raya haji, hari raya Aidiladha. Okay, ramai yang masih lagi bercuti, berada di kampung-kampung halaman ataupun mungkin juga yang tak bercuti, yang bekerja, bertugas seperti biasa. Selamat bertugas, teman berteman kita. Saya teman anda, anda teman saya. Dari pukul berapa? Pukul berapa, Datuk Harimau? Okey, dari jam 12.30 malam hingga pukul 6 pagi. Sementara kita terus bercerita, berkongsikan mengenai erti pengorbanan. Jom kita layan lagu ini daripada Aliana. Lagu ini judulnya Raya Balik.

Meretiklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

0: Anda dan mereka sama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Z The Fabulous Cat.
3: Kami dari Match 247.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Jo Aziz.
5: Hello, saya Friend.
0: Terus dengar Nasional.

tiba hari raya, menjelangnya hari raya daripada Aisyah Retno. Lagu ini judulnya Jodoh Lebaran. Okey, dah dapat jodoh ke belum tu? Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau belum dapat, mungkin raya ni jumpa dengan jodoh yang dicari-cari selama ni kan. Dan kalau dah berjodoh, kenalah jaga pasangan betul-betul ya. Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya menerusi live TT kita tengah malam ini. Kita ada tadi Aizal. Katanya besok nak ke Penang. Ui, kalau sebut tentang Penang, teringat laksa Penang. Teringat pasang bor, teringat apa lagi? Cendol. Cendol satu. Gitu kan? Okey, terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di FB kita. Kita ada ramai rakan-rakan kita ni yang dah pun laporkan diri untuk GBH Kemburu Hantu. Alright, senyum sikit. Okey, kita ada ramai rakan-rakan di sini. Antaranya, kita ada Ita Chot. Katanya, Assalamualaikum DJ Aida, Akak Manis, GBH. Selamat tengah malam semua. Moh layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipo Mali. Thank you Ipo Mali. Razak Balangi, Assalamualaikum DJ Aida Jia. Selamat tengah malam Jumaat, penghulu segala hari. Selamat bersiaran di Nasional FM GBH 12 sampai pukul 6 pagi. Layan katanya lagu-lagu terbaik. Syarul, hello. Hai Syarul. Okey, suara merdu di tengah malam hari Jumaat. Salam Idul. Okey, salam Aidil Adha. Okey. Alright, kita ada Nini Ania. Boy, goyang-goyang lah, goyang-goyang buruh hantunya. Biar-biar juga Sadong Jaya, Samarahan Sarawak. Waalaikumsalam. Hai DJ Aida Jia. Katanya selamat bertugas. Kita Kak Manis, kami harap kita sihat hendaknya dan juga selamat tengah malam. Kepada semua rakan pendengar Nasional FM sentiasa di hati, terima kasih DJ. Jaka Utara Sopan, salam keindahan. Keindahan masuk hari ketiga hari ini, Aidil Adha. Waalaikumsalam. UPS, salam Kak Manis. Dari Kuala Terengganu, hai Terengganu. Azim Muhammad Tahir katanya hello. Hello, hello. DJ Aida Jia Kak Manis katanya selamat tengah malam, selamat bersiaran GB Jaga Buruh Hantu. Terpejam selagi itu kita temani Aida Jia layan. Alright, kita ada Abdul Jalil Tahir juga, PK Amin, Zai Zuraimi, salam sayang Aida Jia dari Temerloh. Setia temankan Aida GBH sentiasa di hati. Sharing, okey. Kita ada Dat Red Sabah Ons. Terima kasih Sabah. Terima kasih Brunei, terima kasih Sarawak. Terima kasih Pahang, terima kasih Kedah. Terima kasih juga untuk anda yang terus bersama kami di utara, di selatan, di pantai timur. Senyum sikit tengah malam begini. Okey, saya menantikan panggilan telefon daripada anda sebab raya kan. Okey, raya ni kita buka talian lah ya, untuk kita cerita erti sebuah pengorbanan. Anda pernah

orang yang sentiasa bersama dengan anda. Okey, jom kongsikan dengan saya. Jangan malu-malu, jangan segan-segan ya. Talian kita seperti biasa 03-228-2093. Dan juga talian yang satu lagi 03-228-2063. Jom calling-calling. Tapi sebelum itu, jom kita layan dulu lagu ini daripada Noor Kumalasari. Lagu ini judulnya Pulang di Hari Raya.

0: Okey, kita ada seseorang di talian ini. Assalamualaikum. Hai, hello.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Kenapa suara bunyi macam tu? Baru bangun tidur ke tu?
1: Tak adalah, banyak-banyak terlupa.
0: Manalah tahu tadi terlelap sekejap. Lepas tu tunggu GBH. Dia bangun balik.
1: Kan? Lepas tu tidur sekejap. Itu benar-benar pukul 12 tu dah bangun dekat Ida sebab nak makan lah pun.
0: Aduh. Okey ni, kita cerita pasal pengorbanan. Yeah. Raya tahun ni, Raya Haji ni di mana?
1: Kita raya dekat Teluang je sebab kena jaga mak.
0: Oh, itulah berkorban lah tu kan?
1: Itu berkorban lah tu.
0: Salah satu pengorbanan awak menjaga mak pada hari raya. Macam tu.
1: Betul. Sebenarnya bukan saja pada hari tapi pada hari-hari lain juga sebab apa, adik-adik saya semua dah kahwin. Jadi saya seorang yang benda-benda rumah tangga, jadi saya lah jaga mak.
0: Alahai. Dari sejak umur berapa tu jaga mak?
1: Mak, dia sebenarnya kaki dia kena strok 2 tahun lepas. Jadi semenjak mula-mula kakak saya jaga. Lepas tu mak saya dia nak balik kat rumah sini. Jadi saya ambil dia lah, kita ambil dia, kita jaga dia dekat sini.
0: Allahuakbar. Itu satu pengorbanan yang sangat-sangat besar kan?
1: Betul.
0: Dan tapi itu juga merupakan satu rezeki buat awak.
1: Betul. Itu saya dengar juga nasihat daripada kawan-kawan, dia cakap ni syurga kau, dia cakap.
0: Betul.
1: Jadi, orang kata nak jaga orang sakit dia punya senang kan. Mana kita nak layan dia punya, nak makan dia, kerenah dia. Saya dapat rasa semua tu.
0: Cuma awak kena sabarlah ya.
1: Ya, memang kena sabar, betul.
0: Kena banyak

0: Sabar, sebab saya pernah melalui juga tu.
1: Yes.
0: Okay, selain itu berkorban menjaga mak yang sakit. Selain itu pernah berkorban untuk siapa? Jumari.
1: Saya lebih banyak berkorban untuk keluarga. Macam berkorban contohnya lah kan. Saya terpaksa ketepikan cita-cita saya untuk pergi jauh sebab semata-mata kerana keluarga.
0: Allahuakbar. Besar pengorbanan tu. Jadi yalah, tak semua orang dapat merasai seperti mana awak yang awak dapat itu. Ada orang kata, ya Allah, tak nak lah begitu, menyusahkan kan. Tapi sebenarnya itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar.
1: Jadi satu lagi yang saya terdapat lupa kan. Masa saya kita adik-adik masa kecil dulu, bila baru-baru saya nak kena bantai, saya akan datang lindung dia orang. Macam tu.
0: Nak apa tu? Nak bantai?
1: Dia tidak kena macam dengan macam maruah saya garang kan. Jadi kalau macam maruah yang saya tu nak, dia nak bantai, nak pukul abang-abang saya, saya akan datang untuk backup abang-abang saya.
0: Dahsyat awak. Macam Sawaji the boss pula kan.
1: Tak tahu lah kan. Macam mana saya hidup. Saya tak tahu kenapa saya boleh baca itu. Sedangkan saya masih kecil lagi, tak tahu apa-apa.
0: Yalah. Mungkin ada sesuatu yang anugerah istimewa dari dalam diri awak sendiri.
1: Mungkin
0: Jumari, tahniah, alhamdulillah, kerana awak telah berkorban untuk mak awak sendiri. Apapun, mungkin ada ucapan istimewa sempena Hari Raya Aidil Adha ni untuk siapa?
1: Okeylah, ucapkan salam Aidil Adha kepada semua pendengar setia Nasional FM. Buat semua yang masih ada ibu tu, masih ada ayah yang sudah sakit sekarang ni, kalau boleh jagalah dia sungguh-sungguh. Sebab nanti bila dia tak ada, kita akan rindu. Macam mana kita rindu masa kita jaga dia. Walaupun orang kata susah, tapi bila dia dah tak ada, kita akan rasa rindu dengan suasana tu.
0: Betul.
1: Walaupun kita akan rasa, ya Allah susahnya. Tapi bila dah tak ada, kita akan rasa, ya Allah, dah pernah dulu aku buat sambil baik.
0: Betul. Jadi buatlah yang, ada tu, kalau yang terbaik.
1: Buatlah sambil baik.
0: Sehabis baik.
1: Ya, betul.
0: Dan ini salah satu kenangan terindah juga sebenarnya nanti.
1: Betul. Mungkin orang kata kita tak boleh membalas jasa ibu-ibu kita. Walaupun kita buat macam mana, kita akan dapat membalas jasa mereka. Betul. Tapi kita buatlah sambil baik untuk diri kita. Mudah-mudahan syurga untuk kita, insyaAllah.
0: InsyaAllah. Jadi, Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Aidiladha. Untuk
1: Selamat Hari Raya
0: untuk
1: kita.
0: Alright. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Itu dia pengorbanan menjaga ibu terlantar sakit, menjaga ibu dari usia yang agak lama sebenarnya. Alhamdulillah, itu merupakan satu rezeki yang sangat-sangat besar yang tidak semua memilikinya. Jadi jom kongsi dengan saya lagi, anda pernah berkorban untuk siapa? Adakah juga untuk diri sendiri, untuk kawan-kawan, ataupun juga mungkin untuk keluarga, ya? Jom kongsikan dengan saya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa tu?
0: Putri dari Kelantan.
1: Putri dari Kelantan, jauhnya.
0: Yeah.
1: Alhamdulillah, calling terus dapat, ya?
0: Yeah.
1: Kenapa tak tidur lagi ni, Putri?
0: Ada, tunggu Kak Ida lah.
1: Alalala, comelnya awak. Okay.
0: Alah, kat mana nampak saya comel
1: ni? Dengan suara saya tahu awak comel. Putri, apa masakan istimewa dekat Kelantan tu, Raya Haji ni?
0: Masakan istimewa dekat Kelantan ni ketupat pulut dan ketupat nasi bersama, kalau ketupat nasi tu bersama kuah kacang.
1: Kalau apa lauk makan nasi singgang ya?
0: Makan nasi singgang daging ke?
1: Alahai sedapnya, kecoh mulut.
0: Singgang ayam ke?
1: Singgang daging. Lepas tu ada apa? Goreng-goreng daging kan?
0: Goreng daging.
1: Daging kunyit?
0: Betul.
1: Telur dadar?
0: Telur dadar.
1: Okey, ni kita cerita pasal pengorbanan lah. Awak pernah berkorban untuk siapa?
0: Saya pernah berkorban untuk menjaga anak-anak saya masa kecil.
1: Okey.
0: Pasal saya masa tu saya umur saya dalam 37 tahun. Setelah berpisah dengan saudara tu.
1: Okey.
0: Lepas tu anak saya.
1: Awaklah ayah, awaklah mak.
0: Iya, saya lah ibunya.
1: Bukan mudah ya?
0: Susah, Kak Ida.
1: Anaknya berapa tadi?
0: Anak masa tu ada tiga lah tu.
1: Okey.
0: Masa tu kecil lah, yang besarnya baru 12 tahun.
1: Dalam banyak-banyak kesusahan awak menjaga anak-anak, apa yang rasanya paling susah?
0: Paling susah nak mendidik dia, nak suruh dia
1: mendidik kan?
0: Nak sembahyang lah, suruh dia solat, dia dekat solat macam mana.
1: Betul.
0: Lepas tu kalau puasa macam mana nak ajar dia.
1: Betul.
0: Lepas tu kan nak suruh nak ajar Al-Quran semua.
1: Yeah.
0: Nak suruh dia cepat habis, macam mana nak didik dia.
1: Saya setuju dengan kata-kata awak tu, bukan saja menjaga tapi mendidik.
0: Agama ni kita kena penting. Lepas tu nak suruh dia nak belajar sekolah sehingga habis sekolah dari Bejah dari sampai tu Menara Gading tu macam mana nak didik dia.
1: Allahu Akbar. Bukan mudah.
0: Bukan mudah. Masa pagi-pagi nak bangun, nak masuk untuk dia orang semua, nak jaga semua.
1: Sekarang ni anak-anak semua dah besar.
0: Sekarang ni anak-anak alhamdulillah syukur dah lepas Menara Gading boleh kerja lah.
1: Alhamdulillah.
0: Itulah.
1: Dan ketiga-tiganya semua dah bekerja, dah masih lagi belajar?
0: Tapi ada dua yang pergi, satu tu dah meninggal yang nombor dua tu.
1: Allahuakbar.
0: Meninggal masa tu dia lepas raya SPM.
1: Allah. Kenapa tu?
0: Tak tahulah, dia sakit dari umur dia 33 lagi sampailah dia SPM tu. Dia meninggal masa lepas dia baru lepas ambil raya lah. Dan sakit lah demi masuk hospital, keluar hospital. Tapi macam-macam buat cari lah bomo semua. Tapi Tuhan tidak mengizinkan dia kan.
1: Allah lebih menyayangi.
0: Allah menyayangi dia. Itu yang memang sedih lah.
1: Jadi tinggal berdua lah. Tadi kata tiga, tinggal berdua. Ya.
0: Anak ada dua lagi lah. Anak tiga semua.
1: Okey.
0: Tinggal dua lah. Yang seorang tu dah kahwin, saya lagi belum kahwin lagi.
1: Jadi itulah antara pengorbanan ya, menjaga, membesar anak-anak dan juga mendidik.
0: Ya, mendidik tu yang paling susah.
1: Ya, betul. Tapi kalau dah berjaya tu alhamdulillah kan. Sampai ke peringkat Menara Gading kan?
0: Sampai lah ke Menara Gading.
1: Alhamdulillah.
0: Cita-cita gitu. Tapi
1: berjaya
0: juga.
1: Tahniah. Jadi ucapan untuk siapa ni? Kita bagi ucapan lah ya. Mungkin ada untuk kawan-kawan. Silakan.
0: Selamat raya kepada Kak Ida.
1: Terima kasih.
0: Ada selamat raya juga kepada Imam Tunjan. Kepada Kak Ajar, Kak Mok Siti, Kak Nila, Mak Adam Mas, Mak Syah, Pak Lejahan dan Salim, Kak Linda, dan kepada Yusuf Betik Serabak, dan juga kepada Mak Amir Harum, kepada semualah yang mengenali diri ini di mana saja mereka ada selamat malam dan selamat hari raya.
1: Selamat hari raya. Raya ketiga kita hari ini. Alhamdulillah. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Okay.

Kilas Fakta. Gua Gelam di kaki bukit merupakan gua bersejarah yang menjadi laluan pelombongan biji timah dan menjadi destinasi pelancongan menakjubkan. Nasional FM di Kangam.

Sebuah lagu raya daripada Dato' M. Nasir untuk anda. Dah pun pukul 1:16 pagi sekarang ini. Salam dunia. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya. Tak kira walau di mana saja anda berada, dalam kereta mungkin, sedang memandu, nak ke mana pagi-pagi macam ni. Dan terima kasih juga untuk yang sudi teman saya di kampung-kampung halaman ya. Bila berkumpul ramai, banyak pula ceritanya. Ada yang nak tidur, jangan tidur dulu, jomlah kita sembang-sembang, kita cerita kan. Bila sesekali berkumpul bersama dengan sanak saudara ni, biasanya susah nak lelapkan mata. Tambah lagi waktu 1 pagi macam ni, masih awal katanya. Seronok bersembang. Ada yang cerita dengan saya, dia kata, Kak Mani, saya bukan apa, sejak katanya sejak akhir-akhir ni, sejak-sejak kebelakangan ini, katanya tak tahan sangat panas ya. Walaupun tengah malam, katanya walaupun dah pagi, terasa panas tu berpeluh-peluh. Katanya tambah saya masuk shift pagi-pagi macam ni, nak kena bersiap-siap dulu, katanya walaupun waktu-waktu macam gini kenalah bersiap, katanya sebab perempuan dia kena sentiasa bersiap ya. Berpakaian cantik, walaupun dia kata pagi macam ni siapa nak tengok, tapi bila dah nama perempuan tu, kena bersiap juga, katanya kena juga touch up sikit-sikit. Tapi katanya tak tahan, suami touch up tu berpeluh-peluh. Itulah katanya, dalam keadaan cuaca tak menentu begini, kejap hujan, panasnya berpanjangan ya. Itu dinamakan sekarang ini suhu global dijangka berterusan ya, pada ataupun menghampiri paras rekod dalam tempoh 5 tahun akan datang, dengan perata tahunan berpotensi mencecah sehingga 1.9 darjah Celsius. Itulah sebabnya rasa panasnya bukan saja siang hari, tapi tengah malam bawa ke pagi, waktu-waktu yang macam ni, walaupun dah 1:19 pagi, terasa panasnya. Kesian kan, sambil bersolek, sambil tacap-tacap tu berpeluh-peluh dalam baju. Alahai, kesian. Tapi katanya dah nama perempuan, Kak Manis, kena juga bersiap. Tambah lagi dia kata, kalau bab touch up muka ni, jenis tak ada kening katanya. Kalau tak ada kening tu, kenalah juga letak. Kalau tak, nanti tak berkening pula. Itulah perempuan kan. Perempuan memang macam gitu. Jadi kaum lelaki, janganlah pula berkata dengan wanita-wanita kita ni asyik bersolek, memanjang, suka natural beauty. No. Yang kata suka natural beauty tu, dia pandang juga yang tiba-tiba lalu kat depan mata, cantik ala-ala model kan. Janganlah hipokrit sangat. Katanya perempuan paling cantik, katanya ketika waktu bangun tidur. Hai, saya pula seram. Kalau saya jadi lelaki lah, tengok perempuan waktu bangun tidur tu, saya seram sebenarnya. Saya seram. Apapun, terima kasih untuk anda yang terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati. Tak kira walau di mana saja anda berada, di utara, di selatan, di pantai timur, di Kuala Lumpur ini, tentunya di 88.5, 95.3 Nasional FM sentiasa di hati. Lagu ini istimewa untuk anda yang berada di kampung-kampung. Lagu ini Balik Kampung.

0: analisis, laporan, fakta, agenda. Alfa 2.0, bicara bara sahih dan dipercayai.
1: Permulaan dalam bidang animasi ini tak perlu sangat software atau pesen yang high spec. Lebih kepada pembelajaran untuk melatih diri kan. Kita boleh dapat apps yang percuma. Saya galakkan student saya cuma guna apa-apa software yang mereka selesa. Ada software Flipbook, Stop Motion. Jika mahu invest sedikit seperti Photoshop Animate, Toon Boom, itu, tapi itu perlu bayar lah. Tapi jika untuk anak ingin melanjutkan pelajaran ke bidang animasi ataupun ingin menambahkan lagi pengetahuan bahawa mereka berjaya mendalam, mandi galakkan ada komputer yang spek tinggi. Semakin tinggi high quality animasi itu perlukan rendering yang bagus, komputer yang kuat untuk melaksanakan tugasan lah.
2: Encik Anwar bin Hassan, pensyarah animasi dari kebentuk VFX Universiti Multimedia Malaysia.
0: Alpha 2.0 hanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
3: Dahsyat betul lah. Merecek lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Yak-Yak-Yak pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak-Yak-Yak.

0: sebuah lagu raya daripada Amy Search untuk anda waktu-waktu begini, sentuhan hari raya. Okey, saya akan terima satu lagi panggilan terakhir untuk kita sembang-sembang, untuk kita borak-borak pasal erti sebuah pengorbanan . Okey, jom kita tengok siapa yang sudi telefon saya ni. Hello.
1: Hello, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Itu Kak Manis.
0: Kak Manis, okey. Okey, dari mana tu? Dari mana tu?
1: Ni Pak Wan daripada Jawa Muar.
0: Oi, orang Muar. Okey. Selamat Hari Raya. Raya ketiga raya kita hari ni, Raya Haji.
1: Selamat Hari Raya Korban.
0: Selamat Hari Raya Korban. Jadi ini sebab kita betul. Kita cerita pasal pengorbanan. Pernah ni berkorban untuk siapa?
1: Ini berkorban untuk ahli keluarga lah.
0: Aha.
1: Saya yang kata orang anak sulung ni pengorbanan yang terlalu besar kan?
0: Betul.
1: Saya kau juga. Okey. Adik-adik saya ada 5 dan perempuan 3, lelaki 2.
0: Aha.
1: Okey. Saya kata orang nak berhijrah keluar ke dari kampung. Rasa berat pun ada, rasa ada pun ada.
0: Berkorban
1: untuk
0: keluarga dan adik-adik.
1: Saya dah tu wakil lelaki semua dua orang je kan. Jadi kalau saya keluar sama ada keluarga ayah dia dah tu bagi pilihan lah, sama ada saya atau adik. Yang boleh keluar lah. Kalau adik pergi, saya ke kampung lah. Kalau saya pergi, adik saya ke kampung. Jadi saya terpaksa korbankan anak di keluarga. Saya lepaskan adik saya pergi. Dia jadi anggota pemisahan. Sama tu pun saya dah korban juga dengan dia tu. Sebab saya mohon sama dengan dia pun kat situ pun dia bagi pilihan sama dia tak boleh ambil juga. Lepas salah seorang sudah tengah lah. Empat kali lagi saya akan menyalahkan untuk diri saya demi adik.
0: Allahuakbar.
1: Dua pengorbanan tu.
0: Besar pengorbanan tu ya.
1: Ya, tapi memang tanggungjawab anak sulung ni memang lah. Nak tanah sepatutnya juga tinggi.
0: Ya. Itu sebab tanda kita kasih sebenarnya.
1: Betul.
0: Sebab tanpa rasa kasih, tanpa rasa sayang, kita tak mudah sebenarnya untuk berkorban.
1: Sama juga macam diri kita, masa kecil ke, kalau kita makan, kalau dulu rasa kita susah kan. Kadang-kadang terlalu tinggi, berkongsi dengan orang.
0: Terpaksa dibagi-bagikan.
1: Kadang-kadang kita tak apalah, kita makanlah, kita dah
0: sebab rasa sayang tadi. Teringat bila cerita pasal apa, bagi-bagikan telur tu kan. Teringat juga kisah ni, sebiji apple dibahagikan untuk makan bersama dengan 4 beradik. Macam itulah.
1: Macam buah durian. Kalau kita nak makan itu untuk memang tak cukup kalau makan gitu. Kalau nak cukup nak lebih rasa, kita buat bubur. Jadi semua dapat rasa.
0: Betul.
1: Kan? Ya, sebab tu pengorbanan.
0: Ya, betul. Erti sebuah pengorbanan ya.
1: Betul.
0: Sedih betul juga kalau tiada yang sudi memahami dan juga menghargai.
1: Betul.
0: Kita berkorban kerana rasa kasih tadi, tapi ada juga setengah daripada kita yang tidak menghargai pengorbanan itu. Sedih tak?
1: Betul, sedih.
0: Tapi adik-beradik awak semua orang kata hargailah pengorbanan awak tu.
1: Alhamdulillah. Yalah. Orang dah
0: semua dah besar ya?
1: Dah berumah tangga semua.
0: Dah rumah tangga, bekerja.
1: Cuma saya je yang belum masih mencari-cari.
0: Masih belum berpunya. Mencari-cari. Ya Allah. Hai. Memilih ke apa ni?
1: Bukan memilih. Tapi
0: masih lagi berkorban?
1: Ya, berkorban jugalah. Untuk keluarga juga.
0: awak sekarang ni menjaga siapa lagi? Tadi kata adik-beradik semua dah bekerja, dah habis belajar. Ada seorang lagi ke?
1: Tak ada,
0: semua dah habis dah. Jaga mak ayah.
1: Menjaga mak ayah
0: pula. Allahuakbar. Tadi kisahnya jaga adik-beradik, lepas tu jaga mak ayah pula. Tak apa, kalau macam tu sambil-sambil tu buat masuklah orang rumah. Bolehlah jaga bersama. Kan?
1: Masih-masih mencari ni.
0: Oh, masih mencari. Sama sekarang tak susah kot.
1: Memang tak susah, tapi untuk memahami.
0: Betul, bukan mudah ya.
1: Memahami satu orang hati orang tua tu yang kita kalau kata kita nak cari boleh cari, tapi untuk yang memahami apa perasaan orang tua tu
0: betul. Saya doakan semoga bertemu jodoh yang baik-baik untuk awak.
1: Amin.
0: Dapat memahami keadaan keluarga.
1: Amin.
0: Pengorbanan awak itu. Aduh.
1: Okay, selamat ada buat kakak Mani.
0: Terima kasih.
1: Untuk berkorban, untuk betul.
0: Tak apa, untuk pendengar-pendengar saya yang saya sayang.
1: Betul.
0: Tak jadi masalah.
1: Untuk geng-geng guru hantu semuanya.
0: Betul. Asalkan sihat.
1: Betul. Dan juga untuk Dua Alik di Tanjung Kedah. Dan juga Kak Imah Tunjang, Kak Mah Melo, Wak Na di Bayani, Kak Wadia di Bayi Raja, Bunda Non di Johor Bahru, Mak Na di Johor Bahru, Kak Bik, Kak Ram, ya, dan semualah yang kenali Pawan di Parijawa.
0: Ya, right.
1: Salam Aidil Adha.
0: Salam Aidil Adha untuk awak dan keluarga juga ya.
1: Ya, amin.
0: Assalamualaikum. Jumpa lagi.
1: Jumpa lagi, alhamdulillah.
0: Bye bye.

0: 2 sempena Hari Keamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Keamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau Sabtu 13 Jun 9 malam. Selamat menyambut Hari Keamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Lagu-lagu terbaik tiap hari 12 malam hingga 6 pagi. Nasional 12.6 di Nasional FM.

105.7. Kalau susah nak cari frekuensi waktu-waktu begini, layan je menerusi RTM, klik cari kami. Nasrul FM sentiasa di hati. Semoga terus di hati anda hari ini sampai bila-bila insyaAllah. Senyum sikit. Rakan-rakan kita di Perlis, ya, layan kami di 100.5. Tadi ada dari Terengganu, layan kami 91.7. Sedikit info untuk anda saya kongsikan pada waktu-waktu begini. Mungkin ada yang raya-raya macam ni kan, selepas dia bercuti di kampung halaman, dia rasa nak pergi pula ke Genting Highlands, ya. Jadi kepada pengguna jalan raya, kalau nak ke Genting Highlands, jangan lupa, ya, sekarang ini dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian mulai 28 Mei 2026. Di mana pengguna-pengguna jalan raya ke Genting Highlands dikenakan tol ataupun juga charge laluan persendirian, ya. Jadi poket kena penuh. Poket kena penuh kalau nak ke Genting Highlands. Okey, masih lagi kita bercerita pasal pengorbanan, ya. Erti sebuah pengorbanan pada siapa anda pernah berkorban, ya. Mungkin berkorban untuk diri sendiri, berkorban untuk keluarga, berkorban untuk orang-orang yang kita sayang. Ada juga yang terpaksa melepaskan. Itu merupakan satu pengorbanan yang saya rasa sangat besar, ya. Terpaksa melepaskan kerana ada sebab-sebab tertentu. Terus pula mendoakan semoga terus bahagia di samping orang baru. Itu juga merupakan satu pengorbanan yang sangat-sangat besar dan amat mulia. Kerana mungkin dia sedar bahawa tidak dapat memiliki, terpaksa melepaskan, terpaksa berkorban untuk perasaan sendiri demi kebahagiaan orang lain. Terima kasih untuk rakan-rakan yang terus tapping-tapping. Teman saya menerusi live Titi Aluncur, Yus. Terima kasih, Yus. Tadi kita ada Kak Zee, Kak Zee Elun. Abang pening. Kenapa pening-pening, bang? Tak payahlah pening-pening. Kalau rasa sepi, rasa sunyi, saya ada Akak Manis terus menemani anda dari jam 12.30 malam. InsyaAllah saya akan terus temani anda hingga jam 6 pagi. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Istimewa untuk anda yang tinggal di Sabah. Semua nak Sabah.

0: benar keamatan.
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, selamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar dalam harmoni.

sebuah lagu raya daripada Sweet September untuk anda waktu-waktu begini. Hari raya tetap tiba. Abang Malori, kita terima kasih yang sudi teman saya dari jam 12.30 malam tadi hingga ke jam ini 2.12 minit pagi. Halo, halo. Hati-hati memandu kepada yang sedang memandu. Kepada yang mungkin memandu laluan dari utara ke selatan, ya. Mungkin juga sedang memandu di Lebuh Raya, Lebuh Raya, Lebuh Raya LPT, nak menghala ke Pantai Timur. Terima kasih kerana memilih National FM ini sebagai teman anda waktu-waktu begini. Kalau rasa mengantuk, cari tempat-tempat yang sesuai untuk kita rehat seketika, ya. Hilangkan rasa mengantuk tu. Ataupun mungkin juga dapat bergilir dengan pasangan di sebelah. Kalau dua-dua mengantuk, alkisahnya, memang kena cari tempat yang selamat, berehat ataupun juga berhenti seketika untuk hilangkan rasa mengantuk tu. Takut-takut nanti terjadinya micro sleep. Nauzubillah, ya. Itu yang paling kita risau, paling kita takut bila kita memandu dalam jarak yang jauh ini. Dan juga pastikan ketika kita melalui tol-tol itu, baki penuh untuk tak disimbah kuah oden panas oleh pekerja sebuah premis serba neka di Kota Damansara dalam satu insiden yang tular di media sosial. Di mana kejadian dipercayai berlaku di sebuah cawangan Family Mart dekat Kota Damansara, di mana insiden tersebut mengundang pelbagai reaksi warga maya yang menyifatkan tindakan berkenaan sebagai sangat-sangat keterlaluan. Lebih-lebih lagi melibatkan cecair panas yang boleh mengundang kecederaan. Apapun, Family Mart Malaysia dalam kenyataan balas komen di muka buku ataupun juga di Facebook berkata pekerja berkenaan telah digantung tugas dalam siasatan sedang berjalan ini. Jadi macam itulah, ya. Janganlah sampai buat sesuatu yang tak perlu kita lakukan. Menyimbah air panas ataupun juga kuah panas oden tadi tu sangat-sangatlah melampau, ya.

apa pun dalam apa jua situasi, dalam apa jua keadaan, kita perlu waspada selalu dan juga menjaga etika ya, dalam pergaulan juga. Dalam apa jua keadaan, jaga adab, jaga batas kita. Apa pun, jom kita layan lagu ini seketika kita hampir-hampir nak saya kudarkan lagu-lagu menangis bucu katil. Lagu-lagu yang meruntun jiwa. Lagu-lagu yang mengingatkan kita kepada seseorang.

0: benar-benar keamatan.
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
0: Setiap juadah yang terhidang

0: denyut warisan kita. Gerak tari Sumazal, pelbagai lapisan masyarakat, menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
0: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.

antara lagu sejuk untuk anda waktu-waktu begini. Dah pun jam 2.56 minit pagi. Halo, selamat pagi untuk anda terus bersama kami. Nasional FM sentiasa di hati tentunya di Kuala Lumpur ataupun juga di Lembah Kelang ini. 95.388.5. Ya, betul. Nasional FM sentiasa di hati. Terima kasih juga untuk yang terus teman saya menerusi live TT kita yang sudi taping-taping. Yang sudi teman saya tadi dari Sarawak tadi. Terima kasih Sarawak. Sarawak hadir. Terima kasih juga untuk Johor tadi hadir.

Brunei juga hadir. Terima kasih Brunei. Bis kita. Sementara anda terus layan lagu-lagu terbaik menerusi GBH Gemuruh Hantu dari jam 12.30 malam hingga jam 6 pagi. Sedikit info nak saya kongsikan dengan anda waktu-waktu begini, di mana Radio Television Malaysia atau juga RTM ya, diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di Malaysia. Jadi melalui usaha sama dengan Unify TV, RTM akan menyiarkan ya sebahagian besar daripada 104 perlawanan kejohanan tersebut. Manakala kesemua perlawanan akan disiarkan secara langsung di platform Unify TV. Jangan lupa dua Piala Dunia FIFA 2026 tahun ini di Malaysia, di mana sekali lagi dengan gembiranya RTM diumumkan sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026 di negara kita Malaysia. Jangan lupa juga nanti anda dapat ikuti menerusi RTM Click. Betul-betul percuma. Yang sedang bertugas, terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman anda ketika bekerja, ketika bertugasnya. Teman dan berteman kita hingga jam 6 pagi. Yang melalui lebur raya juga, terima kasih kerana memilih kami Nasional FM sebagai teman anda ketika memandu antara lagu sejuk, lagu meruntun jiwa menerusi GBH Gemuruh Hantu sampai hati. Aida Jia Kak Manis terus menemani anda hingga jam

Mereceklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Ben Nasri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Sebuah lagu daripada Casey untuk anda, Jangan Ada Benci. Dah pun jam 3.28 minit pagi. Terima kasih untuk anda terus bersama kami, National FM, sentiasa di hati. Sekali lagi untuk anda yang bertanyakan kepada saya, Kak Manis, Kak Manis, apa judul lagu tadi? Lagu tadi Jangan Ada Benci daripada Casey, memakan masa 5 minit 30 saat. Itu lagu dulu-dulu lagu dulu-dulu 80-an, 90-an. Memang durasinya sangat panjang, 5 minit 30 saat. Kalau lagu-lagu sekarang ini, lagu-lagu tahun 2000 ke atas, sekarang ni dah 2026 ini, lagunya pendek-pendek, 3 minit, 2 minit. Ada juga yang 1 minit lebih je. Okey, berbalik kepada cerita pengorbanan kita tengah malam tadi, dari jam 12.30 malam sampai ke saat ini. Kalau tadi ramai yang berkongsikan dengan saya tentang pengorbanan kepada keluarga, ya, ramai yang sudah berkorban untuk keluarga. Kisahnya berkorban untuk ibu, berkorban untuk adik-beradik, ya. Kini kita kongsikan pula mengenai pengorbanan dalam perhubungan, ya. Pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan, ya. Kalau dalam ketulusan hati, berkorban dalam bentuk percintaan, ya, dalam bentuk sebuah kesetiaan. Cinta sejati bukan tentang apa yang kita terima, tetapi apa yang sanggup kita lepaskan. Itulah erti sebuah pengorbanan. Setia hingga akhir, ya. Jarak dan juga air mata hanyalah ujian kecil bagi sekeping hati yang tahu erti setia. Dan dari sudut pengorbanan, bukan juga bererti kekalahan, ya. Mengalah demi kebahagiaan insan yang kita sayang ialah kemuncak tertinggi dalam sebuah cinta. Itulah di antara pengorbanan dalam cinta dan juga kesetiaan. Okey, jom kita layan lagu ini seketika. Dan saya percaya ramai yang sukakan lagu ini. Terus dengar kami, National FM, sentiasa di

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Undok Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Undok Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

tidak membawa kad pengenalan adalah satu kesalahan di Malaysia. Individu yang gagal menunjukkan kad pengenalan ketika diminta oleh pihak berkuasa boleh dikenakan hukuman denda dan penjara. Mengikut peraturan 25-1-N, peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990, kegagalan membawa kad pengenalan atau tidak dapat menunjukkan kad pengenalan ketika diminta adalah satu kesalahan. Jika disabitkan kesalahan, pesalah boleh dikenakan hukuman penjara tidak melebihi 3 tahun dan denda sehingga RM20,000 atau kedua-duanya sekali. Oleh itu, adalah penting untuk sentiasa membawa kad pengenalan dan menunjukkan kepada pihak berkuasa apabila diminta.

Hey, dengan nama laku tawasul, semoga damai kembali dapat dirangkul. Yang terjurang, yang terpisah dah beribu marhalah. Yang dipanjatkan doa, jangan pernah mengalah.

Setiap apa juga perkara yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial. Tak salah, ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada, dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, pas tu, stres betul kalau menengok orang yang dah pandai parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency. Tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, tetaplah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

0: Bos, air 01.
1: Mengamalkan meminum air kosong atau air suam bukan bermakna tiada duit. Tetapi air kosong boleh menghilangkan dahaga dengan cepat, berasa segar dan puas, menjadikan makanan rasa lagi sedap sebab tidak terganggu dengan rasa manis. Dah cukup gula dari makanan, tak perlu tambah dari minuman. Jadi air kosong bukan pilihan murah, tapi pilihan terbaik. Kesehatan kita lebih penting dari apa orang lain fikirkan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78. Allah.

Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Quran dan terjemahan kali ini bersama yang berbahagia Ustazah Hajah Siti Aminah Awang berasal dari Pulau Pinang. Beliau akan membaca surah Mukminun bermula ayat 51.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah daripada syaitan yang dirjam.
4: Bismillahirrahmanirrahim.
5: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha

Kemudian mereka berpecah belah dalam urusan agamanya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada

dan apa yang mereka berikan, yakni sedekah, dengan hati penuh rasa takut, karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya.

dan seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Dan pada kami ada suatu catatan yang menuturkan dengan sebenarnya, dan mereka tidak dizalimi, yakni dirugikan.

0: mereka, yakni orang kafir itu dalam kesesatan dari memahami Al-Quran ini, dan mereka mempunyai perbuatan lain, yakni buruk, yang terus mereka kerjakan. Benarlah firman Allah yang Maha Agung.
1: Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sekilas Renungan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillah wa kama yaliqu bi kamalihi wa ba'd. Apa kabar sahabat Sabah FM walau dimanapun berada? Salam sayang semuanya, salam ukhuwah semuanya. Semoga kita semua mendapat inayah, mendapat pertolongan Allah dalam kehidupan ini. Kenapa sahabat yang mulia? Kita sangat perlu pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah yang kita ulang-ulang setiap kali kita mendirikan solat, kita baca surah Al-Fatihah sebagai rukun, dan dalam surah Al-Fatihah itu kita selalu menyebut ulang-ulang, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah, hanya Engkau yang kami sembah, dan hanya kepada-Mu mohon pertolongan. Kenapa? Sebab kita nak mampu menyembah Allah kalau bukan atas pertolongan Allah. Bagaimana Allah Ta'ala nyatakan pertolongannya sama kita hambanya ini? Nah, inilah rahmat yang paling besar yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa dia? Allah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam satu riwayat hadis disebutkan an Abi Salih qal kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yunadihim ya ayyuhan nas innama ana rahmatun muhtatun atau kama qal. Daripada Abu Salih radhiyallahu taala an, beliau berkata adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakni pada suatu hari menyeru para sahabat, wahai sekalian manusia, nih dengar betul-betul nih bahasa yang Nabi sebut. Nabi tak bilang ya ayuhal muslim ya, atau ya ayuhal mukmin. Dah Nabi bilang ya ayuhan nas, wahai semua manusia, wahai sekalian manusia, ketahuilah bahwa sesungguhnya aku diutus adalah rahmat. Sesungguhnya aku ini, kata Nabi, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh alam. Hadis riwayat Ad-Darimi nomor 15, Al-Hakim dalam Mustadrak nomor 98, dan hadis ini adalah hadis yang sahih mengikut syarat yang telah digariskan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, asbab Nabi zahir ke dunia, manusia tahu macam mana mau beribadah kepada Allah. Asbab Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi hadiah sama kita, rahmat, hadiah rahmat sama kita, kita boleh tahu macam mana ya kita mau wudu, ini bahasa muda, macam mana kita mau mendirikan ibadah, macam mana kita mau bermuamalah, semua diajarkan oleh Nabi. Maka Nabi itulah yang diutus jadi rahmat kepada kita. Bahkan kata Ibnu Abbas, ya, kata Ibnu Abbas, apa dia? Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh, bagi seluruh manusia, baik mukmin maupun yang kafir. Rahmat bagi orang mukmin yaitu Allah memberinya petunjuk dengan sebab diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda menjadi asbab memasukkan orang-orang beriman ke dalam syurga kerana amal, kerana iman atas redha Allah yang diajarkan Nabi kepada kita. Sedangkan rahmat bagi orang yang tidak beriman, apa dia? Asbab Nabi diutus ke dunia, orang-orang yang tidak beriman itu Allah Ta'ala tangguh bencana. Allah tidak segerakan bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang ingkar kepada ajaran Allah. Kenapa Allah tangguh? Kenapa Allah bila orang kasih delay-delay dulu azab tu? Sebab Nabi Muhammad bersama-sama ada di situ. Asbab Nabi di situ, Allah Ta'ala tidak turunkan bala. Allah sebut dalam Al-Quran, ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ya, dan kerana engkau berada bersama mereka wahai Nabi Muhammad, maka mereka tidak diazab. Allah tidak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Nabi ada bersama ketika itu. Dan Allah juga menangguhkan azab. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan umat ini beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Maka asbab itu Allah tangguhkan azab. Jadi beruntung kita sahabat yang mulia, asbab Nabi ada, ya, ditangguhkan azab, ya. Nabi ajar kita macam mana mau beribadah kepada Allah, mau bermuamalah kepada sesama manusia. Semua diajarkan Nabi. Maka beruntunglah, ya, orang yang dalam hatinya sentiasa hidup semangat perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan asbab dalam hati kita hidup, ya, semangat mencintai Nabi, mengenang perjuangan Nabi. Ya, bahasa mudahnya apa? Nabi hidup dalam hati kita istilahnya, ya. Jangan salah paham nih. Ini istilah nih. Nabi hidup, ya. Cintanya hidup dalam hati kita menjadi asbab Allah Subhanahu wa taala hendak mengazab kita. Amin ya rabbal alamin. Makasih sahabat. Jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan. Rantai.

Apa itu keselamatan makanan? Iaitu makanan yang bersih, tidak dicemari bahan-bahan toksik ketika disediakan, dimasak dan disimpan. Kerana makanan adalah asas kepada kesihatan kita. Hari Keselamatan Makanan Sedunia pada setiap 7 Jun mengingatkan akan tanggungjawab kita memastikan keselamatan makanan sentiasa terjamin. Utamakanlah kebersihan makanan setiap hari, walau dari mana anda mendapatkannya.

0: senyuman dia blus lagi.
1: Hey, senyumlah sikit.
0: Kenapa pula?
1: Senyuman itu kan magic. Boleh buat hati orang lain gembira dan buat diri sendiri rasa lebih baik.
0: Oh, betul juga. Wah, tiba-tiba rasa hari ini lebih baik pula.
1: Kan, jadi senyum, jangan masam. Pesanan senyum ini daripada kami,
0: Baras Bayu dan Sabah FM.
1: Bagus, Pak. Bah, jangan juga senyum-senyum sendiri, ya.
2: Tiap hari saya dengar Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak. Do you like it what you see?
1: Tak ada makna sikit hati, audio lebih jelas dan tanpa gangguan.
2: Merenung keluar jendela.
3: Sayang, sungguh ku sayang.
1: Dengar Sabah FM di saluran MyFreeView 707. Sabah FM, bagus bah. Semua nak

0: elak tertinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita.
1: Rang undang-undang had tempoh jawatan Perdana Menteri akan dibentangkan tahun ini.
2: Semua orang ada had tempoh. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi Jabatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
1: Yang amat berhormat Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.
3: What's up kami?
4: Foresight Music.
3: Kami dengar Sabah FM.
4: Bagus, Bang. Sa-apa.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah.

Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami. Dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, peliharakanlah kedua ibu bapa kami sebagaimana mereka membelai dan menjaga kami sejak kami kecil lagi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna.

0: Dengarkan terus di Kedinga FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Rentak Sekar 6 hingga 9 pagi.

0: rentas segar setiap hari 6 hingga 9 pagi.
1: Baiklah, rentak segar hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi buat semua pendengar setia Keningau FM. Walau di mana saja anda berada pada ketika ini, terima kasih kerana terus memilih Keningau FM di frekuensi 94.7 MHz menemani pagi anda dengan pelbagai info hiburan dan juga cerita-cerita menarik untuk memulakan hari ini. Baiklah, pagi ini saya Atika, rakan penyampai anda. Syukur kerana kita masih lagi diberi kesempatan untuk bertemu pada pagi ini dalam edisi Jumaat 29 Mei 2026 bersamaan dengan 12 Zulhijjah 1447 Hijrah. Hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan dan juga penghulu segala hari. Baiklah, dalam ketika ini suasana masih lagi dalam mood perayaan kan? Ada yang mungkin sudah berada di kampung halaman bersama dengan keluarga tersayang. Ataupun pada pagi ini ada lagi yang masih menikmati suasana Aidiladha dan juga tidak lupa bulan ini juga adalah kita akan meraikan Pesta Keamatan. Ada juga yang pada ketika ini baru sahaja memulakan perjalanan menuju ke destinasi, mula bercuti kan, dan juga ketika ini ada yang berada di dalam kereta, mungkin juga sedang singgah sarapan dulu sebelum sambung perjalanan kan. Jadi hati-hati di jalan raya, pandu dengan selamat, jangan tergesa-gesa, biar lambat sampai, yang penting selamat menuju ke destinasi yang dituju. Baiklah, untuk anda yang bekerja, masih lagi bekerja pada hari Jumaat ini, teruskan meneruskan kerja hakiki walau di mana sahaja anda mencari rezeki. Terima kasih kerana terus kuat dan juga committed menjalankan tanggungjawab. Dan juga semoga segala usaha anda hari ini dipermudahkan dan diberikan keberkatan. Baiklah, sepanjang pagi ini saya akan temani anda dengan pelbagai info-info terkini, cerita menarik dan juga perkongsian santai dan sudah tentu lagu-lagu pilihan yang seronok untuk menaikkan lagi mood pagi anda. Jadi pagi ini terus kekalkan frekuensi anda bersama kami di Kening FM, hebat syoknya. Labbaik Allahumma
2: labbaik. Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam, mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban, di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Info cuaca. Baiklah, pagi ini saya kongsikan laporan info cuaca daripada Jabatan Meteorologi Malaysia. Kita mulakan bagi daerah Keningau. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Seterusnya, kita ke daerah Dabawan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, ribut petir di kebanyakan tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, seterusnya kita ke daerah Tambunan. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 32 darjah Celsius. Baiklah, akhir sekali kita ke daerah Tenom. Pada sebelah pagi, tiada hujan. Pada sebelah petang, ribut petir di kebanyakan tempat. Pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Baiklah, untuk anda di luar sana, rancang perjalanan dan juga aktiviti anda pada hari ini dan terus dengarkan Keningau FM, hebat syoknya.

Dalam kesibukan mengejar dunia, kadang-kadang kita terlupa untuk berhenti seketika dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana hati kita hari ini? Adakah kita masih jujur dalam niat, ikhlas dalam perbuatan dan lembut dalam berbicara? Muhasabah diri bukan untuk mencari salah orang lain, tetapi untuk membetulkan diri sendiri. Bukan untuk menghukum masa lalu, tetapi untuk memperbaiki langkah yang seterusnya. Setiap hari adalah peluang. Peluang untuk belajar menjadi lebih sabar, lebih pemaaf dan lebih bersyukur dengan apa yang ada. Jika hari ini kita terasa jauh, maka kembalilah perlahan-lahan. Jika tersilap langkah, akui dengan rendah hati. Kerana manusia yang hebat bukan yang tidak pernah salah, tetapi yang sentiasa mahu berubah. Jangan tunggu sempurna untuk berbuat baik. Mulakan dengan niat yang betul. Diikuti usaha yang kecil tetapi konsisten. Luangkan masa untuk bermuhasabah, kerana di situlah kita menemui ketenangan dan di situlah hati belajar erti, reda dan syukur. Semoga hari ini kita menjadi insan yang lebih baik daripada semalam.

Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika dalam segmen Rentak Segar pada pagi ni. Macam mana dengan pagi anda pada pagi ni? Adakah menyegarkan? Adakah masih segar? Ataupun masih lagi dibuai mimpi? Masih lagi lenah di atas tilam yang empuk? Masih tidur lagi kan? Pagi-pagi begini, tidak mengapa. Waktu pun hari ni hari Jumaat dan juga mesti ramai yang sedang bercuti ataupun dalam perjalanan untuk pulang ke kampung halaman kan. Jadi pada pagi-pagi begini tidak perlu kelengkabut sebab kita tidak mau kejar juga apa-apa kan. Sebab kalau pergi kerja pun suasana atas jalan raya pun agak sedikit lenggang dan tidak juga sesak seperti biasa. Jadi mungkin ada yang mengambil inisiatif untuk bangun lambat sedikit lah kan. Selalunya awal bangun, jam 5 bangun, sudah mandi, pergi kerja, sudah berada di atas jalan raya pada ketika ni. Dan juga mungkin pada hari ni ada lagi yang masih dibuai mimpi, diulit mimpi. Ada lagi yang masih lagi berselimutkan, tidur berselimutkan. Jadikan pada pagi ini apapun yang anda lakukan, semoga semuanya dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Dan juga semestinya mesti pada pagi-pagi begini kan, ataupun pada hari ini ada cerita yang ingin dikongsikan. Jadi untuk anda di luar sana yang ingin menceritakan perkongsian cerita ataupun ucapan yang agak sedikit menarik untuk kita kongsikan pada hari ini, bolehlah WhatsApp kami di Keninga FM 019-589-6868, ataupun anda juga boleh komen di ruangan komen Facebook Keninga FM dengan kata kuncinya Keninga FM 94.7 MHz. Baiklah, seperti biasa kita dalam masih lagi dalam bulan Aidiladha, sambutan Aidiladha. Dan juga pasti ramainya di antara kita ini yang mungkin ada cerita yang menarik berkenaan dengan proses macam mana kita mau kawal lembu ataupun haiwan yang dikorbankan. Contohnya seperti yang berlaku baru-baru ini di luar negara, iaitu di Jakarta, berkenaan dengan lembu korban mengamuk sehingga merempuh kedai kopi. Dan juga suasana di sebuah kedai kopi di Jalan Bardan Dani, Kubabaten, Mempawa, Kalimantan Barat bertukar kecoh apabila seekor lembu korban tiba-tiba mengamuk dan merempuh premis berkenaan dalam kejadian baru-baru ini. Lapor portal berita Tribun Pontianak. Dan juga insiden cemas itu menyebabkan pemilik kedai dan juga para pelanggan bertimpiaran lari bagi menyelamatkan diri masing-masing. Dan menurut pemilik kedai kopi tersebut, Nurul, haiwan berkenaan terlebih dahulu dibawa menggunakan sebuah lori pickup oleh dua lelaki yang dalam perjalanan menuju ke Pontianak. Dan juga mereka berhenti seketika untuk berehat dan juga minum kopi di kedai kami. Pada mulanya keadaan nampak tenang, namun tiba-tiba lembu di atas lori itu meronta-ronta sebelum berjaya melepaskan diri. Dan juga tambah Nurul, haiwan tersebut kemudiannya meluru masuk ke dalam kedainya sehingga mencetuskan keadaan yang sedikit huru-hara dalam sekelip mata sahaja. Itulah dia berkenaan dengan cerita peristiwa-peristiwa menarik berkenaan dengan lembu korban. Jadi untuk anda di luar sana, mungkin ada cerita yang ingin dikongsikan pada pagi ini berkenaan dengan cerita lah, macam mana keadaan, suasana, apa cerita-cerita. Mungkin juga tersedit cerita-cerita lucu ataupun cerita lawak, bolehlah kongsi di Keninga FM dengan kami melalui WhatsApp 019-589-6868. Baiklah, pagi ini seperti biasa sebentar nanti kami akan kongsikan kepada anda harga getah. Tapi apa kata pagi ini kita berhibur dulu lagu daripada Shawn Mendes, I Treat You Better di Keninga FM, hebat syoknya.

0: Baiklah, pagi ini saya kongsikan harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.40 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.70 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.19 sekilogram. Dan juga getah kentalan grade 2 RM3.49 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.08 sekilogram. Baiklah, saya ulang semula harga getah yang dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah Sabah untuk hari ini 29 Mei 2026. Kita mulakan harga bagi susu getah RM8.98 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.40 sekilogram. Getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.70 sekilogram. Getah kentalan grade 1 RM4.19 sekilogram. Getah kentalan grade 2 RM3.49 sekilogram. Dan akhir sekali getah sekerap RM1.08 sekilogram. Baiklah, untuk pagi ini sebentar nanti tepat pukul 7 pagi kami akan bawakan kepada anda berita utama 7 untuk anda mengikuti info-info terkini dan juga info-info semasa. Tapi sebelum tu, apa kata kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Siti Paju Hamin, Datang Saja di Sabah di Kening FM, hebat syoknya.
1: Harga getah hari ini dikeluarkan oleh Lembaga Industri Getah

Baiklah, kembali bersama dengan saya Atika, rakan penyampai anda untuk hari ini dalam segmen Rentak Segar. Dan sudah sekarang tepat pukul 7.16 pagi, nampaknya kita sudah memasuki pusingan yang kedua, iaitu bermula pukul 7 pagi sehinggalah 8 pagi ini. Baiklah, macam mana dengan keadaan ataupun macam mana dengan mood anda pada pagi ini, hari Jumaat? Mesti ada yang tidak sabar-sabar untuk pulang kampung, kan? Mesti ada yang berkobar-kobar hatinya sekarang ini. Ada yang mau pergi kerja ke tidak pergi kerja? Baringlah. Ada yang macam yang sudah pergi kerja dan juga sekarang ini mungkin dalam perjalanan ke tempat kerja, meneruskan kerja hakiki, menyelesaikan kerja-kerja yang belum lagi selesai, barulah dapat cuti dengan tenang, kan? Cuti 4 hari, Sabtu, Ahad, bersambung lagi pada Isnin dan juga Selasa. Wah, dia memang satu cuti yang agak tidak juga panjang, tapi memang berbaloi lah. Berbaloi untuk anda cuti, dan juga mungkin ada yang sambung lagi cuti 3 hari, Rabu, Khamis, Jumaat tu, kan? Macam dia bilang, alang-alang saya, kan? Bagus saya cuti satu kali. Mungkin sekarang ini ada yang tidak sabar untuk pulang ke kampung, ada yang tidak sabar juga untuk menyiapkan kerja hakiki, menghabiskan kerja hakiki sebelum cuti panjang. Jadi kalau cuti, tidak maulah serabut, kan? Tidak mau serabut, tidak mau fikirkan pasal kerja. Kalau boleh cuti dengan tenang, beraya, sambut keamatan bersama dengan keluarga, sambung lagi raya Aidilhadha tu, memang satu suasana yang seronok lah, kan? Sangat seronok. Apabila apa lagi kita di negeri Sabah ini, pada bulan ini kita merayakan dua perayaan, iaitu Aidilhadha dan juga Pesta Keamatan, dan juga itu perayaan yang sangat-sangat seronok untuk anda di luar sana. Baiklah, bercerita berkenaan dengan cuti ni, kan? Mungkin juga sekarang ini ada yang cuti, ada yang tengah baring-baring, ada yang kalau orang Sabah cakap limpang-limpang, ada yang sedang limpang-limpang di rumah, baring-baring, kan? Mau tenangkan fikiran dia, mau hari ini dia cakap dia tidak mau bangun awal, dia mau yang santai sejak petang ni, masih lagi diselimuti selimut yang empuk. Wah, pagi ini dengan cuaca lagi yang sekarang ni, dan juga mungkin ada yang sudah berkemas-kemas bersiap untuk melakukan aktiviti masing-masing. Baiklah, bila bercerita berkenaan dengan baring ni, ada satu situasi di mana yang paling menakjubkan, tapi memang sangat sangat unik, iaitu baring paling lama akan mendapat lebih RM1,000. Dan kejadian ini terjadi di negara seberang, iaitu Indonesia, Jakarta. Sebuah pusat beli bela di Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, mengundang perhatian orang ramai apabila mengadakan pertandingan berbaring paling lama, dengan pemenang akan menerima wang RM5 juta, iaitu bersamaan dengan RM1,115 Malaysia, lapor portal berita Sumut Post. Dan juga pertandingan itu diadakan di Jogja City Mall baru-baru ini. Rakaman video dimuat naik di platform TikTok oleh akaun official M Betura, menunjukkan sejumlah peserta sedang berbaring di atas tilam. Jadi mereka tidak di rakaman itu mencatatkan lebih 3.5 juta tontonan dan menimbulkan pelbagai reaksi orang ramai. Ada yang berkata, pertandingan ini sesuai dengan minat saya, kata seorang netizen. Dan juga ada yang berkata, akhirnya berbaring bukan lagi dianggap sebagai malas tetapi profesional, kata pengguna media sosial lain. Ada-ada kan? Rupanya baring ni sebenarnya bukanlah satu lagi aktiviti ataupun perbuatan yang orang cakap ni sebagai malas. Tapi yang sangat uniknya, baring ni, bila kita baring dia, kita akan dapat wang tunai. Itu yang sangat-sangat unik jugalah. Jadi buat anda yang ada kehebatan baring paling lama, saya rasa ramai ni. Saya sendiri pun kalau boleh baring paling lama, kan penat bekerja. Penat bekerja seharian, duduk di pejabat. Jadi bila dapat baring tu, dia satu perasaan
kerajaan yang sangat-sangat diidamkan lah. Sangat-sangat yang orang cakap maulah kan, baring penat. Kalau mungkin juga ada yang ikut pertandingan ni, saya rasa ramai ni yang menang. Termasuk dengan saya sendiri. Tapi yalah kan, ini yang terjadilah di Jakarta, di Indonesia. Jadi untuk anda yang suka baring tu, jangan anggap perbuatan itu malas. Anggap itu sebagai kehebatan pada diri masing-masing. Kelebihan, kelebihan yang ada pada diri masing-masing. Tapi baring terlalu lama pun tidak bagus juga lah sebenarnya untuk kesihatan kan. Sebenarnya baring tu dia akan menyebabkan, ada yang cakap posture. Posture badan kita tidak akan nampak macam yang sebab kita baring terlalu lama. Jadi posture badan itu akan berubah. Jadi sebenarnya baring ni ada kebaikan dia dan juga ada kekurangannya. Tapi sebenarnya bila satu kita ni sangat kreatif, buat unik dan juga menarik perhatian orang ramai untuk datang ke satu tempat tu, mungkin dengan cara begitulah, aktiviti begitu yang menarik perhatian orang untuk datang beramai-ramai. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat pukul 7.30 minit pagi nanti, saya akan bawakan kepada anda Warta Berita Keningau FM. Tapi sebelum itu, apa kata kita dengarkan dulu lagu menyegarkan di fikiran anda, menyegarkan hari anda pada hari ini di Keningau FM. Hebat syoknya.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman

0: Ikuti info sukan di Kedengar FM.
1: Baiklah, info sukan di Kening FM pada hari ini. Kita mulakan sukan dalam negara, sukan bola sepak. Kuching City ikat Aidil Syahrin 3 tahun. Pengendali Kuching City FC, KCFC, Aidil Syahrin Sahak akan terus membimbing pasukan itu selepas menandatangani kontrak selama 3 tahun sehingga yang dimiliki oleh Aidil. Jelasnya, Aidil sudah membawa KCFC terus berkembang sebagai sebuah pasukan yang kompetitif di peringkat tertinggi bola sepak Malaysia dan Asia. Baiklah, seterusnya kita ke sukan badminton. Beregu Taiwan sekat kemarahan Jimmy dan Su Yin. Beregu campuran negara Jimmy Wong dan Cheng Su Yin gagal meneruskan momentum kecemerlang mereka apabila tersingkir di pusingan kedua terbuka Singapura selepas tewas kepada pasangan Taiwan Yang Po Suan dan Hu Ling Fang di stadium tertutup Singapura hari ini. Pasangan negara itu terpaksa akur tunduk 6-21, 13-21 dalam tempoh 26 minit dalam aksi yang menyaksikan lawan tampil lebih dominan sejak awal permainan. Jimmy dan Su Yin dilihat bergelut untuk menyesuaikan diri dengan tempoh pantas permainan pasangan Taiwan berkenaan yang berjaya mengawal perlawanan menerusi serangan agresif dan permainan kemas di jaring. Pasangan Taiwan itu langsung tidak memberi ruang kepada wakil negara untuk bangkit apabila menguasai set pertama dengan kemenangan besar 21-6. Baiklah, seterusnya kita beralih ke sukan luar negara, sukan bola sepak. AS Mexico Kanada perketat kawalan cegah Ebola menjelang Piala Dunia. Amerika Syarikat, AS Mexico dan Kanada mengumumkan langkah kesihatan serta kawalan perjalanan terhadap individu dari rantau Afrika berisiko tinggi Ebola menjelang Piala Dunia 2026. Ketiga-tiga negara tuan rumah itu dalam kenyataan bersama

keselamatan semua pihak di rantau ini kekal menjadi keutamaan ketika kami mengalu-alukan kehadiran dunia ke Amerika Utara menurut kenyataan itu. Bagaimanapun, mereka tidak memperincikan langkah penyelarasan dan yang akan dilaksanakan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO pada 17 Mei lalu mengisytiharkan wabak Ebola di Republik Demokratik Kongo DRC sebagai kecemasan kesihatan awam antarabangsa susulan risiko tinggi penularan ke negara jiran. AS minggu lalu melarang warga asing yang pernah mengunjungi DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam tempoh beberapa minggu lalu daripada memasuki negara itu. Larangan berkenaan kemudian diperluaskan kepada pemegang kad hijau yang berada di negara terbabit dalam tempoh 21 hari sebelum ketibaan. Kanada pula melarang penduduk dari DRC, Uganda dan Sudan Selatan memasuki negara itu selama 90 hari bermula Rabu lalu. Rakyat Kanada, pemastuhatin tetap dan warga asing lain yang pernah berada di kawasan terjejas tetapi tidak menunjukkan simptom diwajibkan menjalani kuarantin selama 21 hari bermula 30 Mei ini. Meksiko turut memperketat pemeriksaan Ebola di lapangan terbang selain menasihatkan rakyatnya mengelakkan perjalanan ke DRC. Kerajaan Meksiko juga mewajibkan kuarantin 21 hari terhadap individu yang tiba dari negara berkenaan. Baiklah, untuk anda di luar sana, tepat 8 pagi nanti kami akan bawakan kepada anda berita Sabah FM. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dengan lagu seterusnya di Kening FM, Hebat Syofnya.

satu accept friend request daripada individu tidak dikenali boleh membuka pintu kepada orang asing. Bagi remaja, khususnya bawah 16 tahun, tindakan ini membawa risiko yang lebih tinggi kerana tahap kematangan emosi dan keupayaan menilai ancaman masih dalam perkembangan. Mereka lebih mudah mempercayai individu tidak dikenali, berkongsi maklumat peribadi, terdedah kepada scam, buli cyber dan manipulasi. Inilah antara sebab mengapa cadangan had umur 16 tahun bagi penggunaan media sosial sedang diberi perhatian. Bagi memastikan remaja lebih bersedia dari segi keselamatan, kawalan diri dan literasi digital sebelum terdedah sepenuhnya kepada dunia dalam talian. Peranan ibu bapa dan penjaga kekal penting. Pantau, bimbing dan didik anak-anak dalam membuat keputusan yang selamat di ruang digital. Tidak semua permintaan perlu diterima. Tidak semua pintu perlu dibuka. Keselamatan bermula dengan kesedaran. Ingatan mesra bersama ini kami bawakan dari Keningau FM, hebat syoknya.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. TVET pacu masa depan belia dan ekonomi negara. GRS berkukuh tuntutan 40% hasil Sabah. Selamat pagi dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Rita Alisius Malik dalam berita Sabah FM.